0: yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Enggak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Iya,
2: di sana adek tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Yaudah ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
4: Saudara pendengar, apakah Anda adalah salah satu yang mempunyai keluhan sakit gigi di saat musim dingin seperti ini? Atau Anda adalah salah satu yang memiliki gigi berlubang? Kami dapat memahami kalau derita yang Anda alami pasti sangat menyiksa. Karena sakit gigi banyak dialami oleh banyak orang, yang tua, dewasa, remaja maupun anak-anak. Walaupun sakit gigi bukan penyakit yang berat, tapi jangan Anda remehkan. Karena di dalam gigi tertanam saraf-saraf penting yang berhubungan dengan otak dan panca indera. Pakailah Prosagi. Prosagi diramu khusus dari berbagai macam tanaman obat asli Indonesia dan Timur Tengah seperti sirih, propolis, minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan saja 2-3 tetes pada gigi berlubang setiap 2 jam sekali dan oleskan pada gusi yang bengkak dengan menggunakan kapas. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI.
5: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816 4386 667.

Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas. Oh.

Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: kakang Kamandanu. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Maisy, maafkan aku, Maisy. Maisy.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara J. Isprionoka.
1: Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tari.

0: alam memberikan banyak manfaat bagi manusia. Bersyukurlah kita karena Indonesia memiliki banyak tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Kembali ke alam merupakan salah satu cara untuk menjaga dan menyeimbangkan kesehatan kita. Salah satunya dengan cara konsumsi obat herbal. Obat herbal Bioaktiva mengandung antioksidan yang membantu tubuh untuk mengurangi efek buruk radikal bebas yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit berbahaya. Kandungan Bioaktiva seperti daun salam, kapulaga, jinten, beras ketan hitam, temulawak, daun sirsak, semuanya sudah terbukti secara empiris dan secara penelitian membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi resiko terjadinya penyakit yang paling ditakuti oleh kita, seperti diabetes, hipertensi, serangan stroke, tumor, kanker, dan juga penyakit lainnya, serta membantu proses pemulihan kesehatan dan penyembuhan penyakit. Bioaktiva pasti, pas sembuhnya, pas harganya, pas di hati.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
2: Dalam seri ke-175 ini didukung oleh para pemain Marlon sebagai Kaki Tanpa Rawang, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, Eli Ermawati sebagai Mesin, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita.

Semula Arya Kamandanu hanya melihat saja tingkah laku perempuan tua yang nampak aneh itu. Kini Raga Runting bukannya langsung menyerang. Dia hanya berdiri sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya perlahan-lahan, seperti layaknya seorang ibu yang sedang menimang anaknya. Tiba-tiba Arya Kamandanu tersentak. Dia sama sekali tidak menduga akan mendapat serangan begitu cepatnya. Nini Raga Runting mengipaskan selendang kuningnya dua kali. Dan pada saat berikutnya, ujung selendang itu sudah menjulur ke arah Arya Kamandanu. Namun pada saat itulah, sebuah bayangan berkelebat ringan.

0: aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan terhadap anak muda itu.
1: Aku ingin menguji kesungguhan hatinya.
0: Kau bukan gurunya. Kau tidak berhak menguji dia.
1: Kalau dia ingin mendapatkan istrinya kembali, dia harus mau berjuang keras. Dia harus lebih dulu dapat mengalahkan ini, Raga Runting.
0: Kau ini lucu. Tanpa melucu pun kau ini sudah lucu. Bagaimana tidak? Apa alasanmu membuat persyaratan seperti itu terhadap anak muda itu?
1: Dia boleh menolak persyaratan itu. Aku tidak memaksa.
0: Iya, mereka suami istri. Sudah sepantasnya sepasang suami istri itu hidup bersama-sama. Kau tidak perlu membuat persyaratan yang ada-ada.
1: Aku benci laki-laki yang kurang bertanggung jawab. Aku tidak akan membiarkan seorang wanita menjadi korban sikap seorang laki-laki yang hanya mau menangnya sendiri. Coba bayangkan saja, pikir saja. Wisin itu sudah cukup menderita, tahu? Dia hidup terlunta-lunta sebagai gelandangan. Di samping itu, dia juga hidup sebagai seorang pelarian. Dia bersembunyi ke sana kemari sambil menggendong beban di dalam perutnya yang semakin lama semakin besar. Dia berjalan sepanjang siang, sepanjang malam, sambil terus berusaha menemukan suaminya kembali. Tapi apa yang dilakukan oleh suaminya itu? Dia malah enak-enak tinggal di dalam gubuknya. Dia tidak berusaha untuk menemukan kembali istrinya. Apakah laki-laki semacam itu bisa dikatakan bertanggung jawab?
0: Kau harus berbuat adil ya, kalau ingin menilai seseorang. Belum tentu suaminya itu tidak bertanggung jawab. Mungkin saja dia tidak mempunyai kesempatan untuk mencari istrinya.
1: Alah, sapi ompong, karena kau seorang laki-laki, tentu saja kau membela dia.
0: Bukan begitu. Aku tidak membela siapa-siapa, kambing peot. Aku hanya ingin mendudukan perkara ini di tempat yang semestinya. Aku tidak rela kalau kau menilai seseorang dengan cara yang tidak adil. Wanita seperti Maisin itu memang harus kita lindungi. Kita berikan pertolongan. Tapi semua itu belum tentu karena kesalahan suaminya. Jadi kesimpulannya, persyaratan yang kau ajukan itu tetap tidak pada tempatnya. Kalau kau masih juga akan menggunakan persyaratan itu untuk memojokkan suami Maisin, ya, aku terpaksa tidak merelakannya.
1: Baik, baik ya. Kau tidak rela. Berarti kaulah yang harus menggantikannya.
0: Jadi untuk kesekian kalinya kita akan bertarung lagi, kambing peot, begitu?
1: Ya, kambing peot dan sapi ompong memang ditakdirkan untuk bertarung terus.
0: Ya, begitulah. Barangkali kita sudah bertarung lebih dari 200 kali ini.
1: Kita akan bertarung sampai 1000 kali.
0: Bagus. Aku setuju itu. Tapi tadi aku sempat melihat kau menggunakan jurus emban gendong momongan. Ku perhatikan jurusmu itu sekarang sudah selangkah lebih maju. Untung saja aku segera turun tangan, sehingga anak muda itu tidak perlu menjadi korban.
1: Nah, sekarang kaulah yang akan menggantikannya, tahu?
0: Ya. Jurusmu emban gendong momongan memang hebat. Jurus seperti itu memang cukup langka di dalam dunia kependekaran. Tapi kukira aku mempunyai jurus tandingan yang bisa meredam jurus-jurusmu itu. Gimana?
1: Kau pasti akan menggunakan jurus belayan jenggot putihmu. Tapi lihat saja nanti. Aku tahu jenggot putihmu sudah tidak selebat dulu lagi. Jenggotmu sudah jarang-jarang karena satu persatu rontok di jalan. Tidak ada yang lucu. Apa yang pantas ditertawakan? Semakin lama kau semakin menyebarkan saja. Sudahlah, ayo kita mulai.

0: bagus, bagus. Indah sekali bunyi bait-bait kidungmu. Tapi bukan hanya kau yang bisa menyanyikan bait-bait itu. Sekarang dengarkan, ganti aku yang akan bernyanyi. Lihatlah jenggot putihku ini. Dia bukan jenggot sembarang jenggot. Sekali dia kukibaskan 20 orang penjahat berjatuhan. Dua kali kukibaskan demi dansa dan lari tunggang langgang. Tiga kali kukibaskan langit kesombongan akan runtuh menimpa kepalamu. Jangan berkacak pinggang di depan jenggot putihku. Rakit tanpa ruang bukan lawanmu.
1: Hei, suara hidungmu seperti monyet tentut. Cici aku mendengarnya.
0: Ahui, ahui, kambing peot. Mengapa kau sewot? Mengapa tidak kau mulai saja jurusmu emban gandong ngomongan? Ayo, ayo, ayo, mulailah. Aku sudah siap dengan belayan jenggot putihku.
1: Baiklah, sapi ompong. Berhati-hatilah.
0: Ayo, ayo.
1: Kalau sampai lengah, kau tidak akan bisa melihat lagi bulan yang indah di atas langit. Hei!

0: Lini Raga Runting menyerang kaki Tanpa Rawang dengan jurus Kemban Gendong Momongan. Sementara kaki Tanpa Rawang melayani serangan dengan jurus Belayan Jenggot Putih. Kali ini, pertarungan antara dua pendekar itu nampak ganjil. Keduanya seperti bukan sedang bertempur, melainkan menari-nari sambil memainkan senjatanya masing-masing. Gerakan mereka kelihatan indah dan berirama. Suatu saat mereka malah kelihatan tidak sedang bermusuhan. Mereka seperti bergandengan tangan dan ingin saling memeluk. Tapi saat berikutnya, mereka kembali menggempur sambil melentingkan tubuhnya ke udara. Sementara itu, Arya Kamandanu masih berada di tempatnya, di tengah-tengah rumpun semak belukar.
1: Aneh sekali cara dua orang tua itu bertempur. Dari cara mereka bertempur, aku bisa menangkap kesan bahwa sebenarnya mereka tak ingin bermusuhan. Sebenarnya justru sepertinya mereka ingin selalu bersatu. Tapi ada hambatan yang sangat berat. Ada semacam jurang pemisah yang cukup dalam dan lebar.
2: Tunggu dulu, Kambing Peo, tunggu.
3: Kau sudah ngos-ngosan. Tenagamu sudah sangat berkurang. Apa kau ingin menunda kekalahanmu barang 2-3 jurus dari Ampong?
2: Tunggu. Aku masih belum kalah. Nanti pertarungan ini akan kita teruskan lagi sampai kau merasa puas. Aku akan bicara dulu dengan anak muda itu. Ya. Anak muda, ke sini.
4: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa Bubuk Plus Herbal. Maka, permasalahan pada pernafasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
5: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4.

0: meminta bantuan anak muda itu untuk mengalahkan aku.
1: Aku tidak biasa mengkroyok kambing keot. Dan lagi jurusmu, Mban Gendong Momongan itu belum tentu bisa mengalahkan jurusku, Belayan Jenggot Putih. Sini, sini, sini kamu.
2: Ada apa? Ada apa kau memanggil aku?
1: Benar kau yang bernama Arya Kamandanu?
2: Iya, benar. Aku Arya Kamandanu.
1: Apa benar kau suami Maisin?
2: Iya, benar. Maisin itu istriku.
1: Kau ingin bersatu kembali dengan istrimu?
2: Iya. Aku ingin sekali bertemu dengan istriku. Tapi Nini Raga Runting mengajukan persyaratan yang rasanya cukup berat.
0: Kamandanu, kalau kau merasa tidak mampu memenuhi persyaratanku, lebih baik kau lupakan istrimu itu.
1: Sudahlah, Kamandanu. Soal persyaratan itu jangan kau pikirkan. Sekarang, temuilah istrimu. Dia sudah menunggu di kubuku.
0: Apa? Apa katamu, Sati Ompong?
1: Cepat, Kamandanu, pulanglah. Soal kambing peot ini, biar aku yang membereskan. Cepat, pulanglah. Istrimu sudah menunggu sejak tadi.
0: Kurang ajar. Kalian laki-laki memang senang membuat komplotan. Awas, kau.
3: Ayo, bayang mana? Ayo, bayang mana?

Arya Kamandan segera berlari meninggalkan Nini Raga Runting dan kaki Tan Parawang yang masih terus bertempur. Tak lama kemudian, kakinya sudah menapak di tikungan sebuah bukit dan dia bisa melihat atap gubuknya yang bermantikan cahaya bulan. Dia terus bergegas menghampiri gubuknya, tapi mendadak dia memperlambat langkah-langkahnya. Nampak sosok seorang wanita duduk di balai di depan gubuknya. Arya Kamandanu ragu-ragu sejenak. Tiba-tiba sosok tubuh itu berdiri. Jarak mereka tinggal 10 depa lagi.

0: 心，哥哥，美心，
1: 哥哥，哥哥，哥曼丹多，哥哥，哥曼丹多，
0: 美心，美心。

0: aku sempat menjadi seorang gelandangan. Aku sengaja menyamar menjadi seorang gelandangan untuk menghindari kecurigaan prajurit-prajurit Kediri.
1: Agaknya prajurit-prajurit Kediri itu masih terus mengincarmu.
0: Agaknya memang begitu, Kakang. Dan mereka hampir dapat menangkap aku ketika aku berusaha meloloskan diri dengan bantuan seorang tukang membuat bata merah dari desa Kacipuri. Tapi, ya, untunglah masih ada seseorang yang mau menolongku. Dia itulah Nini Raga Runting. Dia telah berhasil menyelamatkan aku dan kemudian membawanya ke rumahnya di Randu Waton. Oh ya, mengapa mereka tidak ikut kemari, Kakang?
1: Siapa yang kau maksudkan dengan mereka?
0: Nini Raga Runting dan...

0: persoalan kecil saja dapat mereka bertengkar habis-habisan. Dan kalau belum puas bertengkar, mereka lalu melanjutkan dengan adu kesaktian.
1: Aku tahu, mereka adalah pendekar yang berkemampuan tinggi. Apakah mereka bermaksud datang kemari?
0: Iya, kalau mereka sedang bertempur, tidak akan ada yang bisa melerai kannya. Mereka memang begitu, Kakang. Orang-orang tua yang aneh.

0: kurus, Mesin. Apakah kau baru bangun sakit?
1: Kau juga kelihatan kurus, Kakang. Dan kulitmu agak kehitam-hitaman sekarang.
0: Aku bekerja keras setiap hari. Sudahlah. Kalau kau lelah dan mengantuk, tidur sajalah. Aku akan menunggumu di sini.
1: Tidak, Kakang. Aku tidak lelah. Aku juga tidak mengantuk. Aku ingin ngobrol sampai pagi.
0: Kau harus menjaga kesehatanmu, Mesin.
1: Aku sehat. Aku tidak apa-apa kok. Justru sekarang ini aku merasa sangat sehat, Kakang. Kakang tidak percaya?
0: Kita masih mempunyai banyak waktu. Kau perlu istirahat, Mesin.
1: Baiklah. Tapi sebelum tidur, aku ingin menanyakan sesuatu.

segala sesuatu memang bisa berubah seketika. Tak ada yang langgeng di dunia ini. Aku bisa belajar banyak dari apa yang kualami selama ini. Cinta, keluarga, kebanggaan, kebahagiaan. Semuanya itu hanyalah bersifat semu belaka. Tak ada yang bisa dijamah dalam bentuk

Arya Kamandanu lalu menceritakan pengalamannya semenjak meninggalkan desa Kurawan. Juga tentang ayahandanya yang sudah lebih dulu pergi ke alam baga menyusul almarhumah ibunya. Juga tentang Nyi Rongkot yang tak bisa lagi diselamatkan nyawanya. Juga tentang Nari Ratih, Arya Dwi Pangga kakak kandungnya yang telah membuat malapetaka bagi keluarganya. Maisin mendengarkan dengan penuh perhatian, dan wanita berwajah lembut itu pun menitikkan air matanya.

0: saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
1: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembengkakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Kemudian saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, hidup pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
0: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
2: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Arya Kamandanu segera menceritakan pengalamannya setelah meninggalkan desa Kurawan. Seluruhnya merupakan pengalaman pahit dan menyakitkan. Sekarang dia benar-benar merasa tidak mempunyai apa-apa lagi. Hidup dan jiwanya kosong melompong. Dia telah kehilangan segala-galanya. Dia telah kehilangan ayahandanya yang amat dicintainya. Demikian pula Nyi Rongkot telah pergi mendahuluinya ke alam baka. Meixin mendengarkan seluruh penuturan Arya Kamandanu dengan hati bagaikan tersayat-sayat sempilu. Wanita yang berjiwa lembut itu sampai menitikkan air matanya.
1: Jadi ayahanda Angga Raksa sudah tiada lagi, kakak. Dan Nyi Rongkot yang sabar dan baik hati itu juga sudah meninggalkan kita.
2: Iya, segalanya sudah berubah. Sekarang aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi.
1: Aku tahu, kakak. Hatimu sedang dirundung kepedihan. Pikiranmu sedang dirundung kegelapan. Tapi kau jangan putus asa, kakak. Aku akan selalu setia mendampingimu setiap saat. Bukankah aku adalah istrimu? Bukankah aku adalah milikmu yang sia sekarang ini?

0: Maka demikianlah, Meisin akhirnya bersatu kembali dengan Arya Kamandanu. Mereka hidup bersama-sama sebagai seorang suami istri. Dan mereka tetap tinggal dalam gubuk di lereng Gunung Arjuna. Mereka berusaha mengasuh Panji Ketawang dengan sebaik-baiknya, seperti anak kandung mereka sendiri. Sepintas selalu memang nampak hidup mereka sangat serasi. Tapi Meisin yang perasaannya sangat halus dan peka, dapat merasakan getaran-getaran sumbang di antara hubungan mereka. Hubungan mereka masih terasa ada ganjalan dan kepincangan-kepincangan. Meisin tahu apa sebabnya. Dia tahu Arya Kamandanu masih belum dapat menghilangkan kekecewaannya. Dan Meisin berusaha untuk bersikap lebih dewasa. Dia berusaha untuk tetap memberikan pengertian yang besar kepada suaminya.
1: Panji Ketawang sudah tidur, Kakang?
2: Iya. Dia tidak begitu nakal lagi sekarang. Biasanya sebelum kau tinggal di sini, dia tidak mau tidur sendirian. Memang peranan seorang ibu sangat besar sekali di hati bocah.
1: Aku tidak pernah memarahinya.
2: Kau memang cukup sabar. Kukira dalam waktu dekat, Panji akan menyukaimu. Kau tidak ingin tidur, Meisin?
1: Aku sudah mencoba untuk tidur, tapi belum bisa, Kakak.
2: Kau tidak perlu berpikir macam-macam.
1: Iya. Menuruti simpang siurnya pikiran memang tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Justru akan membuat orang susah tidur. Baiklah, aku tidak akan memikirkannya lagi.
2: Meisin, apakah kau masih mempunyai kesulitan yang mengganggu pikiranmu?
1: Aku kasihan melihat bocah kecil itu. Aku seperti melihat bayanganku sendiri di depan cermin.
2: Ada apa dengan Panji Ketawang? Apakah dia mengatakan sesuatu yang telah menyinggung perasaanmu?
1: Tidak. Dia memang menanyakan sesuatu. Dan aku terpaksa tidak dapat memberikan jawabannya, Kakak.
2: Dia menanyakan apa?
1: Tadi sore, dia menanyakan perihal bapaknya.
2: Dia juga sering menanyakannya padaku. Dan aku pun tidak pernah menjawabnya. Kukira dia masih terlalu kecil untuk memahami semua ini.
1: Kakang, apa sebenarnya yang telah terjadi?
2: Apa kau juga ingin mengetahuinya?
1: Sudahlah. Kalau kau keberatan menceritakannya, aku pun tidak akan memaksa. Sudahlah, Kakang. Lupakan saja itu.
2: Kalau kau ingin tahu, aku akan menceritakannya padamu sekarang.
1: Tidak usah, Kakang. Dan lagi, benar apa yang kau katakan. Panji memang belum bisa memahami semuanya ini. Dia masih terlalu kecil untuk bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Sudahlah, Kakang. Kau tidak perlu menceritakannya.
2: Tapi kukira kau perlu mengetahuinya juga. Bukan untuk Panji.
1: Apa maksud Kakang?
2: Iya, kau perlu mengetahuinya. Bagaimanapun juga kau pernah menjalin hubungan dengan saudara tuaku. Bahkan kalian berdua pernah menjalin hubungan yang sangat erat, sehingga membuahkan hasil di dalam kandunganmu itu.
1: Sudahlah, Kakang, sudahlah. Kita bicara soal lain saja.
2: Meisin, kau justru harus mengetahuinya. Kau harus tahu apa yang terjadi atas diri Arya Dwi Pangga. Dia itulah laki-laki yang menjadi bapak dari bayi yang kau gendong siang malam itu. Mengapa kau tidak mau berterus terang padaku? Mengapa kau masih juga menyembunyikan isi hatimu? Katakanlah terus terang bahwa kau ingin mendengar berita tentang Arya Dwi Pangga, dan aku akan menceritakannya dengan senang hati.
1: Kakang, sudahlah, Kakang, sudah. Aku tidak mau bicara soal itu lagi.
2: Kau takut mendengarnya, bukan? Katakanlah. Katakan bahwa kau takut mendengar cerita yang akan kututurkan padamu ini. Dengar, Meisin. Dengar baik-baik. Arya Dwi Pangga sudah tidak ada lagi. Sekarang kau sudah tahu, akulah yang menyebabkan kematian Arya Dwi Pangga.
1: Kau jangan salah paham, Kakak. Aku sama sekali tidak bermaksud mengungkit-ungkit cerita lama.
2: Kau memang berhak mengetahui, Meisin. Setidak-tidaknya nanti mempunyai sesuatu untuk kau katakan jika suatu ketika anakmu bertanya tentang bapaknya. Nah, kau puas sekarang?
1: Maafkan aku, Kakak. Maafkan aku kalau aku telah menyinggung perasaanmu. Tapi sama sekali bukan maksudku untuk melukai hatimu. hatiku. Arya Tripangga tidaklah berarti apa-apa. Kalau tuh dia berhasil meninggalkan bekas di dalam perutku, sama sekali itu bukan keinginanku.
2: Sudahlah. Aku juga tidak mau bicara lagi soal ini.
1: Kau mau kemana, kakak?
2: Kalau kau mau tidur, tidurlah. Aku mau jalan-jalan di luar sebentar.

sendiri dan tidak meninggalkan Kurawan. Tentu semua ini tidak akan terjadi. Dan sekarang kita terpaksa hidup dengan cara seperti ini. Kau selalu berusaha menjauhi aku. Hubungan kita sebagai suami istri rasanya hambar. Seperti ada hambatan yang susah dicampakkan. Berapa lama kita harus hidup dengan cara seperti ini? Kapan hari-hari bahagia itu akan datang? Di mana kita bisa hidup berdampingan sebagai suami istri dengan rasa tenang, tentram, dan penuh pengertian?

0: bulan bersinar menerangi hamparan lembah dan daerah yang berbukit-bukit. Puncak Gunung Arjuna disaput awan. Arya Kamandanu duduk di atas bongkah batu. Dia terpekur seperti seorang yang sedang bersemedi. Tubuhnya bermandikan cahaya bulan dan matanya menatap di kejauhan sana.
1: Oh, apa sebenarnya yang terjadi pada diriku ini? Kemarin aku selalu merindukannya. Aku selalu mengenang wajahnya dan memikirkan keadaannya. Tapi mengapa sekarang aku justru sangat merasa tersiksa berada di dekatnya? Iya. Rasanya memang sulit untuk mencampakkan kekecewaan ini. Setiap kali aku melihat Mesin mengusap-usap perutnya, aku selalu membayangkan Arya Dwipangga. Aku seolah-olah melihat Arya Dwipangga memeluknya dari belakang. Aku tahu, ini hanyalah karena gambaran-gambaran pikiranku sendiri.

0: adalah laki-laki yang paling tolol dan paling malang di dunia ini. Aku selalu makan ketahnya. Aku selalu menelan pahitnya. Dan orang lain yang merekuk manisnya. Aku selalu menjadi keranjang sampah buangan. Aku merasa hidupku tak ada gunanya lagi. Aku merasa sia-sia. Hatiku telah menjadi kosong. Arya Dwi Pangga telah menyulut dan membakar hatiku hingga kosong.
1: Apakah Anda merasakan nyeri dada seperti tertekan dan ditusuk-tusuk, tak kunjung sembuh? Sering sesak nafas dan ngos-ngosan, padahal hanya beraktivitas biasa. Hati-hati, itu gejala penyakit jantung stadium akhir. Jangan tunggu semakin parah. Minum Hasafit, 3 kapsul 3 kali sehari. Kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan propolis yang sudah teruji mencegah penyakit jantung dan stroke. Dengan kandungan herbal di dalamnya, Hasafit cepat membantu memperlancar pembuluh darah, turunkan kolesterol dan gula darah. Segera dapatkan Hasafit di apotek atau gresiat terdekat. Hasafit, tubuh kembali fit.
2: Malam itu adalah malam ketujuh semenjak Meisin kembali hadir di dalam kehidupannya. Semenjak malam itu, Arya Kamandanu seringkali nampak murung dan gelisah. Meisin seringkali menjadi salah tingkah dan kebingungan. Arya Kamandanu selalu berusaha menjauhinya. Tapi Meisin adalah seorang wanita yang sabar dan tabah. Dia terus saja berusaha mendekati Arya Kamandanu. Dia berusaha untuk terus tersenyum dengan manis di depan suaminya.
3: Aku harus selalu mendekatinya. Aku harus selalu menghiburnya. Kulihat Kakang Kamandanu sangat menderita. Aku tahu, dia tidak pernah membenciku. Dia hanya belum bisa melupakan kekecewaan yang selama ini telah menghimpit jiwanya.
4: Bibi Meisin!
3: Ah, itu Panji.
4: Ada apa, Panji? Bibi di sini, Panji.
3: Ah, Bibi? Kiranya Bibi di sini ya? Saya cari kemana-mana, Bi. Kau mau apa mencari Bibi?
4: Bibi berjanji apa? Katanya, Bibi mau mengajak bermain-main.
3: Bibi sedang sibuk. Bibi banyak pekerjaan, Panji. Nanti, kalau Bibi sudah selesai, kita main-main. Panji mau main-main di mana?
4: Kita mencari ikan saja, Bi. Di sana ada sungai yang banyak ikannya.
3: Ah, jangan. Lebih baik kita bermain-main di sini saja. Di halaman sini, Panji.
4: Kapan, Bi?
3: Nanti, kalau Bibi sudah selesai bekerja,
4: ya? Kalau begitu, saya menyusul Paman Kamandanu saja, Bi.
3: Paman Kamandanu kemana?
4: Kesana, Bi. Ke pinggir hutan sana. Paman Kamandanu biasanya mencari kayu bakar di pinggir hutan sana.
3: Kalau begitu, tidak usah, Panji. Kau tidak usah menyusul pamanmu. Lebih baik ditunggu saja di rumah. Nanti juga dia pulang.
4: Lalu, saya mau apa, Bi? Bosan main-main sendiri.
3: Lebih baik kau membantu Bibi. Ada banyak pekerjaan yang bisa kau kerjakan. Lihat, kau bisa membersihkan halaman. Kau juga bisa mencari air bersih untuk minum. Nah, itu. Kau bisa merapikan kayu bakar yang di samping pondok itu. Jangan hanya main-main, Panji. Dari kecil kau juga harus belajar bekerja. Semua pekerjaan itu baik. Nah, bagaimana? Kau mau membantu Bibi merapikan kayu bakar itu?
4: Ya, Bi, saya mau. Soalnya Bibi baik. Bibi seperti ibu saya. Bibi cantik dan baik hati.
3: Panji, kau masih kecil. Bibi percaya ibumu adalah seorang wanita yang cantik dan baik. Dan sayang sekali padamu. Bibi tidak akan secantik dan sebaik ibumu.
4: Benar, Bi. Bibi cantik dan baik seperti ibu saya kok.
3: Sudahlah. Ayo, kau bantu Bibi merapikan kayu bakar itu ya. Dan setelah itu, kita membersihkan halaman bersama-sama.

0: Pagi itu langit sangat cerah. Dengan dibantu Panji Ketawang, Maisin bekerja membereskan urusan rumah tangganya. Semula mereka membereskan kayu bakar yang berserakan di samping gubuk. Mereka mengumpulkan kayu bakar itu dan menatanya dengan rapi. Setelah itu mereka mulai membersihkan halaman. Maisin mengumpulkan daun-daunan kering dan Panji Ketawang mencabut rumput. Sekali waktu Maisin berhenti karena kelelahan. Sambil menarik nafas panjang, dia mengusap-usap perutnya yang nampaknya semakin besar. Panji Ketawang menghampirinya dan Maisin mengelus-elus kepala bocah itu. Pada saat itulah Arya Kamandanu muncul dari belakang rumah. Arya Kamandanu menghentikan langkahnya sejenak. Mendadak hatinya kembali merasa teriris-iris.
1: Alangkah rukunnya mereka berdua. Maisin itu memang seorang wanita yang cantik dan baik hati. Mestinya memang dia menjadi istri Arya Dwipangga. Lihat saja, Panji Ketawang adalah anak Arya Dwipangga. Dan Maisin dengan cepat bisa mengambil hatinya. Dan sebentar lagi dia pun akan melahirkan adik Panji Ketawang. Memang seharusnya Maisin menjadi istri Arya Dwipangga. Lalu bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan kau, Arya Kamandanu?
2: Bi, itu paman sudah pulang. Paman sudah pulang.

0: sekali, Kakang.
1: Kau tidak usah terlalu memikirkan aku, Mesin. Lebih baik kau memikirkan kesehatanmu sendiri dan juga kesehatan anak yang sedang kau kandung itu.
0: Iya, kesehatan itu memang perlu. Oh ya, bukankah kau belum makan malam, Kakang? Ayo makan. Ayo, saya temani.
1: Tidak, aku tidak lapar.
0: Kau mau kemana, Kakang?
1: Aku mau tidur. Aku mau tidur di luar saja. Kau tidur di dalam bersama Panji.
0: Mengapa begitu, Kakang? Ada apa? Ada apa, Kakang? Mengapa kau harus tidur di luar? Jangan begitu, Kakang. Aku tidak enak kalau sikapmu begitu.
1: Sudahlah. Kau tidak perlu merasa tidak enak. Apa salahnya tidur di luar?

0: Mesin bangun agak kesiangan. Semalam dia gelisah. Dia hampir tak bisa tidur. Tapi dia tidak berani untuk membangunkan Arya Kamandanu yang tidur di emperan gubuk. Mendadak Mesin terkejut. Ada selembar daun lontar yang berisi tulisan tergeletak di atas balai bambu.
1: Mesin, aku pergi untuk menghilangkan kegelisahan hatiku. Kau tidak perlu cemas. Aku akan segera kembali. Aku hanya pergi untuk menenangkan pikiranku yang sedang kacau. Kau jangan pergi kemana-mana.

0: Pandano yang menulis, Bi.
1: Sudahlah, lebih baik kau ke belakang sana untuk membersihkan badanmu, Panji.
0: Paman Kamandano pergi, Abi.
1: Iya, pamanmu pergi. Tapi katanya hanya sebentar kok. Kita tunggu saja. Barangkali

0: Maisin sangat sedih. Selama ini dia sangat mendambakan bisa hidup bersama lagi dengan suaminya. Tapi agaknya Arya Kamandanu masih belum bisa menerimanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Arya Kamandanu akan kembali lagi? Saudara pendengar, silakan menunggu.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Pak Deddy. Waalaikumsalam, Pak Deddy.
1: Kok ngelamun?
2: Iya, lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya, maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes, gak sembuh-sembuh. Pusing, Pak Deddy.
1: Maaf, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
2: Oh iya, Pak Deddy.
1: Namun setelah kami mengenal bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
2: Weh.
1: Ini semuanya sehat kembali.
2: Bioaktiva, apaan itu, Pak Deddy?
1: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
2: Siap, Pak Deddy. Saya harus coba nih, Pak. Terima kasih banyak, Pak Deddy.
1: Airnya bisa tersenyum lagi. Saya, Deddy Mizwar, sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Minum bioaktiva, rasakan kesembuhan.
3: Jamu tetes bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.

0: Buruk amat kayaknya.
1: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
2: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
2: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
2: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lindu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Radio Kipens, satu suara satukan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Selamat siang hari, mana-mana Anda berada. Bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga ada dalam keadaan sehat dan terbaik. Senang sekali, saya Cahyo dari GBN Radio Net Solo Raya 89,6 MHz di Karanganyar Solo, Jawa Tengah. Hadir lagi menemani Anda semuanya di Republik Dangdut, mau dong. Untuk edisi hari ini, hari Senin, hari yang ke-27 di bulan Juli di tahun 2026. Ya pasti selama 2 jam ke depan, saya akan menghadirkan lagu-lagu Dadut Koplo. Jadi buat yang suka banget dengan lagu-lagu Dadut Koplo, nanti sahabat sehat berkesempatan untuk bisa bergabung di 081-3137-9001. Oke, sekali lagi nomor yang bisa dihubungi untuk bisa bergabung di sini ya, sahabat sehat semuanya. 081-3137-9001. Bisa live telepon, bisa jadi WA, atau yang pengen SMS juga bisa. Ya pasti, pada pagi hari ini cuaca di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah cerah sekali, dan matahari juga sudah mulai menampakkan diri dengan sinarnya yang luar biasa. Dan gimana dengan daerah sahabat semuanya? Apakah juga sama seperti di Karanganyar? Yang pasti nanti sahabat sehat bisa menginformasikan ke Cahyo ya. Ya pasti, acara ini didukung sepenuhnya oleh dua sahabat kesehatan kita, yaitu Hazawit dan juga Anucare. Hazawit kapsul, herbal alami untuk daya tahan tubuh, kolesterol, tekanan darah, dan juga jantung yang kuat. Anucare, sahabat mata sehat, bikin pandangan tetap jernih, terang, dan gak gampang buram. Jadi kalau sahabat sehat semuanya pengen sehat terus, gak sakit-sakitan, jangan lupa minum Hazawit ya sahabat sehat. Dan kalau pengen penglihatan selalu jernih dan juga terang, jangan lupa minum Anucare. Dan kita akan sapa-sapa dulu sahabat sehat yang saat ini pastinya juga sudah mulai bersiap-siap mendengarkan Republik Dangdut Mau Dong bersama Hazo dan juga Anucare. Oke, kita sapa dulu yang ada di Sumatera. Untuk sahabat sehat yang saat ini tengah mendengarkan radio GPN FM Pekanbaru 101,8 MHz, juga 97,7 Jos FM Rokan Hilir Riau, 103,6 Radio Bintang FM Indragiri Hulu Riau, dan juga tentunya Radio Elbas Tebo Jambi 87,9 MHz. Yang ada di Jawa Tengah dan juga Jogja, untuk sahabat sehat yang saat ini tengah mendengarkan radio GPN FM Blora Jawa Tengah 92,5 MHz, juga 90,8 Radio Langit Batang FM Jawa Tengah, 98,2 Pesona FM Batang Jawa Tengah, juga 107,5 Radio Sakti FM Pecalungan Batang Jawa Tengah, 89,6 GPN Radio Net Solo Raya Jawa Tengah, juga 93,7 Radio GPN FM Wonosobo Jawa Tengah, dan juga tentunya 102,1 GPN Jogja FM. Dan tak ketinggalan yang ada di Sulawesi, untuk sahabat sehat yang saat ini tengah mendengarkan radio Galasika FM Tuli Banggai Sulawesi Tengah 93,6 MHz, juga 107,1 Radio Suara Simbang Raya Banggai Sulawesi Tengah, dan juga tentunya Radio Andika FM Lubuk Selatan Banggai Sulawesi Tengah 91,7 MHz. Itulah sahabat sehat jaringan GPN Radio Net Indonesia dari Sumatera, Jawa hingga Sulawesi yang ikut menyiarkan Republik Dangdut Mau Dong bersama Hazawi dan juga Anucare. Tapi kalau sahabat sehat semuanya gak bisa mendengarkan acara ini melalui radio manual, oke gak usah panik ya. Sahabat sehat masih bisa mendengarkan acara ini melalui streaming. Tinggal download aja aplikasi di Google Play Store ya. Aplikasinya namanya GPN Radio Net ya. Jadi buat yang belum punya aplikasinya, mulai dari sekarang langsung aja bisa download aplikasinya di Google Play Store ya. Aplikasinya yaitu GPN Radio Net. Langsung aja bisa diketik GPN Radio Net ya di Google Play Store, dan nanti langsung aja bisa di-download lalu diinstal. Dan sahabat sehat udah terhubung dengan Radio GPN, satu suara satukan Indonesia, dari pagi, siang, sore hingga malam hari, dimanapun dan kapanpun Anda berada. Jadi sahabat sehat gak bakalan ketinggalan dengan acara-acara menarik dari Radio GPN, satu suara satukan Indonesia. Oke, sebelum saya memberikan kesempatan untuk yang ingin bergabung di 081-3137-9001, kita dengarkan dulu lagu pembuka. Ada lagu yang enak banget buat kita dengarkan di kesempatan pagi hari ini, Garam dan Madu.

0: jempol ku rasane mau copot. Nyeri banget.
1: Awas, itu asam urat.
0: Aduh, lututku kletuk-kletuk.
1: Awas, itu rematik.
0: Leherku terasa kaku. Kepala pusing banget.
1: Awas, itu kolesterol tinggi. Hipertensi. Harus segera diatasi.
2: Nyeri sendi, asam urat, kolesterol, dan hipertensi. Bebaskan segera dengan Hasafit. Sebelum gagal ginjal, serangan jantung, dan stroke datang tiba-tiba. Khasiat minyak habatus sauda, minyak zaitun, propolis, dan VCO menghilangkan nyeri sendi, menurunkan kadar asam urat, kolesterol, dan stabilkan gula darah. Hasafit bisa diminum 2 kapsul 3 kali sehari. Hasafit bisa dibeli di apotek dan gerai sehat yang diiklankan di radio. Hasafit, tubuh kembali fit. Hasafit dan Ainugar tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwo, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwo, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hasafit dan Ainugar juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana, Apotek Cinta Farma Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan samping kampus Unismu Luwu, Apotek Al Kausar Jalan S Parman nomor 22 Luwu, Apotek Abigail Jalan Ahmad Yani nomor 79 Pertokoan, Toko 5 Kesempatan Jalan Jenderal Sudirman Luwu. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Republik Dangdut mau dong. Tentunya masih bersama Hazabit dan juga Ainu Care ya, sobat sehat. Hazabit kapsul herbal alami untuk daya tahan tubuh, kolesterol, tekanan darah dan juga jantung yang kuat. Ainu Care, sahabat mata sehat, bikin barengan tetap jernih, terang dan gak mamburam. Jadi kalau sahabat semuanya pengen sehat terus, nggak sakit-sakitan, jangan lupa minum Hazabit ya sahabat sehat. Dan kalau pengen penglihatan selalu jernih dan juga terang, jangan lupa minum Ainu Care. 081-317-9001. Langsung aja kita sapa penelpon pertama. Dan siapakah ya? Coba kita sapa yuk. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Pagi juga. Waalaikumsalam.
0: Ada Ibu Safira ya?
1: Ya, betul.
0: Ibu Safira, gimana kabarnya Ibu?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Hai sabitnya selalu dikonsumsikan.
1: Ya, insya Allah.
0: Insya Allah ya, oke. Sudah habis berapa botol?
1: Sudah 6.
0: Sudah 6, wow, luar biasa. Dan gimana setelah minum Hazabit?
1: Sehat lah.
0: Sehat enteng. Ya, enteng gitu ya. Bangun tidur
1: betul.
0: Bangun tidur gak males-malesan kayak gitu ya. Terus buat beraktivitas juga enak gitu ya. Apalagi dong?
1: Buat lari.
0: Oh, buat lari. Lari dari kenyataan maksudnya.
1: Ya enggak lah.
0: Lari pagi maksudnya.
1: Kenyataan, lari dari kenyataan nanti enggak hilang.
0: Nah, maksudnya lari pagi, lari siang, lari sore.
1: Ya, ada apa itu dihadapi, Thomas.
0: Oh, gitu. Wow, luar biasa. Iya.
1: Biarpun bagaimana.
0: Ya, apapun yang terjadi harus dihadapi ya. Jangan dihindari, harus dihadapi ya.
1: Iya.
0: Itu baru namanya gentleman.
1: Iya, betul.
0: Ya, Ibu Safira, saat ini lagi ngapain ini, pagi-pagi seperti ini?
1: Lagi di kamar, mau.
0: Mau apa?
1: Mau telepon sama Mas Cahyo.
0: Oh gitu, kemarin-kemarin gak bisa-bisa terus ya?
1: Iya.
0: Tapi sekarang udah bisa kan?
1: Hah?
0: Tapi sekarang udah bisa masuk kan?
1: Udah.
0: Oke, ya udah ini Ibu Safira pengen request lagu apa?
1: Lagu Wajib Aja.
0: Lagu Wajib Aja. Enggak minta lagu yang lain.
1: Enggak.
0: Soalnya
1: biar teringat masa lalu.
0: Wis gitu. Oke, siap. Jadi monggo silakan ini mau kirim salam dulu buat siapa Ibu Safira?
1: Salam pertama untuk Mas Cahyo, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Kedua Mas.

0: Ainun, gue Angga, gue Karel.
1: Iya.
0: Terus Mas Sulkan, Mas Surya, Surya siapa itu? Surya Saputra.
1: Betul.
0: Yang di Jogja itu loh Mas.
1: Iya, Surya, Pak Surya Sap, Surya Hantaran. Karyo itu kalau Surya Saputra itu kan
0: Ainun.
1: Aktor.
0: Siapa itu? Yang
1: mana?
0: Teriak itu loh,
1: Bu Weni. Bu Weni, Bunda Bunda Weni di Bagan Batu.
0: Bunda Weni. Terus yang Siti.
1: Iya.
0: Terus enggak apa itu enggak yang di
1: gimana?
0: Nanti kok lupa ya?
1: Lupa, aduh.
0: Di Sulawesi.
1: Oh, di Sulawesi. Oh, itu juga ada itu.
0: Non.
1: Udah gitu?
0: Allah ya Allah, ada apa lagi Mas?
1: Oke, siap. Oke. Oke, lagunya. Lagunya ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Sabira yang ada di Daleman Karanganyar Solo, Jawa Tengah. Penelpon pertama di kesempatan pagi hari ini di Republik Dangdut Mau Dong bersama Hazabi dan juga Ainuka. 081-3137-9001 terbuka lebar buat yang pengen bergabung selanjutnya ya. Ada siapakah di belakangnya Ibu Sabira? Kita sapa yuk. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bunda Juwita.
2: Kok tahu sih?
1: Ya tahu dong, kan suaranya Bunda Juwita kan sangat-sangat ini, sangat-sangat khas sekali.
2: Waduh. Oh my god, benarkah begitu? Astaga.
1: Iya, begitu mendengarkan suara ini, aduh.
2: Tapi tidak ceria kan? Hari ini?
1: Ceria.
2: Suara aku enggak ceria kan?
1: Ceria tuh?
2: Enggak kan?
1: Ceria dong, selalu ceria, selalu ceria, selalu.
2: Enggak ceria kayaknya, kurang ceria kayaknya.
1: Udah ceria, centil gitu.
2: Waduh. Tapi enggak kecenderungan dalam lingkungan ya.
1: Oh iya, cuman
2: otomatisnya ya kan.
1: Suaranya cuman centil gitu loh maksudnya.
2: Dinopas sedikit di tenggorokan gitu ya. Emang tanda lagu pakai noktas gitu ya.
1: Oh gitu. Oke, gimana kabar?
2: Gimana Mas Cahyo, penyiar favoritku.
1: Gimana dikit apanya?
2: Dikit banget pagi ini.
1: Pagi ini.
2: Masuk.
1: Oke, alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
2: Alhamdulillah, bersyukurillah.
1: Kalau Bunda Juwita gimana untuk hari ini?
2: Sebenarnya sih apa ya? Waduh. Kayak cerita dongeng aja. Saya juga sih sudah ini ya, sudah selesai sih aktivitasnya gitu.
1: Oh gitu.
2: Aktivitas di kebun maupun di rumah sudah selesai semua. Makanya aku semedi biar bisa masuk gitu.
1: Oh intinya. Gitu, iya deh.
2: Ada keribu-keribu ya sama Mas Cahyo tuh.
1: Oh gitu, tapi sekarang udah enggak ya. Kan?
2: Karena saya kan semedi.
1: Oh semedi, oke. Okay. Iya. Pakai semedi skala ya ternyata ya.
2: Iya, biar nggak keriting-keriting masuk gitu.
1: Oh
2: biar
1: iya.
2: Bisa masuk
1: gitu. Iya udah deh. Oke, monggo silakan. Ini mau minta lagu apa?
2: Pasti dangdut koplo gitu ya.
1: Iya.
2: Ini aja lah.
1: Apa?
2: Oh, ya. Kemarin makasih ya udah diputerin lo omay-omayku kemarin.
1: Oh iya, oke, siap. Itu ya kemarin kan Barbie Girl.
2: Iya. Kalau dari Britney enggak ada dibikin just
1: gitu. Tuh Britney yang apa? Enggak ada kayak belum tahu aku.
2: Kalau ada si ini Baby More Time.
1: Baby One More Time. Aduh susah
2: jadi
1: itu.
2: Jadi bayi lagi enggak itu artinya?
1: Susah itu.
2: Apa nggak bisa?
1: Belum tahu ini apakah ada ataukah enggak. Kalau yang lainnya
2: ada,
1: coba
2: alternatif lain aja lah.
1: Alternatif lain.
2: Aja lah dari Indonesia aja lah. Nanti kalau semuanya mancanegara terus kan, wow gitu ya kan. Sok lagunya mancanegara terus kan.
1: Iya. Apa?
2: Kayak sok mancanegara gitu ya kan. ini aja lah, dari Agnes Monica aja lah.
1: Apa?
2: Tak ada logika.
1: Tak ada logika ya, oke siap.
2: Memang tak ada logikanya sih sebenarnya gitu.
1: Oh gitu. Ya udah.
2: Kalau ingin tahu gitu. Tapi kan nggak tahu gitu ya kan?
1: Iya. Ya monggo silakan, ini mau kirim salam dulu buat siapa?
2: Ini semuanya masuk nggak ke kira-kira?
1: Oh masuk dong, di mana-mana masuk ini.
2: Semuanya masuk ya. Siapa ya salamnya kira-kira ya? Aku kok bingung ya.
1: Aduh.
2: Iya loh. Kadang justru yang saya salami kadang malah justru melupakan, tapi yang nggak saya salami malah dia kalau menyapa. Aku jadi bingung. Gimana nih ceritanya?
1: Abang nggak usah kirim salam aja.
2: Iya. Pokoknya buat semuanya aja gitu ya.
1: Buat semuanya aja ya, tanpa terkecuali ya. Oke okay, siap. Iya.
2: Pokoknya buat semuanya aja lah dari dan BPN gimana aja berada tanpa terkecuali.
1: Oke okay, siap.
2: Spesialnya khusus. Buat seseorang deh yang jauh di mata, jauh di hati ya.
1: Oke. Siapa tuh?
2: Oke, tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wida Juwita yang ada di Kuamang Kuning, Jambi. Nah, soal sehat, apakah Anda pernah merasakan yang namanya sering haus, terus kemudian malam hari bolak-balik ke kamar mandi, baru makan tapi cepat lapar lagi, dan juga badan kamang lemas? Nah, kalau sobat-sobat semuanya pernah ngerasain kayak gitu, itu jangan dianggap biasa ya, sobat sehat. Itu tanda yang paling sering dialami penderita diabetes. Hati-hati ya, sobat-sobat semuanya, harus rutin cek kesehatan supaya tidak semakin parah. Dan untuk membantu menurunkan kadar gula darah, dari sekarang Anda bisa rutin minum Hazawi 2 kapsul 3 kali sehari. Jadi kalau sahabat sehat punya keluhan diabetes, sekarang nggak usah ragu-ragu lagi karena sudah ada Hazabit herbal alami untuk hidup yang lebih sehat. Dan sahabat sehat juga bisa membeli Hazabit di studio radio kesayangan Anda ini, di GBN Radionet Sumatera, GBN Radionet Jawa Tengah dan Jogja, serta di GBN Radionet Sulawesi, semuanya ada. Atau sahabat sehat juga bisa membeli Hazabit di apotek-apotek terdekat di kota Anda, atau juga tentunya di Gerai Sehat. Jadi kalau pengen sehat terus, nggak sakit-sakitan, jangan lupa minum Hazabit. Hazabit, herbal alami untuk hidup yang lebih sehat. Langsung saja kita dengarkan lagu yang di request Ibu Safira yang ada di Dalaman Karanganyar, Solo, Jawa Tengah, yang pengen banget dengerin lagu yang satu ini, lagu yang berjudul Cinta Segitiga. Langsung saja kita dengarkan lagunya.

0: Bu, iki mau on undangan kok kelurahan.
1: Undangan apa, Pak?
0: Ora ngerti iki undangan apa?
1: Lah, apa ra diwaca kuwi undangane?
0: Lah meh maca piye? Wong tulisane ayo ora cetung ngene kok.
1: Endi jajal? Tulisan cetha welo-welo ngene kok, Pak. Motone sampean kuwi sing ora beres. Ojo dijarne, Pak. Ndang diobati ben ora tambah parah.
2: Ketika penglihatan mulai kabur, segera atasi dengan Ainu Care. Ainu Care, 100% herbal alami, membantu memelihara kesehatan mata. Ainu Care terbuat dari ekstrak buah bilberry dan wortel, diolah secara higienis dan modern. Terbukti sangat ampuh untuk mengobati keluhan pada mata seperti katarak, silinder, mata minus, glaukoma, mata kabur, mata perih, mata lelah, mata merah, rabun dekat atau rabun jauh, dan lain-lain. Ainu Care, baik diminum 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk layanan konsultasi, Anda bisa menghubungi 08-0515-9000. Ainu Care, untuk penglihatan yang lebih sempurna.
3: Hasafit dan Ainu Care bisa Anda beli di apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Alam, depan BRI Karanganyar. Hana Herbal, Utara Alun-Alun Karanganyar. Apotek Tika Farma, Karanganyar. Apotek Sari Farma, Barat Stadion 45, Karanganyar. Apotek Sarwo Sehat, 100 meter timur Bu Siwalo. Apotek Brantas, depan SPBU Tegal Gede. Apotek Riyadi, Tegal Asri, depan PMI Karanganyar. Apotek Di Amanda, depan Pasar Bejen. Apotek Tegal Gede, Temu Ireng, Utara Bang Jo Kantor Kelurahan Tegal Gede. Apotek Sarwo Farma, 100 meter selatan Taman Pancasila. Apotek Maritza, Badran Asri, selatan Alun-Alun Karanganyar. Apotek Bening Popongan, Jalan Delingan Pas Timur SMK 2 Karanganyar. Apotek Gria Farma, Jalan Delingan Popongan, depan Kantor Kelurahan Popongan. Apotek Duta Farma, pojok Delingan Karanganyar. Untuk konsultasi dan layanan pesan antar, hubungi 0818 0515 9000.

0: Kembali lagi di Republik Dangdut. Mau dong, tentunya masih bersama Hazabi dan juga Ainu Care. Dan Cahyo juga masih jadi teman ada semuanya sampai pukul 11 siang nanti. Saat ini baru pukul 9 lebih 36 menit ya. Jadi waktunya masih panjang dan juga lama ya. Masih ada 1,5 jaman lebih. Jadi silakan kalau pengen bergabung langsung aja bisa dial di 081-3137-9001. Sekali lagi ya, nomor yang bisa dihubungi untuk bisa bergabung di sini 081-3137-9001. Bisa lewat telepon, bisa jadi WA, atau yang pengen SMS juga bisa. Dan langsung aja kita sapa penelpon selanjutnya. Ada siapakah ya? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Misium.
1: Iya.
0: Masih emosi lagi nih.
1: Ya.
0: Masih pengen emosi lagi.
1: Pokoknya biar promosi tak besar nih nomor ini. Tak tindes-tindes. Biar promosi besar nih.
0: Aduh, eman-eman ya, apa namanya, udah dipaketkan 60 ribu sebulan. Gimana Bunda Misium?
1: Kita itu di Makassar, itu ke Somsel juga. Mas Andi itu pun secara tubuh di Norwali, di Somsel juga. Anakku begitu juga.
0: Oh gitu. Oke, okay, iya. Jadi dalam 1 bulan bisa telepon ke sana ke sini gitu ya?
1: Iya.
0: Lumayan ngirit ya?
1: Bagaimana kalau nggak dipaket Mas Ayo? Pokoknya ngokop.
0: Oke, ini lagi ngapain ini Bunda Misium pagi-pagi kayak gini?
1: Sarapan Mas.
0: Sarapan pagi apa?
1: Pagi sayur ikan merah. Biar pulsan gak pesan ya itu.
0: Oh gitu, selalu makannya ikan dan ikan terus ya?
1: Ya sayuran gak bisa makan kok.
0: Oh gitu, ya malah justru ini ya, kalau makan ikan kan malah jadi sehat ya.
1: Sebenarnya begitu, tapi mulutnya itu yang kurang suka.
0: Kurang suka?
1: Blenger.
0: Oh blenger. Aduh, nanti turah-turah ya.
1: Baru ikan di sini. Sekarang musim ini mahal.
0: Oh gitu. Tapi kok masih malah masih makan ikan, nggak makan yang lainnya?
1: Nggak bisa makan sayur, semuanya sudah dicoba.
0: Oh gitu. Jadi bisanya cuma makan ikan?
1: Iya, kadang-kadang itu sayur rabusiam itu kentang, cuma itu.
0: Oh cuma itu. Oh gitu. Mungkin udah dari dulu kali ya nggak pernah makan yang namanya sayur-sayuran kayak gitu ya?
1: Belum kena rematik ya, apa saja dimasak.
0: Oh gitu ya deh. Oke, ini Bunda Misium pengen request lagu apa?
1: Kalau ada Kisah Cinta Remaja, ada Mas?
0: Kisah Cinta Remaja.
1: Iya, yang nanti nih itu Andi Aditya Samo.
0: Itu gimana?
1: Yang nyanyi Andi Aditya Samo.
0: Kisah Cinta Remaja. Apa ada ya?
1: Ada enggak?
0: Belum tahu, sebentar. Tak carikan dulu kalau ada ya.
1: Ya belum pernah dengar itu.
0: Enggak ada itu.
1: Kalau enggak ada diganti anu saja. Sejengkal tanah.
0: Anu Cinta Mulia adanya.
1: Bukan, favoritnya saya itu Kisah Cinta Remaja.
0: Kisah Cinta Remaja enggak ada di sini.
1: Kalau enggak ada itu
0: sepasang
1: saja.
0: Remaja jatuh cinta itu loh adanya. Sepasang remaja jatuh cinta itu kan juga sama kan?
1: Oh iya, sama saja itu saja.
0: Itu aja.
1: Iya.
0: Itu kan juga kisah cinta remaja kan?
1: Pengen ini penyanyi dari Pangkep Kebanggaan apa? Dari Kepulauan.
0: Oh enggak ada kalau itu di sini. Ya udah gitu aja ya, nggak apa-apa ya, Cinta Mulia aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi monggo silakan, ini mau kirim salam dulu buat siapa?
1: Mungkin saya ingat saya Mas ya. Mumpung bisa masuk.
0: Ya siap, silakan.
1: terus salam sehat untuk Mama Ongka, Mama Karel, Mama Kita, Mama Dedi, Pak Tani, Aduk Bebe, Iman Berwanto, Pak Mas, masukan itu apa masih bujang ya Mas?
0: Masukan, iya sepertinya masih bujang.
1: Mawar Bumo, Pak Dedi.
0: Pengen kenalan ya?
1: Ya ini mumpung bisa masuk loh.
0: Oke, siap.
1: Baru ayah Elvi. Ayah lagi tunggu di ada kue.
0: Ya.
1: Mbak Turia. Mbak Juli.
0: Ya.
1: Leni.
0: Aha.
1: Mbak Masini.
0: Ya.
1: Mas Abidi.
0: Aha.
1: Ya. Mas
0: Toye,
1: ini mumpung sama.
0: Mumpung bisa masuk di Bro. Ya.
1: Mbak Safira. Mbak Cucu.
0: Ibu Cucu.
1: Baru Pandu.
0: Dapat salam dari Mama Deli.
1: Iya, makasih kebetulannya untuk Mas saya, minta-minta diberikan sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Nanti yang kita gabung di jalan kita saja.
0: Oke, siap.
1: Oke, gitu aja
0: Mas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Museum yang ada di Toili Banggai Sulawesi Tengah ya. Jadi minta lagunya Kisah Cinta Remaja itu gak ada ya, adanya Cinta Mulia. Itu kan Cinta Mulia liriknya juga mirip sama seperti yang diminta Bunda Wisem tadi ya. Jadi nanti kita putarkan yang Cinta Mulia. 081-317-9001 di belakangnya Bunda Wisem, ada siapakah ya? Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga.
0: Iya Mbak Ina.
2: Iya Mas, gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik, sehat. Kalau Mbak Ina gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Ini disambil jualan kah?
2: Iya, sambil ini, metekin daun singkong.
0: Oh, buat?
2: Buat besok sayur lodeh daun singkong.
0: Sayur lodeh daun singkong.
2: Iya.
0: Gitu. Sayur lodeh bisa dibikin sayur lodeh apa namanya? Daun singkong bisa dibikin sayur lodeh juga ya?
2: Bisa, disantan ya. Kasih santan bisa.
0: Oh, gitu. Jadi agak-agak agak-agak pedes gitu ya.
2: Iya.
0: Soalnya aku juga suka yang pedes-pedes.
2: Timi.
0: Jauh dong kalau ke situ.
2: Iya, ora apa-apa toh, Mas. Sekali-kali.
0: Iya deh. Ya kapan-kapan nanti kalau ada waktu tak mampir ke situ ya.
2: Amin.
0: Mau dijamu apa nih?
2: Iya, enggak ngasih janji yang manis-manis.
0: Mau dikasih apa kalau ke situ?
2: Iya, karena jualannya nasi menggono, tak kasih nasi menggono.
0: Oh, gitu.
2: Iya. Ada gorengan juga.
0: Oke, siap. Oke, Yara ini mau minta lagu apa ini, Mbak Ina?
2: Lagunya Ingin Memeluk Dirimu.
0: Ingin Memeluk Dirimu. Oke, siap. Ingin memeluk siapa ini?
2: Mas Cahyo.
0: Hah? Kan jauh.
2: Ya, rapopo. Bayangan itu.
0: Cuman memeluk bayangannya aja.
2: Bayangannya.
0: Oh, gitu. Ya udah enggak apa-apa.
2: Kalau enggak fotonya ya.
0: Oh, fotonya. Oh emang udah punya.
2: Punya dong.
0: Oh ya udah ini ya udah scroll ke Facebook ya. Aduh.
2: Iya.
0: Jadi monggo silakan ini mau kirim salam dulu buat siapa?
2: Salam-salamnya buat Bu Musiam ya yang baru turun, terus Bu Safira, yang Siti Umirita, Mama George dan Mama Farel, Mbak Yulis, Mama Meli, Bu Lis bareng Pak Selamatnya, Bu Titin bareng Pak Sutantonya, Mbak Nina Mama Kembar, Bu Sri Hasuti, Mama Angga, Mbak Bunga Mawar Ungu, Mama Martini, Mbak Winnie Depu, Mama Weni, Bu Misna, Mbak Gawil, Mama Ainun, Bu Cucu, terus Mas Surya, Mas Sultan, Pak GPT, Mas Ibrahim, Mas Umar Widodo, Mas Anang Saputra, Pak Udin Santaruna, Pak Wi, Pak Tamit bareng Bu Tamitnya, Opo Asa, Ayah Esi, Ombo, Pak Wahid, Mas Habibi, KBP ya Mas? Oh iya, Cici Mene Mas. Oh, ini pendatang baru.
0: Dapat salam nih dari Mama Selin di Batang.
2: Oh ya, waalaikumsalam. Okay. Salam kenal ya Bu ya, Mama Selin.
0: Selin.
2: Oh iyalah, itu yang kemarin pendatang baru Mas, yang Mas Selamat, Mas Ahmad apa Pak Ahmad apa siapa?
0: Yang mana? Yang dari mana?
2: Kurang tahu itu dari mana, cuma dengar namanya aja. Pak Ahmad ya?
0: Pak Ahmad. Di mana itu?
2: Kurang tahu. Itu kemarin kayak yang saya dengar masuk sama Mas Sahyo ya.
0: Yang hari apa itu?
2: Hari Sabtu.
0: Hari Sabtu malam Minggu.
2: Siangnya.
0: Oh, siangnya. Sebentar. Aduh, siapa ya kemarin ya, aku lupa.
2: Itu dari mana? Saya juga ini masih penasaran.
0: Aduh, penasaran ya.
2: Dia penasarannya orang mana maksudnya?
0: Oh, gitu. Penasaran sama ini yang datang baru yang cowok-cowok gitu ya.
2: Iya lah.
0: Yang bapak-bapak gitu ya.
2: Oh iya, bapak-bapak,
0: maka kan, ibu-ibu. Kan salam kenal gitu loh maksudnya. Salam persahabatan.
2: Terus Mas, kayak Mas Suri ya. Senang aneh loh Mas.
0: Lo kan salam persahabatan gimana sih?
2: Iya, udah apa-apa sih salam persahabatan.
0: Awalnya gitu maksudnya.
2: Iya, awalnya, terus seterusnya.
0: Terserah Anda.
2: Ya, sebesarnya buat Mas Sahyo ya.
0: Oke, siap.
2: Semoga saya tahu dan selalu semangat.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ina yang ada di Pekalongan. Oke, okay, cuman salam-salam dulu yang bergabung di chat WA ya. Ini sudah pada ngantri banyak ini, harus dibacakan semuanya ya. Yang pertama ada Ibu Titin yang ada di Comal Pemalang ya. Reuli Dangdut, Macah ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat siang, Comal Pemalang yang sudah mulai panas, tapi hawanya masih terasa dingin. Oh, sama seperti di sini juga. Oh iya, Ibu Titin, Bapak Susanto hadir Mas. Mau salam-salam aja ya buat Mbak Ina, terus ada Bu Lis, ada Bunda Ainun, juga Ibu Cucu, terus ada Bu Lasmini, Bunda Weni, Pak DGT, Pak Tame, juga Pak Imam, terus ada Pak Umar, juga Pak Mulyoto, Al Hadi, Hadi Aka, Mas Sulkan, Mas Winarso, juga Mbak Susilawati, terus ada Mama Angga, Mama Linda, Mama Juwita. Pokoknya buat semuanya aja, tanpa terkecuali. Buat Mas Cahaya aja, pokoknya makasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berikutnya lagi, ada juga Pak Surya Hantaran yang ada di Jogja. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Saya Surya Hantaran. Salamnya buat semua.

ngikut aja deh gitu ya. Pokoknya Radio GPN sukses selalu. Terus okay, Josh Jis, pokoknya semangat terus ya. Oke, terima kasih juga untuk Pak Soleh yang ada di Pekalongan ya. Terus tadi ada juga Mas Al-Hadi. Mas Al-Hadi yang ada di Pekalongan ya. Oke, terima kasih ya sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini. Al-Hadi, Mas Cahyo dari Pekalongan, salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Semuanya aja yang lagi monitor GPN, pokoknya Republik Dangdut, mau dong. Pokoknya salam sehat selalu. Terus buat Mas Cahyo-nya pokoknya Lost Doll ya Mas Cahyo, requestnya ya. Oke, siap, lagunya ditunggu ya untuk Mas Al-Hadi yang ada di Pekalongan.

Nah, sahabat sehat, mata berair terus, lihat jauh mulai kabur ya, apalagi kalau nyetir malam tuh makin gak nyaman ya. Nah, jangan anggap sepele ya, sahabat sehat, itu tanda mata kita tuh sudah mulai capek dan butuh perhatian. Saatnya Anda minum Enucare yang bisa membantu menjaga mata Anda tetap jernih dan juga nyaman sepanjang hari. Jadi kalau sahabat sehat punya keluhan mata nih ya, keluhan mata tuh banyak banget ya. Jadi silakan sahabat sehat semuanya, kalau mungkin ada keluhan mata seperti mata kabur, mata buram, terus kemudian juga mata lelah, mata kering, mata berair, mata merah, glukoma, rabun jauh, rabun dekat, mata plus, minus, silinder, sekarang nggak usah ragu-ragu lagi karena sudah ada nutrisi alami untuk mata sehat, yaitu Enucare sahabat sehat. Dan Enucare ini terbuat dari ekstrak kadil, berry, dan juga wortel ya. Jadi kalau pengen penglihatan selalu jernih dan juga terang dan gak gampang buram, jangan lupa minum Enucare sahabat sehat semuanya. Langsung kita dengarkan lagu yang di request siapa tadi ya, Bunda Misium yang ada di Toili Banggai Sulawesi Tengah, yang tadi katanya pengen banget dengerin lagu yang berjudul Cinta Mulia. Langsung saja kita dengarkan lagunya bersama-sama.

0: Bu, tolong tukokno obat ning warung sebelah ya. Aduh. Iki sam lambungku kambuh meneh iki. Aduh.
1: Aja terusan ngombe obat warung, Pak. Efeke kuwi ora apik kanggo kesehatan.
0: Lah kon ngombe apa meneh to, Bu? Bu, aku wis biasa ngombe obat kuwi lho.
1: Mulai saiki ngombe Hazavit, Pak.
0: Aman pora kuwi, Bu?
1: Hazavit aman banget, Pak. Mergo bahane herbal, ana minyak habatus sauda, minyak zaitun, lan ekstrak propolis.
0: Ya wis, Bu. Kene ngombe ne. Asam lambung naik atau penyakit asam lambung bisa dialami oleh orang dewasa atau anak-anak. Gejala penyakit pada lambung ini sering diduga sebagai serangan jantung atau penyakit jantung koroner karena gejalanya yang hampir mirip dengan nyeri dada. Penyakit asam lambung atau GERD perlu ditangani agar tidak menimbulkan komplikasi. Minum Hazavit efektif mengatasi penyakit asam lambung. Hazavit mengandung minyak habatus sauda, minyak zaitun VCO, dan ekstrak propolis. Dikemas dalam bentuk kapsul lunak sehingga mudah diserap oleh tubuh, lebih berkhasiat, lebih cepat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Hazavit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazavit, tubuh kembali fit.
2: Untuk Anda yang tinggal di kota Solo, Hazavit dan Ainucare bisa Anda beli di Apotek Mulia Farma, Purwodiningratan, depan SD Warga Solo. Apotek Ayo Sehat, 100 meter utara pom bensin Pasar Kliwon Solo. Apotek Bauti Medica, Gading, Pajang. Apotek Salem, Jalan Yos Sudarso, 200 meter selatan perempatan Gemblekan. Apotek Hidup Sehat, Jalan Honggo Wongso, 126, 200 meter selatan Pasar Kembang, Solo. Apotek Padma, Jalan Raden Mas Said nomor 156, Punggawan, Timur Bundaran Pasar Nongko, Solo. Apotek Sakti, Widuran, Solo. Apotek Akmal Sehat, Kerten, Solo, 200 meter barat Solo Square. Apotek Kinanti, Jalan Tentara Pelajar Nusuan, Banjarsari, Solo. Apotek Sehat Mojosongo, Jalan Malabar Utara 4, nomor 18, Mojosongo. Apotek Cipta Sehat, Jalan Bromo Raya nomor 14, Kadipiro, Solo. Apotek 24 Plus, Mojosongo. Jalan Tangkuban Perahu, depan kantor pos, Mojosongo. Apotek Amanah, barat Rumah Sakit Muardi.

0: mantap luar biasa bersama Sari dan musik.
1: Tanpa kita sadari, kebiasaan menatap layar gadget, laptop atau komputer dalam waktu lama, sinar ultraviolet dari matahari ketika beraktivitas di luar sering mengucek mata, jarang mengistirahatkan mata yang dilakukan sehari-hari dalam waktu yang cukup lama dapat merusak kesehatan mata. Agar terhindar dari beragam gangguan kesehatan mata, hindari kebiasaan yang dapat memicu kerusakan mata dan

0: dan wortel. Diolah secara higienis dan modern, terbukti sangat ampuh mengobati keluhan pada mata seperti katarak, mata minus, glaukoma, silinder, mata kabur, mata perih, mata merah, mata lelah, rabun dekat atau rabun jauh, dan lain-lain. Ainucare baik diminum 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk layanan konsultasi, Anda bisa menghubungi 0818-0515-9000. Ainucare, untuk penglihatan yang lebih sempurna.
1: Lanjut, langsung aja Selvi panggil, next.

0: Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sampai saat tadi juga masih terus menyimak Republik Dangdut. Mau dong, tentunya masih bersama Hazabi dan juga Aino Care ya, sahabat sehat. Hazabit kapsul herbal alami untuk daya tahan tubuh, kolesterol, tekanan darah dan juga jantung yang kuat. Aino Care, sahabat mata sehat, bikin barengan tetap jernih, terang dan gak gampang buram ya. Jadi kalau sahabat-sahabat semuanya pengen sehat terus, gak sakit-sakitan, jangan lupa minum Hazabit ya sahabat sehat. Dan kalau pengen penglihatan selalu jernih, terang dan gak gampang buram, jangan lupa minum Aino Care. Dan sahabat sehat juga bisa membeli Hazabit dan juga Aino Care di studio radio kesayangan Anda ini di GBN Radionet Indonesia yang ada di Sumatera, Jawa dan juga Sulawesi, semuanya ada. Atau sahabat sehat juga bisa membeli Hazabit dan juga Aino Care di apotek-apotek terdekat di kota Anda atau juga tentunya di gerai sehat ya. Jadi kalau pengen sehat ya, sehat badannya juga sehat matanya, jangan lupa untuk selalu mengonsumsi Hazabit dan juga Aino Care, sahabat sehat semuanya. 081-3137-901 masih terbuka yang pengen bergabung di kesempatan pagi hari ini sama saya semuanya. Silahkan ya, langsung aja bisa dial di 081-3137-901. Kita sapa penelpon selanjutnya, Resya Wakah ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cahyo.
0: Aduh,
1: ini dari Toili, Sulawesi Tengah, Tante Ondang, Coto Makassar di depan Bang Beri Unit 10.
0: Tante Ondang ya?
1: Tante Ondang, beh.
0: Okay.
1: Nelponnya sudah berapa bulan ini, nggak masuk-masuk loh, Cahyo.
0: Iya, ini dicari-cari banyak. Ini banyak pendengar ini Tante Ondang kok.
1: Iya sayangku, tapi tenang Cahyo, tidak pernah saya sayangku. Aku dengar habis apa namanya siarannya.
0: Oh gitu, so pokoknya.
1: Wei, tak tertawa lo. Aku juga jawab. Wei, Cahyo, mana mau dengar?
0: Selalu monitor ya pokoknya ya.
1: Iya toh sayangku, tidak okay. Pernah aku tinggalkan siaranmu.
0: Wow, luar biasa.
1: Ayo dekat di hati. Kita ini bersaudara semua.
0: Iya.
1: Satu dunia ini.
0: Kemarin-kemarin banyak yang nyariin Tata Undang kok gak pernah gabung.
1: Iya,
0: ya kemana aja.
1: Ya biasa Jo, Cahyo, saya ini orangnya hidup sendiri tanpa suami. Baru ngurus anak 4. Tapi anakku sudah rampung 2, tinggal 2 di sini.
0: Okay,
1: tapi
0: siap.
1: Mereka sudah lulus SMA semua.
0: Okay.
1: Lagunya Cahyo, lagu apa ya sayangku? Okay.
0: Lagunya koplo ini.
1: Oh iya, bisa takkan ku lepas lagi.
0: Takkan ku lepas lagi. Lagunya yang kayak gimana itu?
1: Pokoknya judulnya takkan ku lepas lagi. Dia itu kayak DJ begitu loh, goyang-goyang.
0: Takkan ku lepas lagi. Kalau DJ nanti malam hari sama Mbah Darmo dong.
1: Oh iya tuh. Iya, sampean saja yang carikan lagunya Pale. Bilang begini, ini untuk Tante Ondang di Sulawesi Tengah.
0: Takkan ku lepas lagi.
1: Iya, Kalau tidak ada ya sampean yang carikan.
0: Kalau nggak ada gimana dong? Adanya takkan lagi.
1: Iya. Sampean yang carikan saja dong.
0: Adanya,
1: bilang begini, inilah adanya lah.
0: Adanya takkan lagi itu gimana dong?
1: Iya, terserah sampean. Yang penting sampean senang hati.
0: Oh gitu, yaudah monggo silakan. Ini mau kirim-kirim salam dulu buat siapa?
1: Iya salam, tadi ada saudaraku Bunda Misium. Sudah jauh juga dari sama saya itu, dia di Uni Tempat.
0: Oh,
1: aku
0: gitu.
1: Di Uni 10.
0: Oke okay, siap.
1: Bunda Misium, sehat selalu sayangku. Tapi memang kasih dia itu sudah orangnya sudah agak tua. Paling umurnya sudah 70 lebih dia itu.
0: Oh gitu ya.
1: Okay. Iya, kalau Tante Ondang ini umurnya 62, tapi masih main poli. Tiap hari main poli. Semangat loh Cahyo, semangat.
0: Iya, oke, siap.
1: Salam dari Bunda Eni, Mama Farel, Ibu Bunda Gita, ada yang tadi Inani Fana, ada yang tukang urut, siapa lagi namanya itu, yang tukang terapi.
0: Tabib Nasrun.
1: Iya, Tabib Namtu and Nasrun, baru Bunda Egi, Mama Juita, Mama Fani, pokoknya mama-mama semua.
0: Oh, semuanya aja.
1: Iya, ada yang manja-manja itu. Senangnya. Dia bilang begini, ingin peluk saya. Ya, nanti saya peluk toh. Suaranya aja yang dipeluk. Semuanya pendengar.
0: Yeah,
1: yang
0: siap.
1: Peluk cahaya, ya.
0: Oke.
1: Okay. Kita peluk itu suaranya. Siarannya. Iya.
0: Iya.
1: Ya, begitu saya ada orang mau beli fotonya.
0: Oke, siap.
1: Penyiarnya selamat selalu. Iya.
0: Yeah.
1: Semangat selalu.
0: Siap.
1: Kita jauh tetapi dekat dengan gara-gara radio RN.
0: Iya, betul
1: radio
0: sekali.
1: Iya.
0: GBN ya, radio.
1: Oke, sayangku. Iya, salam kompak semuanya, Bapak Egy.
0: Iya.
1: Nah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tante Ondang. Wow, heboh sekali ya. Kayaknya baru pertama kali ya gabung sama Cahya ya. Jadi pokoknya selamat siang untuk Tante Ondang yang sudah bergabung ya di 081-3137-9001. Nanti lagunya akan kita putarkan ya. Ke di belakangnya kita sapa penelpon selanjutnya. Ada siapakah? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat siang kembali. Waalaikumsalam.
0: Mbak Selfie.
2: Bentar sekali, udah hafal ya sama nama Allah suaranya.
0: Ya sudah hafal dong pastinya. Kan sering
2: apakah disimpan?
0: Oh, disimpan dong pastinya.
2: Simpannya di mana?
0: Simpannya di hati, juga di kontak HP, seperti itu.
2: Kalau di hati, ntar ada yang marah gimana?
0: Enggak lah, enggak ada yang marah. Aduh.
2: Gimana Mas Cahya kabarnya?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Kalau Mbak Selfie gimana kabarnya ini?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat juga.
0: Pekan baru gimana cuaca hari ini?
2: Cuacanya cerah, panas.
0: Oh, cerah, panas. Sama dong, seperti di sini juga cerah, juga panas. Berarti kita sehati ya.
2: Iya.
0: Ini lagi ngapain nih pagi-pagi seperti ini?
2: Tadi olahraga tadi.
0: Olahraga. Terus?
2: Biasanya aktivitas di rumah kan, masak.
0: Terus?
2: Ya, habis itu ini.
0: Ya, gabung.
2: Ini nelpon.
0: Oke, siap.
2: Habis nelpon mandi nanti.
0: Oh gitu? Oh, belum mandi jam-jam segini?
2: Ya?
0: Jam-jam segini belum mandi?
2: Tadi pagi udah.
0: Ah, mandi lagi? Oh, berarti dalam satu hari berapa kali mandi?
2: Nggak pasti.
0: Aduh, bisa berkali-kali mandi ya.
2: Iya.
0: Oke, ini pengen
2: kadang dua kali, kadang tiga kali.
0: Kadang malah nggak pernah gitu ya.
2: Aduh, kalau nggak pernah enggak ya. Mandi ya.
0: Oke, ini pengen dengerin lagu apa ini Mbak Selfie?
2: Lagunya berkali-kali.
0: Berkali-kali, oke siap. Monggo silakan. Ini mau kirim-kirim salam dulu buat siapa?
2: Salamnya buat Mas Cahyo yang barusan siapa?
0: Tadi ada Tante Ondang. Di
2: Tante Ondang
0: Toili Banggai Sulawesi Tengah.
2: Sulawesi Tengah. Salam kenal Tante Ondang dari Selfie dari Pekanbaru ya.
0: Oke, siap.
2: Buat Bunda Juwita.
0: Iya.
2: Tapi kalau ini aku penasaran sama yang
0: siapa?
2: Bunda siapa tadi ya?
0: Yang mana?
2: Marsia.
0: Oh, Bunda Misiem.
2: Tapi suaranya cowok.
0: Iya, ya memang suaranya seperti itu. Banyak yang bilang.
2: Tapi dia cewek.
0: Cewek,

0: waktunya makan siang. Makan dulu yuk.
1: Kamu duluan aja ya, aku ntar nyusul.
0: Kamu itu udah dari tadi di depan komputer. Kelamaan menatap layar komputer gak baik loh untuk kesehatan mata.
1: Iya sih, matamu udah terasa perih nih. Tapi gimana lagi, semua harus selesai hari ini.
0: Mata juga butuh istirahat. Selain itu, untuk melindungi sekaligus menjaga kesehatan mata, lengkapi dengan minum Ainucare.
1: Aman gak ini?
0: Aman banget, karena Ainucare dibuat dari ekstrak buah bilberry dan wortel. Terus udah terdaftar di BPOM juga.
1: Oh, makasih ya. Mata perih, atasi dengan Ainucare. Ainucare, 100% herbal alami, membantu memelihara kesehatan mata. Ainucare, terbuat dari ekstrak buah bilberry dan wortel. Diolah secara higienis dan modern, terbukti ampuh untuk mengobati keluhan pada mata seperti katarak, silinder, mata minus, glaukoma, mata kabur, mata perih, rabun dekat atau rabun jauh, mata lelah, mata merah, dan lain-lain. Ainucare, baik diminum 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk layanan konsultasi, Anda bisa menghubungi 0818 0515 9000. Ainucare, untuk penglihatan yang lebih sempurna.
2: Hasafi dan Ainucare kini bisa Anda dapatkan juga di apotek-apotek berikut ini. Apotek Dempel Farma, Dusun Serang, RT 7 RW 4 Dempel, Kalibawang. Apotek Leksono Arroyan, Jalan Raya Leksono Kauman, Kecamatan Leksono Wonosobo. Apotek Jogo Sehat, Sapen, Kota Wonosobo. Pas Pom Bensin Sapen. Apotek Maron, Loanu, Purworejo, pas pertigaan Maron, atau hubungi 0821-0821-3886-2509. Untuk konsultasi, hubungi 0818-0515-9000.

Hibatus sauda telah ribuan tahun dijadikan sebagai obat-obatan, campuran makanan, hingga bahan untuk kosmetik. Banyak orang yang memanfaatkan minyak Hibatus sauda ini untuk menggantikan obat anti nyeri seperti aspirin atau ibuprofen untuk melawan inflamasi. Minyak Hibatus sauda juga memiliki zat yang dapat membantu melindungi sel dari kerusakan. Hibatus sauda sendiri dipercaya mempunyai kandungan yang dapat mengecilkan tumor dan membunuh sel jahat. Hal ini terbukti dengan adanya sebuah penelitian yang menemukan bahwa kandungan semoagen 5-fluororasil dalam Hibatus sauda dapat menekan pertumbuhan kanker pada usus besar tanpa memberikan efek samping. Di samping itu, ternyata kandungan timoquinone yang digunakan untuk penyakit asma juga bisa mencegah kanker payudara. Kandungan cleobastoma juga ditemukan pada Hibatus sauda untuk mengobati tumor pada otak. Semua manfaat pada minyak Hibatus sauda ini bisa Anda rasakan dalam kapsul herbal Hazafit. Kapsul herbal Hazafit berisi minyak Hibatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan propolis yang jauh lebih berkhasiat dan lebih manjur untuk mengatasi berbagai penyakit. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit, tubuh

Oke, itu masih di Republik Janglut mau dong. Tapi waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Jadi saya akan sapa-sapa yang sudah bergabung di chat WA ya, 081317901. Untuk yang ingin bergabung via telepon udah gak bisa ya, karena waktunya juga sudah mepet sekali ya. Oke, saya akan sapa dulu yang bergabung di chat WA ya. Ada Mas Budi yang ada di Comal. Oke, hadir ya Mas Cahyo ya, monitor Radio Pesona Batang Mas 98,2 FM Pesona Batang. Pesona ini jaringannya luas gitu ya. Ke Batang itu kira-kira 1 jam Mas Cahyo, dan aku mau request lagu dong dari itu Tibi Bowo yang judulnya No Comment ya. Pokoknya Hatsabi dan Endocare emang paling well. Makasih, sama-sama. Terus berikutnya lagi ada Mbak Yulis yang ada di Semanggi, Solo, Jawa Tengah ya. Gimana kabarnya nih Mbak Yulis? Masih ini ya, masih bahagia ya. Republik Dangdut, salam sehat ya Mas Cahyo ya. Aku mau request lagu dong, kangen Nick Carey. Salamnya buat Mas Aryo, Mas Putra Kumbang juga masukkan, Mas Alhadi juga, Mbak Linda, terus ada Mbak Winnie, terus ada Mbak Ina, terus ada Mama Deli, juga Mama Angga, Mama Farel, juga Bunda Juwita, juga Om Bob, juga terus ada lagi Pak DGT dan juga Pak Umar. Terus ada Bulis juga buat semuanya aja pendengar GPN, salam sehat ya. Terus buat Mas Cahyonya doa yang terbaik, paling spesialnya buat yang selalu monitor GPN gitu ya. Terus tadi ada juga Mama Selin yang ada di Batang Timur yang juga selalu monitor ya, terima kasih. Terus juga ada Mama Sabila yang ada di Pekalongan ya. Siang Republik Dangdut, saya Mama Sabila di Pekalongan. Kirim salamnya buat Mas Cahyo dan juga semua pendengar di mana saja berada. Pokoknya salam kenal yang ada di Sulawesi, Sumatera, Jawa, Pekalongan. Lagunya ikut aja ya Mas, spesialnya buat Mas Bobby yang ada di Jalan Ujung Makassar, Sulawesi. Terus berikutnya lagi, tadi ada juga Mama Farel yang ada di Bagan Batu ya. Like itu artinya monitor. Oke, siap. Terus berikutnya lagi ada Mas Soleh yang ada di Toili, Sulawesi Tengah ya. Oke, juga selalu monitor. Oke, terima kasih juga. Terus kemudian juga ada Bulis yang ada di Pekalongan ya. Assalamualaikum Mas Coy, waalaikumsalam Republik Dangdut. Bareng Hazabi dan juga Endocare, ini Bulis dari Pekalongan hadir. Request lagu dong Mas, Bahtera Cinta. Salamnya buat sahabat KPN semuanya, baik pendatang baru maupun yang lama. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Terus buat Mas Coy-nya pokoknya tugas ya, sukses selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya GPN joss dan mantul pokoknya. Dan yang terakhir ada Pak Kodri yang ada di Cepakan Batang Barat yang absen aja ya Mas Cahyo. Oke, siap. Ya, sama saya tidak terasa waktu kita di Republik Dangdut harus segera berakhir ya, karena waktunya juga sudah mendekati jam 11 siang. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk GPN Radonet Sumatera, GPN Radonet Jawa Tengah dan Jogja, serta GPN Radonet Sulawesi yang juga ikut menyiarkan Republik Dangdut mau dong bersama Hazabi dan juga Endocare. Dan untuk sahabat saya semuanya, yang pasti jangan lupa untuk selalu mengonsumsi Hazabit ya, biar Hazabit dan juga Endocare ya, biar sehat ya, sehat badannya juga sehat matanya ya. Hazabit kapsul herbal alami untuk kesehatan tubuh, kolesterol, tekanan darah dan juga jantung yang kuat. Endocare, sahabat mata sehat bikin pandangan tetap jernih, terang dan gak gampang buruk. Oke, cek pamit ya dari Republik Dangdut untuk kesempatan hari ini, hari Senin 27 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk atensi dan kebersamaannya ya. Dan maaf ya kalau ada salah-salah kata. Selamat siang dan sampai jumpa. Lagu terakhir dari Simbatik Music, Denok. Selamat siang semuanya.

0: Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna ini. Tuhan yang memiliki sholat yang akan ditunaikan ini. Berilah Kanjeng Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Dan tempatkanlah Kanjeng Nabi Muhammad di tempat yang terpuji, seperti yang telah Paduka janjikan. Sesungguhnya Paduka tak pernah mengingkari janji.
1: Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.
1: 93,6. Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi. Langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti. Segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: apalagi sibuk-sibuknya kerjaan. Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
6: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Ya udah ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
6: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
7: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
8: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Eta Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernafasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat Eta Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadula Kode 13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 432.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulyong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seks.
1: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
2: Din, kenapa?
1: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
2: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
1: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
2: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
3: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
0: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
6: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Wah, iya,
6: iya, di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Yaudah, ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak.
6: Iya, iya. Setelah ibu selesai masak ya.
7: Bakso, bakso Arema.
8: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
9: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
0: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksi FM Toili
10: Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
11: Kualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
12: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
11: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
13: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Eyang Guru.
1: Ada apa, Pendekar Bio?
0: Saya terluka, Guru. Saya diserang oleh si penyakit. Rasanya sakit sekali.
1: Itu gara-gara daya tahan tubuh pendekar melemah. Makanya mudah diserang dengan jurus-jurus dari si penyakit tersebut.
0: Kalau begitu, tolong saya, Eyang Guru.
1: Tenang, Eyang akan kasih kamu ramuan herbal yang ampuh. Ramuan ini Eyang beri nama Bioaktiva.
0: Baik, Eyang Guru.
1: Bersiaplah, pendekar. Akar ilalang, jinten hitam, temulawak, beras ketan hitam, bawang putih, tebu, tepung beras putih, daun pandan, dan daun sirsa.
0: Wah, terima kasih, Yang Guru. Ini cocok sekali buat saya. Dan sekarang saya siap bertempur lagi untuk melawan si penyakit-penyakit jahat itu.
2: Bioaktiva dari PT Unimax Power. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Insan Galasika, selain di studio Radio Galasika FM Toili, produk-produk kesehatan seperti Bio 7, Bioaktiva, teh hitam Besti, Bestrofit bisa Anda dapatkan di Apotik RR Medica Unit 11, Apotik Fadila Unit 12, Apotik Hidayah Unit 2, Apotik Kristo Unit 2, Gilingan Padi Pak Win Topo 8 Saribuana, Pak Damis Tolisu Sindang Baru, Toko Mbak Winarti atau Mas Sugeng Sukamaju 1 Ombolu, Bapak Wayan Budi Radio Wahana FM Mantawa Toli Barat, Radio Galasika FM Luwuk, Salakan dan Simpang Raya. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667. Sekali lagi, informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667.

0: ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja, Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste, Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam, Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura, Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda, satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV.
1: Widih, berasa mobil baru nih.
2: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, itu makin next level.
1: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
2: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
1: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
3: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.

0: diisi oleh WNA-WNA dan juga kegiatan-kegiatan yang diduga tidak berizin. Video terlampir dan kepada para WNA ataupun foreigners yang tidak menerima keanggotaan warga negara Indonesia, kalian melakukannya di Bali, kalian melakukannya di Indonesia. Ini adalah tanah air kami.
1: Dirjen Imigrasi pun mengecam gelaran yang diorganisir dua WNA Belanda berinisial JAS dan HKV. Selain diskriminasi, penyelenggara melanggar aturan keimigrasian. WNA dilarang menjadi penyelenggara acara dan hanya diizinkan menjadi kru atau tim resmi aktivitas internasional.
2: Kami sudah memerintahkan kepada jajaran imigrasi Bali untuk mengusut lebih lanjut. Bentuk keusutannya seperti apa? Untuk melihat siapa sponsor atau penjaminnya. Yang kedua juga untuk melihat event organizer-nya ini siapa. Apabila ada event organizer-nya dari pihak asing, maka oleh karena itu perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum keimigrasian.
1: Meski kedua WNA sudah meninggalkan Indonesia pada Rabu pekan lalu, pihak imigrasi memasukkan keduanya ke dalam daftar cekal dan memanggil PT SIG sebagai penjamin kedua WNA tersebut. Dari Badung, Bali, Indira Ari.

0: Indonesia Peri Warjio mundur dari jabatannya. Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara terkait isu dirinya turun tangan mengurus cuti pegawai. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Arlista Hadi, inilah pemimpin rakyat, memimpin beraksi, rakyat awasi. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mundur dari jabatannya. Posisi Peri sementara digantikan oleh Destri Damayanti.
1: Perbankan pagi ini dikejutkan oleh kabar dari Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mundur dari jabatannya. Pengumuman mundurnya Peri disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Peri mundur karena alasan pribadi. Posisi Peri sementara digantikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti.
2: Hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara.
1: Peri menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia sejak tahun 2018. Selama 8 tahun menjabat, Peri mendorong standarisasi KRIS, peluncuran BIFES, hingga ekspansi pembayaran lintas negara.
0: Sementara itu, usai pengumuman mundurnya Gubernur BI Pasar pun bereaksi. IHSG sempat dibuka melemah sebelum kembali menguat. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pagi ini dibuka melemah, yaitu di angka 6.185,799. Meski dibuka di zona merah, namun IHSG perlahan-lahan membaik dan terus merangkak naik di angka 6.214,64. Sementara nilai tukar rupiah bergerak melemah 0,05% menjadi Rp17.972 per dolar Amerika Serikat. Gubernur sementara Bank Indonesia, Destri Damayanti, yang menggantikan Peri Warjio, berkomitmen menjaga stabilitas pasar dan rupiah.
3: Melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Bank Indonesia tetap mengutamakan tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional, dan akan terus bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam menjalankan tugas dan amanah kami masing-masing.
0: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara terkait isu dirinya turun tangan mengurus cuti pegawai. Dodi beralasan banyak praktik pengajuan cuti menggunakan dokumen palsu di kementeriannya.
4: Menteri PU Dodi Hanggodo kembali menjadi sorotan publik. Kali ini Dodi dikritik karena diduga mempersulit cuti pegawai. Dodi pun buka suara dan beralasan terpaksa turun tangan urus cuti karyawan karena banyak praktek pemalsuan dokumen.
5: Jadi saya tarik rem supaya semua lari ke saya. Kalau semua lari ke saya kan saya bisa ngecek. Ternyata izinnya banyak yang potong gitu.
4: Izin potong itu gimana?
5: Izin potong itu maksudnya surat sakit palsu, surat apa palsu.
4: Dodi pun menyebut akan menindak tegas karyawannya yang kedapatan memalsukan dokumen izin dan cuti. Rencananya kebijakan sentralisasi izin cuti bersifat sementara. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, AIS melaporkan.
0: Juru bicara Otorita Ibu Kota Nusantara, Troy Yohanes Pantong, meninggal dunia.
1: Troy ditemukan meninggal di kamarnya di Rusun IKN Kalimantan Timur diduga karena sakit. Juru bicara Otorita Ibu Kota Nusantara, Troy Yohanes Pantau, meninggal dunia. Ia ditemukan sudah tidak bernafas di kamarnya di Rusun IKN Kalimantan Timur Sabtu siang. Troy kemudian dibawa ke Rumah Sakit Hermina IKN dan dinyatakan meninggal dunia, diduga karena sakit. Jenazah Troy kemudian diterbangkan ke Jakarta dan disemayamkan di RSPAD Gatot Subroto. Menurut sejumlah pejabat IKN, Troy tengah sibuk mempersiapkan upacara Hari Kemerdekaan ke-81 RI di IKN.

0: Yanto wafat di usianya yang ke-58 tahun. Ia mengawali karir sebagai penyiar radio dan jurnalis televisi. Kemudian Troy sempat bekerja di sejumlah perusahaan besar hingga didapuk menjadi juru bicara IKN. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital akan mengkaji putusan MK soal aturan sisa kuota internet. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terkait kuota internet batal hangus.

0: sambut baik dan hormati putusan Mahkamah Konstitusi yang wajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. Terkait hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid tegaskan pemerintah akan pelajari putusan MK sebagai dasar untuk menyesuaikan regulasi yang berlaku. Hari Kamis, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terkait kuota internet hangus. MK mewajibkan operator seluler menjamin sisa kuota milik pengguna bisa dipakai meski masa aktifnya habis.
1: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
0: Sebelumnya seorang pengemudi ojol dan seorang pedagang kuliner mempersoalkan skema sisa kuota internet yang belum digunakan akan hangus saat berakhir masa aktif. Atas dasar hal itu, keduanya sebagai pemohon mengajukan uji materil terhadap pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja ke MK.

ini adalah kondisi terkini di mana tengah melakukan olah TKP di Klinik Morden Jakarta. Polisi menggelar olah TKP diduga karena adanya orang dekat dari ex Jampitsus Febri Adriansyah meninggal dunia.

Pemirsa, saat ini Puslapfor dan juga petugas masih melakukan olah TKP tepatnya di area klinik Borden Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Diketahui bahwa Sutrimo, yaitu kepala rumah tangga atau orang dekat mantan Jampitsus Febri Adriansyah, ditemukan meninggal. Belum dapat dipastikan karena masih dalam proses penyelidikan. Sebelumnya polisi telah memasang garis polisi, melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan barang bukti. Barang bukti yang diamankan yaitu satu unit sepeda motor di lokasi. Polda Metro Jaya hingga saat ini belum memiliki kesimpulan akhir ataupun keterangan resmi terkait kronologi lengkap maupun penyebab kematian korban.

0: Kepala Rumah Tangga mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus?
1: Ini udah matiin aja
0: tuh. Atau Jakpitsus Febri ditemukan meninggal dunia?
2: Ini pertama kali ditemukan oleh siapa?

kepolisian setelah melakukan olah TKP akan menandakan berupa lingkaran atau tanda silang sebagai bentuk petunjuk bahwa korban meninggal ataupun tergeletak di tempat kejadian perkara. Akan tetapi pada saat saya sampai, saya tidak menemukan hal itu sehingga saya tidak dapat memastikan apakah memang Sutrimo meninggal di depan klinik ataupun di tangga. Karena kalau kita melihat foto yang beredar, itu Sutrimo berada di tangga dengan keadaan mulut dan hidung sudah berbusa dan diselimuti oleh kain berwarna biru pink, seperti itu. Memang untuk saat ini tadi, pada saat proses dibukanya pagar, pihak dari Pusat Laboratorium Forensik bersama Polres Metro Jakarta Selatan langsung mengambil beberapa barang bukti yang berada di pekarangan klinik ini, seperti sampah-sampah, lalu juga ada beberapa bingkisan, seperti itu, bingkisan makanan. Dan karena mungkin dinilai sudah tidak ada barang bukti yang bisa diambil, akhirnya dari pihak petugas Polres Metro Jaya bersama dengan Puslapor masuk ke dalam klinik dan mengecek kembali apakah memang ada kegiatan khusus di dalam klinik yang membuat Sutrimo akhirnya berhenti di klinik ini dan juga ditemukan telah meninggal dunia. Karena jika kita berdialog tadi bersama dengan salah satu petugas satpam yang ada di sekitaran Jalan Kramat Pela Kebayoran Baru ini, ia berkata bahwa klinik ini sudah tidak berfungsi atau tidak buka sejak COVID-19 hingga tahun ini, yang mengartikan bahwa sudah lebih dari 5 tahun klinik tidak beroperasi. Namun bagaimana bisa akhirnya Sutrimo ditemukan di klinik ini dan juga tergeletak di tangga dengan keadaan hidung dan juga mulut berbusa. Hingga saat ini dari pihak kepolisian masih terus melakukan pengolahan TKP, mengumpulkan barang bukti, karena memang sebelumnya pihak kepolisian juga sudah melakukan TKP.

0: diduga merupakan kepala rumah tangga dari mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Sementara itu Arlisa.
1: Kayak ada tadi sampaikan bahwa untuk klinik sudah 5 tahun tidak beroperasi. Lantas adakah alasan kenapa Sutrimo berada di dalam ataupun di depan klinik tersebut? Apakah Sutrimo tinggal di klinik tersebut atau bagaimana? Kayak bisa Anda jelaskan?
0: Baik Arlisa, ini memang pertanyaan yang menarik dan juga banyak sekali warga yang mempertanyakan hal ini. Tentunya pada saat saya dan tim sampai di TKP, saya berusaha untuk mencari informasi kepada tetangga-tetangga yang berada di sekitaran Kerawat Pela, yakni warung di sebelahnya saya tanya, namun mereka juga tidak menjawab seperti itu. Mereka bahkan tidak mengetahui pada hari Kamis tersebut ada yang meninggal dan dibawa oleh ambulan pada pagi hari. Namun dari informasi salah satu satpam yang berjaga di klinik kecantikan di sekitaran, ia berkata bahwa memang benar klinik ini tidak berfungsi sejak ataupun tidak buka, tidak beroperasional sejak tahun 2019. Dan biasanya klinik ini selalu mati lampunya, namun akhir-akhir ini memang terlihat menyala. Akan tetapi dari pihak satpam juga tidak dapat mengkonfirmasi siapakah pemilik dari klinik ini dan juga bagaimana bisa Sutrimo bisa masuk ke dalam klinik ini yang padahal klinik ini sudah tidak berfungsi sejak COVID-19 selalu. Dan itulah yang menjadi pertanyaan hingga saat ini kami juga belum dapat memastikan apa motif dan juga bagaimana bisa korban Sutrimo masuk ke dalam klinik yang sudah tutup sejak tahun 2019 dan ditemukan meninggal tergeletak di depan klinik Morden Aesthetic Clinic. Karena Arlista, informasi yang beredar, Sutrimo mengatakan bahwa ia sakit lambung pada satu hari sebelumnya atau hari Rabu dan ia pergi ke klinik pada hari Kamis. Namun jika memang dia pergi ke klinik, ini merupakan klinik kecantikan, bukan klinik kesehatan. Sehingga ini merupakan hal yang membingungkan karena mengapa Sutrimo pergi ke klinik kecantikan bukannya ke klinik kesehatan dan langsung ditemukan pingsan lalu meninggal dunia dengan keadaan mulut serta hidung berbusa warna putih. Hingga saat ini kami masih menunggu pernyataan lengkap dari Humas Polda Metro Jaya karena memang sebelumnya pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya masih menyampaikan informasi bahwa hingga saat ini tim penyidik dari Puslapor Mabes Polri dari Polres

0: Jakarta?
1: Halo, Anita, apakah
0: Anda mendengar suara saya? Pemirsa, pihak kepolisian buka suara terkait penemuan jenazah orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi menyebut mengetahui informasi terkait peristiwa ini dari media sosial. Polisi pun tak menutup kemungkinan untuk melakukan ekshumasi bila hasil penyelidikan kematian korban dinyatakan tidak wajar.
2: Kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini. Ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah.
1: Pak, dari olah TKP ditemukan apa aja, Pak?
2: Masih didalami, makanya nanti kita melihat. Karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih prosedurnya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga.
1: CCTV-nya Pak udah disisir, Pak.
2: CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas.
3: Pak, ketika ada laporan, apakah ekshumasi, Pak?
2: Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu.
3: Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau tidak?
2: Kita melihat memang ada di dalam KUHAP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberizin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi.
0: Ya pemirsa, breaking news akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.
4: Indonesia dalam berita MNC Trijaya FM Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banjarmasin, Kendari, Pandailing Natal. Indonesia dalam berita, The Real News and Information.
5: Tahukah kamu, masih banyak perpustakaan dan rumah baca di Indonesia yang belum layak. Akibatnya, kesempatan anak-anak untuk belajar dan meningkatkan literasi jadi terhambat. Kini saatnya bergerak bersama. Melalui program MNC Peduli, donasi kamu membantu menghadirkan fasilitas belajar yang lebih baik. Karena setiap anak berhak meraih masa depan yang lebih cerah. Yuk donasi sekarang di mncpeduli.org.
6: Desain keren, fitur makin next level.
7: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
6: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi
8: Informasi terus berkembang. Teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.

bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.

Klinik Morden, Keramat Pela, Jakarta Selatan untuk melakukan olah TKP. Olah TKP yang dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian dari Sutrimo, yaitu orang terdekat dari ex-jampitsus Febri Adriansyah yang meninggal dunia pada hari Kamis lalu. Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki kematian Sutrimo yang belakangan dikaitkan dalam pesan berantai sebagai kepala rumah tangga milik tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Sutrimo diinformasikan meninggal pada hari Kamis 23 Juli 2026. Di dalam pesan berantai, korban disebutkan telah mengeluhkan sakit hingga akhirnya tidak sadarkan diri dan kemudian mengeluarkan busa dari mulut serta hidung ketika berada di halaman klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban kemudian dibawa menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, namun berdasarkan keterangan dari rumah sakit, Sutrimo sudah dalam kondisi meninggal dunia saat tiba. Setelah mendapatkan laporan, polisi langsung memasang garis polisi dikarenakan penyebab pasti kematian dari Sutrimo masih belum diketahui. Sebelumnya kami sudah mendapatkan laporan dari jurnalis kami di lapangan Klinik Morden yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini. Ini merupakan klinik kecantikan. Kurang lebih 5 tahun klinik ini tidak beroperasi lamanya. Yang menjadi pertanyaan besar yaitu adalah saat jenazah ditemukan di depan klinik yang sudah tidak beroperasi ini, apakah ada kegiatan di dalam klinik tersebut atau memang korban ataupun Sutrimo benar-benar mengalami sakit ketika berada di depan klinik Morden. Polisi saat ini masih berada di dalam klinik Morden untuk mencari sejumlah barang bukti lainnya, mengingat kondisi Sutrimo pada saat ditemukan dalam kondisi mulut berbusa. Terlihat dari depan ataupun halaman klinik banyak sampah yang menandakan bahwa klinik ini sama sekali sudah tidak digunakan selama 5 tahun. Sampah dedaunan menjadi bukti bahwa tidak ada petugas ataupun orang yang berada di klinik untuk membersihkan bangunan tersebut. Terdapat CCTV di depan klinik, namun dipastikan CCTV ini tidak berfungsi. Terlihat juga plafon yang ada di atas bangunan sudah mulai hancur. Sebelumnya tengah malam ataupun pada malam hari setelah adanya laporan penemuan seorang pria meninggal di depan klinik, polisi sudah melakukan olah TKP sementara. Polisi juga sudah mengamankan barang bukti berupa sepeda motor yang diduga adalah milik dari Sutrimo.

saat ini polisi masih mendalami rekam medis korban, riwayat pemesanan ambulans, lokasi awal ditemukan korban, serta informasi lain yang berkaitan dengan kasus ini. Adanya informasi yang beredar di media sosial yang menyebutkan bahwa Sutrimo merupakan karungga ataupun kepala rumah tangga dari tersangka ex Jampitsus Febri Adriansyah masih menjadi bagian dari pendalaman penyidikan. Sebelumnya pada hari Kamis 23 Juli 2026, warga menemukan ada sosok pria di depan klinik. Diinformasikan korban yang bernama Sutrimo ditemukan tidak sadarkan diri dengan mengeluarkan busa dari mulut serta hidung. Ketika berada di halaman klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Namun keterangan dari rumah sakit, Sutrimo sudah dalam kondisi meninggal dunia saat tiba. Laporan yang diterima dari pihak Polda Metro Jaya langsung menggelar olah TKP pada malam harinya. Barang bukti berupa motor yang diduga adalah motor Sutrimo sudah diamankan. Kemudian hari ini Polda Metro Jaya kembali melakukan olah TKP lanjutan

0: seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
1: Widih, berasa mobil baru nih.
2: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
1: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
2: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
1: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
0: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.

0: adanya penemuan seorang pria yang tergeletak. Petugas ambulans pun datang untuk mengevakuasi Sutrimo. Namun naas, rumah sakit menyatakan Sutrimo sudah dalam kondisi meninggal dunia ketika tiba. Sutrimo diketahui dibawa ambulans ke Rumah Sakit Muhammadiyah, Taman Puring. Jenazah ditemukan di depan Klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Mendapatkan laporan, Polda Metro Jaya mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP awal. Kemudian polisi mengamankan sepeda motor yang diduga merupakan kendaraan dari Sutrimo. Dari informasi yang kami impun di lapangan, Klinik Morden merupakan klinik kecantikan yang sudah 5 tahun tidak beroperasi. Menjadi sebuah tanda tanya besar, klinik yang tidak berfungsi namun ditemukan sosok pria dalam kondisi tergeletak. Apakah memang Sutrimo menjadi seorang penjaga di klinik tersebut atau hanya kebetulan? Polisi hingga saat ini masih mendalami penemuan dari Sutrimo di depan Klinik Morden Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemirsa. Pihak kepolisian buka suara terkait penemuan jenazah orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi menyebut mengetahui informasi terkait peristiwa ini dari media sosial. Polisi pun tak menutup kemungkinan untuk melakukan ekshumasi bila hasil penyelidikan kematian korban dinyatakan tidak wajar.
1: Kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang, apakah itu wajar atau tidak wajar. Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini. Ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian. Kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah.
2: Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak?
1: Masih didalami. Makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih prosedurnya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga.
2: CCTV-nya Pak udah disisir, Pak.
1: CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas.
3: Pak, ketika ada laporan, apakah ada ekshumasi, Pak?
1: Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi.

0: selanjutnya nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya. Ya belum, kan kita masih mendalami itu.
1: Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau
0: tidak? Kita melihat memang ada di dalam KUHAP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu udah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi.
2: Ya, pemirsa, siang ini polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diduga Karungga, ex-jampitsus Febri Adriansyah di Klinik Morden, Jakarta. Untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Kea Della Rosa di lokasi. Selamat siang, Kea. Apakah olah TKP sudah selesai berjalan?

0: Mabes Polri hingga saat ini masih terus berjalan. Memang di tempat di belakang saya, pintu sudah sedikit terbuka dan dari tim gabungan penyidik juga sudah masuk ke dalam sejak pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Memang terpantau sejak pukul 12 siang tadi dari tim gabungan Polres Metro Jakarta Selatan bersama dengan Puslapor Mabes Polri datang ke tempat TKP sejak pukul jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Namun terhenti olah TKP-nya dikarenakan kunci pagar dari klinik ini sempat tertinggal sehingga diambil dahulu oleh tim lalu kembali dan akhirnya terbuka pada pukul 1 siang. Memang tepat di belakang saya masih banyak beberapa tim penyidik, kurang lebih ada 4 anggota dari Puslapor Mabes Polri bersama dengan 4 anggota dari Polres Metro Jakarta Selatan yang terus mengumpulkan barang bukti. Karena pada saat baru masuk pagar, beberapa tim, maksud kami anggota, mulai mengambil beberapa barang yang dianggap bisa menjadi barang bukti. Lalu setelah mengambil beberapa barang yang ada di pekarangan, langsung masuk ke dalam klinik, serta hingga saat ini kurang lebih sudah sekitar 50 menit dari tim gabungan penyidik masih berusaha mengambil ataupun mencari barang bukti tambahan demi memperkuat untuk terungkapnya kasus meninggalnya dari Sutrimo, yakni laki-laki yang diduga merupakan kepala rumah tangga dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Memang kalau kita kilas balik, informasi dari warga mengenai adanya pria yang telah meninggal di depan klinik Morden Kebayoran Baru ini pada hari Kamis 23 Juli 2026 lalu, dan akhirnya warga yang melapor membawa ke pihak rumah sakit di kawasan Taman Puring menggunakan ambulan, lalu akhirnya dari tim Polres Metro Jakarta Selatan.
1: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
2: Ayo, dengar radio.
3: 93,6 FM Radio Galasika, kebanggaan Toyin.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kekayaan tidaklah diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

disiarkan dari lantai 2 Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili. Inilah frekuensi baru 93,6 Radio Galasika FM Toili melanjutkan acara untuk Anda. Radio Galasika, kebanggaan Toilet.

0: Aedi, rene to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenteng?
0: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mowilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing ETA bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Pendengar keluarga sehat LHBC Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBC Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBC Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBC Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBC Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBC Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBC Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBC Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBC Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBC Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBC Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBC Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBC Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin LHBC Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBC Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Para pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat Akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem mege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh kitu. Hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galaksika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal

0: Batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
1: 93,6 FM, Radio Galasiga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GPN Radio Net Indonesia, satu suara satukan Indonesia. Selamat sore, selamat jumpa bareng Pandu Tewonoto Pawangi Goyang di kesempatan sore kali ini, edisi Senin tanggal 27 bulan Juli tahun 2026. Saya Pandu Tewonoto Pawangi Goyang akan menemani sahabat saya di acara culak-culek hingga kelar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan baru saja ya, sahabat saya ditemani sama rekan Rina yang kenes dan ngangen nih tentunya ya, di acara di Kuda ya. Dan kini kembali ya, mulai pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, dari GPN Radio Net Solo Raya akan menemani sahabat sehat di acara Colak Colek. Dan tentunya bagi sahabat sehat, pasukani joget, pasukani goyang, pasukani ngibing, tentunya kita kumpul, kumpul, kumpul, kumpul, kumpul hanya di GPN Radio Net Indonesia. Bagi pasukan joget kita sambil ngulat-ngulet, pasukan goyang kita sambil ungkang-ungkang, dan pasukan ngibing kita sambil mirang-miring bareng di acara colak-colek. Tentunya didukung sepenuhnya oleh dua sahabat setia kita, ada Hasafid dan Ainuker. Dan bagi sahabat sehat yang ingin menyatu meramaikan acara colak-colek ya, Anda bisa pergunakan pesawat telepon Anda di 081 313 379 001, ataupun Anda bisa mengirimkan salam melalui nomor WhatsApp ataupun SMS ya. Tetapi dari GBN Radio Net Solo Raya tidak menerima ya telepon melalui nomor WhatsApp, mohon maaf ya, hanya menggunakan nomor telepon seluler biasa. Dan tentunya untuk sahabat sehat ya, sebagai awal jumpa di acara colak-colek di kesempatan sore kali ini, akan saya hadirkan sebuah lagu dari Diva Rina Indra yang berjudulkan Puspitonolo, tentunya melalui GBN Radio Net Indonesia bareng Hasafid dan Ainuker. Sementara Pawangi Goyang ya di studio 1 Solo tetap berjingkrak-jingkrak ya, berjoget bergoyang. Yuk yuk yuk yuk yuk, kita di acara colak-colek tentunya.

0: Banyak herbal tusauda telah ribuan tahun dijadikan sebagai obat-obatan, campuran makanan, hingga bahan untuk kosmetik. Banyak orang yang memanfaatkan minyak herbal tusauda ini untuk menggantikan obat anti nyeri seperti aspirin atau ibuprofen untuk melawan inflamasi. Minyak herbal tusauda juga memiliki zat yang dapat membantu melindungi sel dari kerusakan. Herbal tusauda sendiri dipercaya mempunyai kandungan yang dapat mengecilkan tumor dan membunuh sel jahat. Hal ini terbukti dengan adanya sebuah penelitian yang menemukan bahwa kandungan semoagen 5-fluororasil dalam herbal tusauda dapat menekan pertumbuhan kanker pada usus besar tanpa memberikan efek samping. Di samping itu, ternyata kandungan timoquinone yang digunakan untuk penyakit asma juga bisa mencegah kanker payudara. Kandungan cleobastoma juga ditemukan pada herbal tusauda untuk mengobati tumor pada otak. Semua manfaat pada minyak herbal tusauda ini bisa Anda rasakan dalam kapsul herbal Hazafit. Kapsul herbal Hazafit berisi minyak herbal tusauda, minyak zaitun, VCO, dan propolis yang jauh lebih berkhasiat dan lebih manjur untuk mengatasi berbagai penyakit. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit, tubuh kembali fit.
1: Untuk Anda yang tinggal di kota Solo, Hazafit dan Ainucare bisa Anda beli di Apotek Mulia Farma, Purwo Diningratan, depan SD Warga Solo. Apotek Ayo Sehat, 100 meter utara pom bensin Pasar Kliwon Solo. Apotek Bauti Medika, Gading, Pajang. Apotek Salem, Jalan Yos Sudarso, 200 meter selatan perempatan Gemblekan. Apotek Hidup Sehat, Jalan Honggo Wongso, 126, 200 meter selatan Pasar Kembang, Solo. Apotek Padma, Jalan Raden Mas Said nomor 156, Punggawan, Timur Bundaran Pasar Nongko, Solo. Apotek Sakti, Widuran, Solo. Apotek Akmal Sehat, Kerten, Solo, 200 meter barat Solo Square. Apotek Kinanti, Jalan Tentara Pelajar Nusuan, Banjarsari, Solo. Apotek Sehat Mojosongo, Jalan Malabar Utara 4, nomor 18, Mojosongo. Apotek Cipta Sehat, Jalan Bromo Raya, nomor 14, Kadipiro, Solo. Apotek 24 Plus, Mojosongo, Jalan Tangkuban Perahu, depan kantor pos, Mojosongo. Apotek Amanah, barat Rumah Sakit Muardi,

0: Oke, masih dari GPN Radio Net Indonesia di kesempatan sore kali ini bareng Pandu Dewonoto Pawangi Goyang. Ya, masih setia menemani sahabat saya di acara Colak-colak Dangdut hingga kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tak lupa ya, saya ucapkan selamat sore untuk sahabat sehat yang berada di Pekanbaru, Riau, Jambi. Ya, saya ucapkan selamat sore ya. Yang simak 101.8 MHz Radio GPN FM Pekanbaru, 97.7 Radio Jos FM Rokan Hilir Riau, 103.6 Radio Bintang Indragiri Hulu Riau, 87.9 Radio Elbas Tebu Jambi, 88 MHz Radio Revina Sungai Bahar Muara Jambi. Sementara untuk sahabat sehat yang berada di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta yang sedang simak 92.5 Radio GPN FM Blora, 90.8 Radio Langit Batang FM, 98.2 Radio Pesona FM Batang, 107.5 Radio Sakti FM Pecalungan Batang, 89.6 GPN Radio Net Solo Raya, 93.7 Radio GPN FM Wonosobo, 102.1 GPN Jogja FM. Sementara yang ada di Sulawesi yang sedang simak 93.6 Radio Galasika FM Toili Banggai Sulawesi Tengah, 107.1 Radio Suara Simpang Raya Banggai Sulawesi Tengah, 91.7 Radio Andika FM Lubuk Selatan Banggai Sulawesi Tengah. Selamat sore pula bagi sahabat sehat yang simak GPN Radio Net melalui aplikasi ya. Bagi sahabat sehat yang mempunyai HP Android, silakan Anda download melalui Play Store ya aplikasi GPN Radio Net. Anda berada dimanapun dan kapanpun bisa mendengarkan GPN Radio Net Indonesia. Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk sahabat sehat yang telah mengirimkan pesan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS. Sementara untuk sahabat sehat ya, jangan lupa sediakan selalu Hasafit dan Ainuker di rumah Anda. Hasafit dan Ainuker bisa sahabat sehat dapatkan di studio radio kesayangan Anda, di apotek-apotek serta gerai-gerai tersehat terdekat di rumah Anda. Dan bagi sahabat sehat yang ingin menyatu menyatu ya, aduh, menyatu meramaikan acara colek-colek dangdut ya. Saatnya saya buka pintunya ya, tak buka pintunya. Mak betunduk ujuk-ujuk tiba-tiba mak bedengus, ada siapa? Colek-colek dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore, mau dong
0: ya. Iya,
1: aduh. Iya, mas,
0: kabarnya baik. Wah, kebuka.
1: Pak, wis liren ki, wis kesel po joget.
0: Wah, pawang kesel joget ya gimana ya? Ya ndak mungkin no.
1: Lah wong tak deloki kriyete ngantekan kepok-kepok kae lho. Loh.
0: Lah wong kan kemarin kan langsung diperes karo sayangku Ina Nivana to. Wah, langsung Mas Pandu kaose tak anu cepet dilepas ini weh, tak preske weh jan aku yo. Ya ngono to.
1: Ingin ku SMS-an wati karo tujuanmu, ingin telpon
0: lah, udah telpon gini loh lah ya, kok gimana
1: karo
0: Jomu. Aduh, itulah kendang keri nang jobo.
1: Ngomong sayang.
0: Sian.
1: Sekarang
0: tadi tuh ngomong kalau mau nyanyi
1: gitu. Iya. Rakeno di lereni. Nangin aku.
0: Apa tak tinggal sedih lo metu po? Apa tak tinggal metu sih po? Sedih lo?
1: Duk
0: kendang. Apa tak juga kendang sih? Tak tinggal metu sih?
1: Wis telat mas, sudah apa nyanyi yo?
0: Tapi itu, lama aku urung persiapan gue kendang perang lo, sian.
1: Wis sampai ane ki, wis biasa. Gue bawa kendang orang mau kau.
0: Tak metu sedih. Tak tinggal. Sian. Tak tinggal slit.
1: Tak tinggal slit. Lagune wedi karo bojomu, Mas.
0: Alah, aja wedi.
1: Oh, di wedi terus aku kan priye aja.
0: Tak cukup kendange. Saya tak cukup sik. Walah kurang kenceng sik. Ah, sian.
1: Tapi saya nyanyi sama dewe lho.
0: Walah iki. Abi dah.
1: Salam ya.
0: Ya.
1: Salam yang gue gawe.
0: Apa?
1: Bu Lasmi nih, Bu Safira, Eyang Siti, Umirita, ya. Mama Jor dan Mama Farel, ya. Mbak Yulis dua-duanya.
0: Mbak Ina pergi ke pasar.
1: Teng ting teng. Ayam payu. Terus kayak Mama Meli Bulis bareng Pak Slamet, Bu Titin bareng Pak Susantainya. Terus Mbak Mina Mama Kembar, Bu Surya Hasusti, Mama Angga.
0: Wah, kurang tedok iki ketipune sik. Wah, kemike kok rada anu ta iki. Kurang tedok.
1: Bu Toni, Mama Weni, Bu Misna, Mbak Gawil, Mama Ainun, Bu Cucu. Terus Bu Gawe, Mas Surya, Mas Sultan, Pak CPT, Mas Ibrahim, Mas Umar Widodo, Mas Anang Saputra, Pak Udin Santaruna, Pak Wi, Pak Tamit, bareng Bu Tamitnya, Opong Ata, AYSC, Om Bo, Pak Wahid, Mas Habibi. Tapi kurang seru loh
0: kendangnya. Apa nih? Kendangnya kurang seru? Lah mau aku lihat nuduk selak yang mau nganti jentik lah orang kabeh loh. Sian, ngomong senengan loh
1: ya. Enggak, kayak Mas Surya. Terus juga we Pak Amat atau Pak Sopo kayak wingi. Terus juga we si Ibu Sopo mau kayak ya Pak Lali aku. Tak nyalamnya wet mau lali karo Mbak Rina. Lawang aku isi remburi reng arep maju mundur ngetan ngulon ngidul ngalor.
0: Lah.
1: Oke ya, ora sempat nulis sama Mas.
0: Sian.
1: Spesialnya nggak Mas Pandu ya?
0: Spesialnya apa?
1: Cintaku kepadamu, love love.
0: Temami.
1: Iya, ide.
0: Nah, kita kendangi bareng loh.
1: Malah.
0: Nah, biasa.
1: Kendangi bisa, nggak kuku deh.
0: Nah, biasa. Saya kendangi bareng ya, usah. Agar usah kendang bareng, ayo.
1: Sama mesin joget atau mesin nyanyi loh.
0: Ayo, besok lagi, ayo.
1: Lah, iya.
0: Ya, wes tak kesenengan.
1: Ya, selesai yang gue Mas Pandu yo. Terima kasih salam dan salam. Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.

0: Oke, terima kasih buat Mbak Ina, Mbak Ina, Mbak Ina, Mbak Ina, Mbak Ina, Mbak Ina. Yo yo yo yo yo, baik. Aduh, koyo koyo yang mencurung panggung, koyo baik setelah Mbak Ina Nirvana. Langsung saja ya untuk pasukan ini joget, pasukan ini goyang, pasukan ini bing. Yo yo yo yo, di belakangnya ada siapa siapa siapa siapa? Tak terima di 081313739001. Yo yo yo, colek colek dangdut, selamat sore. Weh, lebih lagi, lama kita buka kau yang rendang blodus lu. Colek colek dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore Mas Pandi.
0: Selamat sore Mas Juliadi.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ama ba'du.
1: Iya.
0: Iya. Kabar, oh, kabarnya tetap sehat, semangat no, berkat Safi dan Ainu Ker, ya toh. Iya. Ya. Mas Juli, Mas Juli. Ya, aduh, aduh.
1: Alhamdulillah. Ainu Ker mau dong.
0: Oh, mau dong. Eh, dapat salam iki lho.
1: Mbak Ina.
0: Oh, oh, Mbak Ina ini langsung nih salam sayang buat Mas Juliadi loh, Mas gitu loh.
1: Bojone marah. Loh. Salam kenal ya Mbak Ina, oh, yang udah masuk tadi dari
0: Mas Juliadi. Iya dong. Cocok toh? Cocok toh kalau dibilang Mbak Ina pergi ke pasar takung, dudung,
1: takung, dudung. Jangan lupa beli. Jangan lupa membeli terong.
0: Oh, oh iya. Oh, yo. Oh. Yo. Weh, kok yo ngerti-ngerti ini nek nggo punya aku masak terong toh, Mas Jan.
1: Nah, itu
0: terong lho,
1: Mas
0: Pandi. Wah, terong ungu enak, semangat. Wih, sambal goreng. Iki jenggane ngomong ki apa toh? Aku tekan masakan barang lho, Mas Jan.
1: Iya. Ojo
0: lali
1: Mbak Ina.
0: Oh, iya.
1: Suku terong e.
0: Iya.
1: Ya. Murid
0: Islam Pak
1: Pandu. Apa? Yang
0: dipoklo ini ya. Apa dong, apa dong,
1: judulnya Munajat Cinta.
0: Eh?
1: Munajat Cinta.
0: Alah, Munajat Cinta. Oh iya. Ya. Alah, Munajat Cinta apa toh? Iya. Aduh. Alah, alah ini dapat salam ini. Wah.
1: Dari siapa tuh?
0: Dari Winnie Jo.
1: Wah, siap. Iya, dari anu Mbak Winnie the Pooh.
0: Eh, Winnie Jundil, oh, Winnie the Pooh, so nu anu lho, ngono.
1: Iya. Winnie Jundil.
0: Lah ya gitu.
1: Salam kenal kabeh bojomu ya.
0: Wah, iya. Eh, jan.
1: Iya.
0: Senengane kok ya, nono
1: Mbak. Iya. Iya.
0: Ya.
1: Salam-salam dulu
0: Pak. Oke, oke.
1: Heeh. Pertama salamnya buat ya bapak kamu mamaku lah yo. Oh,
0: di mana? Di mana?
1: Yang lagi di rumah.
0: Oh, di rumah.
1: Iya. Terus salamnya buat ya Kang Pandu.
0: Oke.
1: Iya. Terus salamnya buat ya Bu Marsi yang ada di Sintong.
0: Heeh. Oh. Kok ya apa lo?
1: Iya, Sintong.
0: Heeh, oh, kok apa?
1: Ujung Tanjung.
0: Oh iya. Udah.
1: Ada lagu yang Mas Pandu.
0: Sebentar, ini tak carikan, tak carikan, tak carikan. Saya.
1: Wah. Coba di perdun lagunya. Ada enggak?
0: Saya ini tak carikan. Wah. Ini yang versi koplo kok belum mana tuh ini? Belum.
1: Ya, itu iki.
0: Belum ketemu toh. Saya baru mencari kok iya.
1: Wah. Iya.
0: Oh, aku mencari sampai masuk ke kolong segala ya piye toh. Ya,
1: ojo lalu nyuper ke sandiwara
0: ya Mas Pandu. Lah gimana toh?
1: Aduh. Sandiwara tuh tertinu lah.
0: Aduh, aduh. Nih, sampai kepalaku terbentur meja lho mencari.
1: Wah. Janganlah.
0: Wah, mencari lagu nih lho. Wah, jangan gimana
1: toh. Kepalanya pening lho.
0: Wah, sudah menjadi perbakin tambah terbentur meja. Wah, jangan. Aduh.
1: Ya. Ah, ya Allah.
0: Lah gimana toh ini? Aduh,
1: jangan
0: nih,
1: lupa
0: bentur lagi. Lupa. Wah, kena kursi. Iya loh, wah, Jan.
1: Jangan lupa nanti.
0: Apa?
1: Jangan lupa nanti muterkan kumandang aja ya Mas Pandu.
0: Oh, iya. Saya ini. Waduh. Wah, ini kok. Wah, kok ini kok tak puter kurang bagus ini nanti. Kita kurang ya, bagus ya. Ini. Waduh, saya wah. Saya alternatif dulu aja, alternatif. Wah, daripada nanti lagunya tak puter malah kurang bagus. Wah, yo bikin kecewa to.
1: Oh. Iya. Kalau enggak ini aja lah.
0: Apa? Bantu.
1: Bila cinta didusta, pensi koplo.
0: Bila cinta didusta.
1: Atu gula selisa.
0: Eh, tenang nih. Wah, di, emangnya cintanya didustai siapa?
1: Iya. Karena ceweknya tuh nggak mau jujur loh, Mas Fardu.
0: Oh, jujur kacang hijau gitu toh?
1: Iya. Makanya Mbak Ina mau lah sama aku.
0: Oh, gitu toh. Aduh, aduh.
1: Salamnya lagi buatnya Pak Dewahid. Pak Imam Belendung.
0: Oh ya.
1: Gabung nanti ya Pak Imam Belendung sama Mas Pandu.
0: Oke.
1: Yang lewat WA nanti jangan lupa single-single diriku ya.
0: Oke, ya benar ya.
1: Jangan lupa Mas Pandu. Kumandang ajarnya nanti asar.
0: Oh nah, nanti kalau saya putarkan di sini tempatnya ya. Mas Juliadi belum asar. Padahal sini ya, sudah dari ya. Tadi ya gimana? Wilayah Solo sudah asar dari tadi. Terima kasih. Oke.
1: Ya, oke.
0: Siap. Oke. Oke, siap.
1: Selamat mendengarkan untuk jam Mbak Ina.
0: Welalalala, seneng aneh lu.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Oke, terima kasih buat Mas Juliadi yang ada di mana toh? Di Jambi. Sementara untuk Winnie Jundil ya, nanti Anda bisa bergabung di season selanjutnya karena sudah menerima 2 penelpon ya. Weh Jundil ngendil, Jundil. Baik, sahabat sehat dimanapun Anda berada, yuk saatnya kita singkirkan meja kursi di ruangan Anda, kita untuk berjoget, bergoyang bersama di acara Colek Dangdut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Akan saya hadirkan lagu tadi yang direquest sama Mbak Inna Nivana, dan dilanjut ada lagu yang direquest sama Mas Juliadi, tentunya melalui GPN Radio Net Indonesia bareng Hasafid dan Ainukar. Dan saya Pandu Dewa Nonto Pawangi Goyang ya, toh. Tetap setia menyatu, setia menemani sahabat saya di acara Colek Dangdut, tentunya melalui GPN Radio Net Indonesia.

Tanpa kita sadari, kebiasaan menatap layar gadget, laptop atau komputer dalam waktu lama, sinar ultraviolet dari matahari ketika beraktivitas di luar sering mengucek mata, jarang mengistirahatkan mata yang dilakukan sehari-hari dalam waktu yang cukup lama dapat merusak kesehatan mata. Agar terhindar dari beragam gangguan kesehatan mata, hindari kebiasaan yang dapat memicu kerusakan mata dan

0: fresh dan modern, terbukti sangat ampuh mengobati keluhan pada mata seperti katarak, mata minus, glaukoma, silinder, mata kabur, mata perih, mata merah, mata lelah, rabun dekat atau rabun jauh, dan lain-lain. Ainucare baik diminum 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk layanan konsultasi, Anda bisa menghubungi 0818-0515-9000. Ainucare, untuk penglihatan yang lebih sempurna.
1: Hasafi dan Ainucare tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hasafi dan Ainucare juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana, Apotek Cinta Farma Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan samping kampus Unismu Luwu, Apotek Al Kausar Jalan S Parman nomor 22 Luwu, Apotek Abigail Jalan Ahmad Yani nomor 79 Pertokoan, Toko 5 Kesempatan Jalan Jenderal Sudirman Luwu. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Sebagai bahan kimia, manfaat minyak Habatus sauda sudah dirasakan untuk dijadikan sebagai obat tradisional. Pada penelitian kecil, suplemen biji Habatus sauda ini telah terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol dan lemak darah trigliserida. Dengan mengkonsumsi minyak Habatus sauda, dapat meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh sehingga menekan risiko terkena penyakit jantung dan stroke. Selain itu, minyak Habatus sauda juga dapat membantu pengobatan rheumatoid arthritis atau radang sendi. Terapi dengan minyak Habatus sauda ini dapat mengurangi gejala radang sendi, kadar penanda inflamasi dalam darah dan jumlah sendi yang bengkak. Habatus sauda juga mengandung efek anti kejang yang dapat digunakan untuk penderita epilepsi. Sebuah penelitian melibatkan 23 anak dengan epilepsi yang diberi ekstrak dari Habatus sauda selama kurang lebih sebulan. Respon yang dihasilkan cukup mengejutkan karena dapat menurunkan kejang-kejang pada penderita epilepsi secara signifikan. Semua manfaat pada minyak Habatus sauda ini bisa Anda rasakan dalam kapsul herbal Hazafit. Kapsul herbal Hazafit berisi minyak Habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan propolis yang jauh lebih berkhasiat dan lebih manjur untuk mengatasi berbagai penyakit. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit, tubuh kembali fit.
1: Dapatkan kapsul Hazafit dan kapsul mata Ainuker di apotek-apotek atau agen sebagai berikut. Untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, dapatkan jamu tetes Mansapro, kapsul Hazafit dan kapsul mata Ainuker di Rumah Sehat Mas Ari. Alamat Janti, Gang Damar nomor 17, RT 9, RW 4, Ancer-Ancer, dari pertigaan Bang Jo Janti ke selatan 100 meter. Gang pertama masuk ke timur 50 meter, selatan lapangan bola Janti. Nomor HP 0838-4081-9188. Apotek Farmarin, Jalan Pangeran Mangkubumi nomor 73, tepatnya depan kantor KR. Apotek Vicky, Jalan Wonosari nomor 47, Pringgolayan, Banguntapan, Bantul. Apotek Citra, Jalan Kemasan nomor 65, Kota Gede. Apotek Sorowajan, Sorowajan Baru, Banguntapan, Bantul. Apotek Sokowetan, Jalan Arimbi nomor 10, Banguntapan. Apotek Ramadan, Jalan Kusuma Negara, Gedong Kuning. Ancer-Ancer dari perempatan Gedong Kuning ke barat 20 meter. Apotek Karunia Pratama, Jalan Imogiri Timur nomor 146, Giwangan. Untuk informasi hubungi 0838 9196 9000.

0: Masih dari GPN Radunet Indonesia bersama Hasafid dan Ainuker, saya Pandu Tiwonoto Pawanggoyang masih setia menemani sahabat saya di acara Colek-colek dangdut. Oke. Dan tapi sebelumnya untuk sahabat sehat yang berada dimanapun ya toh, di kesempatan sore kali ini ya toh, yang sudah mengirimkan pesan, saya bacakan terlebih dahulu sebelum saya terima telepon. Colek-colek dangdut bersama Safid dan Ainuker Sak Jose bersama Pawangiku yang Mas Pandu Diwonoto sing paling ganteng, sing paling gagah, sing paling tak kangeni, sing paling tak cintai, wah jan, sing paling tak sayangi. Selamat sore Mas Pandu. Wah, gimana kabarnya nih? Aku mau request lagu Jangan Paksa Rindu. Lalala. Yang maksa yo sopo tong. Salamnya buat Mas Pandu aja. Selamat bertugas, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Buat pendengar GPN dimanapun berada, semoga sehat, selamat beraktivitas. Matur nuwun sayangku cintaku. Wah jan, Mas Panduku yang ku rindu. Assalamualaikum, salam sehat. Salam sehat kembali buat Mbak Siput yang ada di Seragen Zewi. Sementara untuk yang ingin menyatu kembali akan saya buka di 081-3137-9001. Colek-colek dangdut, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Colek-colek dangdut.
0: Halo Jose. Selamat sore juga Colek-colek dangdut Sak Jose bareng Pawangi Goyang ya ta.
1: Pawangi Goyang dan Pawangi Gel-gel.
0: Lah aja seru-seru to. Senengan kok yo.
1: Halo Mas Pandu, apa kabar?
0: Kabarnya baik no.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat seapa-apa nih ya?
0: Oh iya, walaupun tanggal tua ya toh, tetap sehat semangat ya.
1: Ngono.
0: Oh iya.
1: Iya, padha yen ngono.
0: Alah, senengmu padha padha we.
1: Lah aku ya sehat semangat dan selalu ceria.
0: Aku terlena ngono dah.
1: Aku anu aja cinta merah jambu.
0: Suka yang merah jambu toh?
1: Iya, Jang.
0: Walalah, yo.
1: Cewek.
0: Oh, ya ya ya. Lapang aku juga sering pakai lho.
1: Masa?
0: Oh, iya no.
1: Pantesan aku kayak ngintip kok warna pink apa kelar ngene Mbak Ita
0: sing. Oh, lah gimana toh?
1: Lah iya kelar ngene Mbak Ita juga.
0: Nah, pas ada event ya, pas ada event ya tak pakai gitu nah, Mbak.
1: Aku cinta merah jambu.
0: Kemrungsung dong, santai wae lho.
1: Sik goyang ya.
0: Oh iya. Masih bersama gitu.
1: Ini
0: kan ora. Tentunya masih bersama Pawangi Goyang. Yo. Isen. Nanti
1: singkirkan meja dan kursi.
0: Lah iya kok yo.
1: Kapok.
0: Pok gitu.
1: Aku tadi apa? Yang barusan turun siapa?
0: Yang barusan turun tadi. Oh, di season pertama tadi dong. Sama Mbak Ina Nivana sama Mas Juliadi. Ya ta.
1: Siapa? Juliadi.
0: Jadinya itu pas di Juliadi gitu.
1: Oh, tadi Juli tadi.
0: Ya mung ira-ira dhewe aku. Ini kok bener gitu loh.
1: Lah, iki ya enek Juliana iki.
0: Ya lah, anane nang wulan Juli ngono lho maksude. Heeh.
1: Ya padha kaya Mbak Ita ya Juliana.
0: Lah ojo. Wis jauh. Wah, anak-anak. Wis tiap bulan ya Mei, Juni, Juli, Agustus.

0: yeah. April, sing adine nang Maret ya toh. So komplit
1: ya. Februari.
0: Ada. Piye toh?
1: Januari
0: ada keponakan KKE Dias Anggoro penyanyine itu. Piye toh?
1: Ya aku tak salam-salam single-single colak.
0: Kalah mbok dhe ngopo ngono ndang? Lah ora.
1: Mbak dhe, mbok dhe sibuk ya.
0: Oh, bonde sibuk ya.
1: Heeh. Lagi sibuk.
0: Oh lah iya perempuan ya sibuk kalau laki-laki ya sipak.
1: Sipak. Heeh. Kalau Mas Pandu sipak. Aku tadi ada Mbak Ina nih sana sama Mas Juliadi.
0: Yo, dicatet sih.
1: Salam kenal.
0: Yo.
1: Ya. Tak catet gede banget.
0: Wah, iya.
1: Mas Putra.
0: Oleh jam. Yo pomlang datang.
1: Lah tadi itu miskal aja.
0: Oh, ada.
1: Ayo on air Mas Putra. Semoga sehat ya.
0: Ya.
1: Beberapa hari ini kok enggak calling-calling.
0: Cie.
1: jadi kangen deh kalau enggak di calling ki.
0: Bikin cem-cem deh ngono ta.
1: Iya. Terus ada Mas Elkan juga. Selamat sore. Ya. Ada Mama Angga, ya. Ada Mama Farah. Mama Dewi.
0: Ya.
1: Selamat sore. Ada Mami Juwita juga. Ada Pak Tamit, ada Ayah Eji, ada Opung Ata, ada Pak Deget.
0: Siap.
1: Terus ada Mbak Siput.
0: Ya.
1: Ada Mbak Yuli. Kemarin Mbak Yuli mangkat.
0: Mbak Yuli. Ngeprengok senengane Mbak Yuli song.
1: Oh, ngertiin aku ramang kata.
0: Ngepreng aku ngono.
1: Iya, aku sama Mbak Yuli.
0: Oke.
1: Yang penting salam sehat, salam semangat, salam ceria buat semuanya aja. Buat Mas Pandi juga ya, nanti kapan-kapan bisa ketemu ya.
0: Ya.
1: Di Agustus ya, minggu kedua.
0: Nengdu. Oh, Mas Bibit toh?
1: Heeh. Depung. Yang kayak Pak Kuncara gentak.
0: Iya. Ya.
1: Boleh ta ya?
0: Boleh. Sing ora entuk ki ya sapa? Ameng arep.
1: Wong
0: ameng arep nyanyi run joget to. Ngok kandha. Pawangi goyang ngono.
1: Ya, oke.
0: Ya.
1: Ya dah Mas Pan, okay. Makasih ya.
0: Dang, cepat.
1: Dadah.
0: Ya. Salam sehat. Oke, terima kasih buat Vini Jondel ya yang ada di Sukoharjo Makmur. Duh. Selamat sore untuk Mbak Menil yang ada di Kulon Progo. Weh, jian. Lama gak jumpa. Weh. Mas Pandu, aku kangen le. Wah, lah gimana? Lah aku tiap hari di sini lo. Aku Mbak Menil ya piye? Katanya kangen. Gimana sih? Bah, tiap hari kok enggak ketemu. Wah, lah Mbak Menil umpetan ning longan kok yo. Sementara di belakangnya Mbak Winnie Jundil ada siapa? Yuk, saya kembali terima di 081313379001. Colek dangdut, selamat sore.
2: Selamat sore kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini.
2: Halo Mas Pandu.
0: Halo juga Mama Juwita. Kok Mama Bunda deng?
2: Sama saja.
0: Oh sama.
2: Mama
0: toh.
2: Boleh.
0: Bunda.
2: Tapi kalau di sini makanya pada Bunda gitu kok.
0: Oh iya Bunda. Bunda Juwita di Jambi.
2: Gimana kabarnya Mas Pandu?
0: Kabar baik semuanya gitu lah.
2: Ini
0: apa? Apa?
2: Siaran colek-colek dangdut.
0: Loh kalau abang aku suka nanyolak-nyolek loh gimana sih?
2: Ini oh, lo suka colek-colek.
0: Oh, ini lo Vini
2: colek-colek.
0: Vini
2: colek-colek.
0: Lah emang Vini Jondel baru saja turun kok ya. Salam buat Bunda Juwita.
2: Itu bukan Vini Jondel. Itu Baby Girl.
0: Oh. Terlalu

0: Lek kalau itu mending gini jumbo lah.
1: Biasa ya kita harus dicandain ya mini debu. Jangan mini jondel dong, kasihan loh.
0: Wah,
1: pakai mini jondel.
0: Ya, aku, lah wong lidahku sudah nyaman dengan jondel.
1: Ini dia kan mini debu, makanya kayak boneka. Jadi aku panggil baby girl gitu.
0: Iya.
1: Gimana sehat kan sama Mbak Ita cu wayang?
0: Wah sehat, kalau nggak sehat dia nggak bekerja ya dong.
1: Masih aktivitas sih Mbak Ita
0: semuanya. Nanti pulangnya jam 5, saya juga jam 5 ya toh.
1: Gitu.
0: Dia sampai rumah, aku belum sampai rumah dalam perjalanan gitu.
1: Semoga selalu sehat, aman, gitu ya. Jaga kesehatannya juga itu untuk keluarga Mas Pandu, Dewa Nata gitu ya.
0: Kemarin ngintip toh, lah seneng ngintip.
1: Tapi kan ngintip-ngintipnya harus positif ya, jangan negatif ya.
0: Iya. Ngintip apa? Mesti lo aku yang iyalah benda cerita yang ngintip aku gitu.
1: Kan aku kok mau ini ngikuti IG-nya gitu, IG-nya Mas Pandu Dewanata gitu ya.
0: Seneng aneh.
1: Follow gitu ya.
0: Enggak follow aku.
1: Follow gitu ya.
0: Siap.
1: Ini lagunya yang
0: apa?
1: Lagu yang original apa yang gimana
0: nih Mas campur Anu? Campur apa?
1: Oh, campur
0: apa?
1: Campur apa ya?
0: Campur aduk ya, merasakan panas dinginnya cinta kok ya gimana toh?
1: Oh gitu. Ini lagunya ini aja lah, awet muda aja lah.
0: Senengane kok
1: ya. Kan Mas Pandu kan awet muda ya kan.
0: Iya, tetap awet muda ya toh. Apa wong goyang enggak awet muda ya gimana?
1: Iya ya, betul sekali ya. Awet dong, awet muda dong ya kan.
0: Iya.
1: Sampai kan lagunya?
0: Iya, ditunggu nanti gitu.
1: Ini
0: apa?
1: Berapa radio sih Mas Pandu?
0: Yang merelay.
1: Merelay.
0: Yang merelay ya ini yang ada di Jambi, yang ada di Jambi ya. Ya ada
1: di selama sih? Masuk enggak selama
0: ya,
1: sih?
0: Iya, ini mulai dari Pekanbaru, Riau, Jambi. Ya lah.
1: Iya. Selama sih Tante Onda nih kemana sih? Enggak pernah masuk ya Tante Ondanya.
0: Lah baru
1: Tante Ondan, baru sibuk. Semoga selalu.
0: Jam segini kan baru sibuk, ya toh.
1: Oh iya, jualan soto itu tuh. Tante itu, semoga laris manis ya Tante di sana Tante Ondan.
0: Oh, kan Bunda
1: aduh. Bunda Misian juga ya.
0: Bunda Juwita anu ya? Denger Elbas ya?
1: Iya,
0: kalau Mas Giton itu Revina.
1: Kalau Revina itu tuh dari ini radio apa ya, Sungai Bahar itu.
0: Sungai Bahar Muara Jambi ya, betul.
1: Masuk ya Sungai Bahar.
0: Masuk.
1: Oh masuk ya, ada Pak Lasmin ya lanjut ya.
0: Mas,
1: ada Pak Toho.
0: Oh kemarin tuh kemarin Mas Gito itu weh habis mancing lele di pamer ke buat status.
1: Jadi, wah. Oh ya, Mas Gito berarti ini yang di apa tuh Sungai Bahar ya Mas Gito ya?
0: Iya.
1: Oh, tapi kok enggak pernah ini ya? Cuma atensi atau apa? Enggak pernah join gitu.
0: Dia selalu hanya nyimak terus. Tak suruh kok dia masih malam gitu, Pak.
1: Ayo masuk Mas Kita sama Pak Wahid ya. Semoga saya selalu
0: amin.
1: Sungai Bahar ya.
0: Oke, ya.
1: Semoga saya selalu pesta dari Sungai Bahar juga ya. Semoga bisa masuk gitu ya.
0: Iya.
1: Lanjut untuknya Mbak Martini ya. Tadi ini tadi udah masuk ya. Thank you banget udah tinggal ya. Mbak Martini rasa sendiri ada Liz, ada Bu Titin dan Mbak Susanto.
0: Iya.
1: Mbak Yulis juga, Mas Harjo, Pak ini juga ada Pak DGT, Mbak Menio, Mbak Sri.
0: Iya.
1: Mbak Sri itu.
0: Iya.
1: Mbak Gawilnya juga, Bob Sukarjo. Ada Mas Kumbang, Mas Umar Widodo, Mas Pak Tamsutamija juga, Mama Deli, Mas Anang Guzarni, Bu Ainun, Mas Tati, Mas Ibrahim juga. Kalau di Pekanbaru tuh biasanya ada Bu Ma. Bu Marsi ya. Bu Marsi sama ini ayam bebeknya tuh, kalau nggak salah itu.
0: Ini ayam bebek.
1: Pak Maido, kalau nggak salah loh ya. Aku pernah tuh dengar tuh.
0: Bu Marsi. Bikin aku Enggak kuku deh gitu ya.
1: Di sana pun ada Mas Diwan juga di sana. Mas Diwan juga ada siapa lagi ya? Banyak tuh kawan-kawan mamaku dulu banyak di situ. Kayak Juliadi juga tuh pernah masuk di
0: sana. Baru saja tadi turun kok.
1: Siapa?
0: Mas Juliadi ya.
1: Oh, itu juga kan dari ini seangkatan dengan Bunda Marsi itu.
0: Oh, gitu ha.
1: Terus Opung Ata ya sama Mama Misalnya juga sukses selalu. Yep. Ada Mbak Yulis tadi juga Mas. Belum ya Mbak Yulis, Mbak Yuli ya.
0: Yeah.
1: Ada Mama Angga. Mama Angga ya, Mama Kiki juga, Mama Angga, Mbak Indonya juga, Bu Pertining sih, Mama Lucy ya yang masuk, Mama Ira juga, Mas Ipita juga, ada Mbak Linda, Mbak Yantinya juga ya, buatnya semua saja dari asosiasi tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Yang belum disenggol harap maklum, besok kita disenggol kembali. Ada enggak lagunya kira-kira
0: masuk ke Bandung di mana? Pawang goyang ya.
1: Ada dong tentunya ya.
0: Oh iya.
1: And spesialnya untuk Mbak Ita Cua yang semoga sehat selalu tambah cantik manis gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, semoga selalu sehat Mas Bandungnya juga. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Oke, terima kasih buat Bunda Juwita yang ada di Jambi ya. Jadi kan ini telah menyatu meramaikan acara corak-colek. Sementara yang ingin menyatu nanti Anda bisa bergabung melalui telepon di season selanjutnya. Untuk kali ini ya, daripada ini numpuk-numpuk ya. Untuk Ki Maeso Jenar ya, nanti bisa bergabung di season selanjutnya. Mohon maaf ya, dikarenakan ya, karena ya, tadi sudah menerima dua penelpon ya. Oke, untuk Mbak Lasmini yang ada di Sulawesi Tengah, selamat sore ya. Akan saya bacakan ya pesan yang sudah masuk di acara colak-colek di kesempatan sore kali ini. Colak-colek dangdut mau dong. Assalamualaikum Mas Pandu Dewonoto. Selamat sore. Waduh. Yang makin tak kangen, yang makin tak sayang. Salam-salamnya buat semuanya Taja tanpa terkecuali. Buat Mas Pandru, selamat bertugas, sehat selalu. Matur nuwun Mas Pandru. Buat Mas Pandru selalu grab ya, ramah, ceria, baik hati, bagus, ganteng, tampan. Matur nuwun Mas Pandru. Ada bunga ya toh, setangkai bunga padi buat Mas Panduku sayang. Luluh yo. Ya, dari Mbak Menil yang ada di Kulon Progo. Makasih ya. Baik sahabat saya di mana pun Anda berada, yuk saatnya kita singkirkan kembali meja kursi di ruang Anda. Akan saya hadirkan Jangan Paksa Rindu tadi yang direquest sama Mbak Siput yang ada di Sragen. Nanti dilanjut ada Cinta Merah Jambu yang direkam sama Winnie Cundil. Tentunya melalui GBN Radio Indonesia bareng Hasafid dan Ainuker. Pandu Tiwanoto Pawangi Goyang menemani hingga kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yuk kita juget, kita goyang, kita ngibing bareng.

0: Kemauan sih. Waktunya makan siang, makan dulu yuk.
1: Kamu duluan aja ya, aku ntar nyusul.
0: Kamu itu udah dari tadi di depan komputer. Kelamaan menatap layar komputer gak baik loh untuk kesehatan mata.
1: Iya sih, mataku udah terasa perih nih. Tapi gimana lagi, semua harus selesai hari ini.
0: Mata juga butuh istirahat. Selain itu, untuk melindungi sekaligus menjaga kesehatan mata, lengkapi dengan minum Ainucare.
1: Aman gak ini?
0: Aman banget, karena Ainucare dibuat dari ekstrak buah bilberry dan wortel. Terus udah terdaftar di BPOM juga.
1: Oh, makasih ya. Mata perih, atasi dengan Ainucare. Ainucare, 100% herbal alami, membantu memelihara kesehatan mata. Ainucare terbuat dari ekstrak buah bilberry dan wortel, diolah secara higienis dan modern, terbukti ampuh untuk mengobati keluhan pada mata seperti katarak, silinder, mata minus, glaukoma, mata kabur, mata perih, rabun dekat atau rabun jauh, mata lelah, mata merah, dan lain-lain. Ainucare baik diminum 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk layanan konsultasi, Anda bisa menghubungi 0818-0515-9000. Ainucare, untuk penglihatan yang lebih sempurna.
2: Untuk Anda yang tinggal di wilayah Batang Kota, Hasafid dan Ainucare sekarang bisa Anda beli di Apotek Sinta, Jalan Jenderal Sudirman nomor 206, Ancer-Ancer, 50 meter sebelah timur kantor Pegadaian. Apotek Berlian, Jalan RE Marta Dinata nomor 7, Kramalan, Karangasem Selatan. Apotek Yos, Jalan Yos Sudarso, Komplek Ruko, Utara Rel Kereta Api Batang. Apotek Dracik, Jalan Gajah Mada, nomor 181, Dracik Timur, Ancer-Ancer, 20 meter timur kantor Mapolres Batang. Apotek Karunia, Jalan Pemuda nomor 13, Kalisari, Kauman Batang. Apotek Ben Mari, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 6, Bogoran, Kauman Batang. Apotek K24, Jalan Jenderal Sudirman, Singosari, Kauman, Batang. Apotek Brayu Sehat, Jalan Ujung Biru, Sendang, 100 meter utara Pondok Pesantren Al-Inaroh Putri, Wonotunggal, Batang. Apotek Surya Farma, Jalan Jenderal Sudirman nomor 35, Ancer-Ancer, 100 meter barat jembatan Kalisambong. Untuk layanan konsultasi, hubungi 0818-0515-9000. Sekali lagi, 0818-0515-9000.

Halo sahabat sehat, pernah dengar anggapan kalau diabetes hanya menyerang orang yang gemuk? Ternyata, anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak juga orang dengan badan kurus yang terdiagnosis diabetes. Kok bisa ya? Ternyata jawabannya ada pada namanya lemak visceral atau lemak yang tersembunyi di sekitar perut. Meski terlihat kurus, bisa jadi tubuh kita menyimpan lemak berbahaya yang membuat insulin tidak bekerja dengan baik. Akibatnya, kadar gula darah jadi naik dan muncullah gejala diabetes. Selain itu, faktor keturunan, riwayat diabetes saat hamil, pola makan tinggi gula, serta gaya hidup kurang gerak juga bisa memicu resiko yang sama. Jadi jangan merasa aman dulu hanya karena tubuh kita ramping. Tapi sahabat sehat, ada kabar baik. Kini ada solusi alami untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu badan terasa lebih sehat. Yaitu dengan Hasafit. Hasafit terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, seperti minyak jintan hitam, minyak zaitun, VCO, dan propolis. Kombinasi alami dipercaya mampu membantu menurunkan kadar gula darah, meredakan keluhan diabetes, sekaligus menjaga kesehatan organ dalam tubuh. Jadi bagi Anda yang punya gejala diabetes, sering merasa cepat lelah, atau gula darah sering naik turun, jangan biarkan berlarut-larut. Cobalah Hasafit secara rutin, dan rasakan perubahan positifnya. Hasafit bisa Anda dapatkan dengan mudah di apotek terdekat. Hasafit, sehat alami, hidup lebih pasti. Untuk layanan konsultasi, silakan hubungi di 0818-0515-9000. Hasafit dan Ainucare, kini bisa Anda dapatkan juga di apotek-apotek berikut ini. Apotek Dempel Farma, Dusun Serang, RT 7 RW 4, Dempel, Kalibawang. Apotek Leksono Arroyan, Jalan Raya Leksono Kauman, Kecamatan Leksono Wonosobo. Apotek Jogo Sehat, Sapen, Kota Wonosobo. Pas Pom Bensin Sapen. Apotek Maron, Loano, Purworejo, Pas Pertigaan Maron. Atau hubungi 0821-0821-3886-2509. Untuk konsultasi hubungi 0818-0515-9000.

0: Masih dari GPN Radunet Indonesia bersama Hasafid dan Ainuker hingga gelar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tak lupa saya ucapkan ya, terima kasih bagi sahabat sehat yang telah mengirimkan pesan melalui nomor WhatsApp di 081-3137-9001. Oke, kita bacakan terlebih dahulu. Ini dari siapa ini Dewe? Dari Mas Soleh yang ada di Toili, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Pandu. Selamat sore pula ya. Salam kenal Mas. Salam kenal balik ya. Salamnya untuk semua pendengar GPN dimanapun Anda berada lo ya Mas ya. Yo yo. Oke, di belakangnya ada siapa? Hihi, siapa? Ada dari Mbak Ela yang ada di Mbak Ela yang ada di Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya dapat nomor ini dari Mas Haryo. Mas Haryo yang ada di Mojosongo. Dia juga pendengar setia GPN Radionet loh Mas. Oke. Wah, yang ada di Kalimantan Timur, di Samarinda atau Balikpapan? Nah, nek sama Tugu Jam, nah, itu mananya? Ya. Oh, ini oh, sepinggan. Oh, sepinggan. Yo, kalau tidak bilang sepinggan yo. Sari saja ya, sopir taksi Wiro Sableng gitu aja nanti. Wah. Wah, wis dong ngerti kabeh ya toh. Oke. Dilanjut. Pesan selanjutnya wajan. Dari siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Pandu. Colek-colek dangdut bersama Ainuka dan Hasafid. Saya Mamah Sabila dari Pekalongan. Kirim salam buat Mas Pandu walah dan semua pendengar GPN. Salam kenal yang di Sulawesi, Sumatera, Bali, Solo, Jogja, Pekalongan, Batang, Wonosobo, Temanggung, Magelang. Aduh, kesel yo mak seperso yo. Manol wae, makoyo manol bis itu. Nah, dan dimanapun berada yang lagi dengerin. Walah. Request lagu Mas. Cinta di cinta dari seberang. Oh, cinta di seberang. Ya. Spesial buat Mas Bobby. Oh, tak kira Mat Bobby. Nah, itu Mat Bobby ding. Mat Bobby. Mas Bobby di Jalan Ujung Makassar Sulawesi. Kangen selalu cie cie. Wah, ini loh Mas Bobby. Wah, dikangen sama Mama Sabila di Pekalongan. Cie cie. Aduh, dikangen deh. Bikin gak kuku deh. Wah, jahat. Selak-selak dangdut. Assalamualaikum Mas Pandu. Sajo sih pokoknya. Selamat sore. Udah asar. Ya udah dari tadi no. Selamat menjalankan sholat asar. Tadi saya belum sampai studio aja sudah asar tadi ya. Mas Pandu dari Cumal Pemalang setia hadir. Buti tuh klakson, lu kok klakson dong? Titin, tindin, T12N, ya. Lu kok T12N? T12, titin, ya dong. Lagune Mas, mimpi buruk, lah. Kenapa mimpi buruk? Boh yo mimpi yang indah, unu lo. Mimpiin Pandu, piye? Salam buat Mbak Ina Nifana, Bu Ainun, Bu Lis, Pak Dikite, Pak Umar, Pak Tamit, Bu Lis, Bu Cucu, Bu Lasmini pendekar dari Lawu, aduh, Mama Angga, Mama Linda, Mama Farel, Putra Kumbang, Mas Anang Saputra, Bang Toyib, Mas Habibie, Mas Habibie, El Hadi, Susilo Wati, aduh, Hadi Aga, Mas Winarso, Mbak Turiah, Ayah Ezi, kosek toh iki, yo kesusu wae toh iki. Nanti kamu keluar ya. Oke, lagi moco WhatsApp kok bisa arep jedul lho. Bentar. Sabar ya toh. Wah. Baru baca punya Butitin kok yo. Itu tadi ya, Butitin ya. Bu, kok hilang toh, Bu? Mama Farel ya, Mas Putra Kumbang, Mas Anang Saputra, Bang Toyib. Ya, dan Mbak Turiah, ayah Ezi opung atas semua aja. Selamat sam, selamat. Oh, kok selamat sate-sate toh, Bu? Oh, jam segini kok sate. Selamat menyate sore. Wah, jan. Kalau aku sukanya menyate bersama ya, Dal. Maksudnya berangkatnya bersama gitu, maksudnya menyate itu bukan terus langsung menyate bareng tuh, enggak. Menyate berarti berangkatnya bersama
1: ya, Dal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan sebuah hadis di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qawamud dunya bi arba'ati asya. Dunia akan menjadi kuat, dunia akan menjadi tegak dan jaya kalau ditunjang oleh empat perkara. Jadi kalau desa yang kita diami ini ingin menjadi desa yang kuat, jikalau kota yang kita tinggali ini ingin menjadi kota yang kuat, bahkan jikalau negara yang kita cintai ini ingin menjadi negara yang kuat, maka di dalamnya harus ada empat perkara, empat pilar-pilar utama yang menunjang tegak dan jayanya suatu negara. Yang pertama, bi'ilmil ulama. Dunia akan menjadi tegak dan jaya kalau ditunjang oleh ilmunya para ulama. Diakui atau tidak, kita berhutang jasa kepada para ulama. Kita belum pernah bertemu dengan baginda Rasul, belum pernah mendengar suaranya, tidak menyaksikan mukjizat, tidak pula mendengar beliau membacakan wahyu. Kalau sekarang sedikit-sedikit kita kenal agama, mengerti halal dan haram, pandai memilah dan memilih antara yang hak dengan yang batil, tahu mana yang pantas dan mana pula yang tercela, kenal Allah adalah Tuhan kita, itu termasuk jasa dan perjuangannya para ulama, yang dengan penuh ketekunan dan keikhlasan, dari surau ke surau, dari masjid ke masjid, dari desa yang satu ke desa yang lain di daerah-daerah terpencil, naik bukit, turun lembah, kehujanan dan kepanasan, tidak digaji, tidak pula mendapat beras, ikhlas karena panggilan jiwa, seluruhnya tidak lain karena tanggung jawab kepada umat. Maka ulama adalah penerus risalah. Lebih dari sekedar penerus risalah, ulama adalah pewaris para nabi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al ulama'u masabihul ardi wa khulafa'ul anbiya'i wa warasati wa warasatul anbiya'." Riwayat Ibnu Adi dari Imam Ali karramallahu wajha. Artinya, para ulama adalah lampu yang menerangi bumi ini. Para ulama adalah pengganti para nabi-nabi. Para ulama adalah warisanku dan para ulama adalah warisan para nabi-nabi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alangkah tingginya martabat ini. Alangkah luhur dan mulianya jabatan ini. Para ulama adalah pewaris para nabi. Tetapi jabatan yang tinggi, mulia dan luhur ini bukanlah satu jabatan yang tanpa resiko. Karena kalau ulama adalah pewaris para nabi, kita tahu dari sejarah kehidupan para nabi-nabi terdahulu, tidak ada seorang nabi pun yang perjalanannya dalam mengembangkan risalah lurus dan bertabur bunga di kanan kirinya. mereka menghadapi berbagai macam rintangan, halangan, fitnahan dan sebagainya dalam rangka menegakkan risalah. Maka kalau ulama adalah pewaris para nabi-nabi, mereka juga harus berani dan bisa mewarisi sifat yang dipunyai oleh para nabi-nabi terdahulu dalam mengemban misi risalahnya. Kita tahu dari sejarah misalnya, Nabi Zakaria dibunuh oleh karena tidak mau menghalalkan perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dipaksakan oleh rajanya. Nabi Ayyub alaihi salam dikucilkan oleh umatnya karena dianggap mengidap penyakit menular. Nabi Yusuf alaihi salam 9 tahun mendekam di dalam penjara karena tidak mau mengikuti bujuk rayu istri seorang pejabat tinggi. Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar di tengah kobaran api yang menggunung karena tegak melaksanakan tugas risalahnya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah para nabi yang lain yang merupakan cerminan betapa berat tugas mengemban risalah ini. Kalau para ulama adalah ahli waris nabi, mereka harus berani korban nyawa seperti halnya Nabi Zakaria. Mereka harus siap dikucilkan oleh umatnya seperti halnya Nabi Ayub. Mereka harus siap mendekam dalam penjara seperti Nabi Yusuf. Dan kalau perlu, mereka harus siap dibakar untuk tegaknya suatu risalah seperti halnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jangan cuma sekedar bangga dengan gelar pewaris para nabi, tetapi akhlak dan perjuangan, tuntunan dan perbuatan malah bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh para nabi. Ini namanya ahli waris gadungan, atau cuma sekedar ngaku saja sebagai ahli waris, tetapi sama sekali tidak menjaga apa yang telah diwariskan oleh para anbiya tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pindah dari contoh dari kehidupan para nabi, kita bisa juga mengambil contoh dari kehidupan para ulama-ulama terdahulu. Beberapa yang bisa kita angkat ke permukaan misalnya sejarah kehidupan dari ulama yang saleh dan zuhud, Sa'id bin Zubair. Ketika ia ditangkap oleh Hajjaj bin Yusuf yang menjadi gubernur di Irak ketika itu, Sa'id bin Zubair ini dituduh sebagai orang yang anti kepada dinasti Umayyah. Maka dia pun disidang oleh Raja Gubernur Hajjaj bin Yusuf ini. Sa'id bin Zubair sebagai ulama yang teguh pendirian ditanya oleh Hajjaj bin Yusuf, "Namamu siapa?" "Sa'id bin Zubair." "Tidak," kata Hajjaj, "namamu bukan Sa'id bin Zubair, tapi namamu Syaqiq bin Qusair." Di baliknya nama itu, Sa'id bin Zubair artinya si bahagia anak si teguh. Kalau Syaqiq bin Qusair artinya si sempit bin si pecah. Kata Hajjaj bin Yusuf, "Celaka benar orang tuamu yang telah memberikan nama seperti itu kepadamu." "Yang menentukan celaka dan bahagia seseorang itu cuma Allah," kata Sa'id bin Zubair. "Diam kamu," kata Hajjaj bin Yusuf, "nanti saya lemparkan kamu ke neraka." "Kalau memang kamu yang punya neraka, sudah sejak lama engkau saya jadikan Tuhan," kata Sa'id bin Zubair. "Menurut pendapatmu, Imam Ali di surga atau neraka?" kata Hajjaj bin Yusuf. "Cuma Allah yang menentukan seseorang di surga atau neraka," jawab Sa'id bin Zubair. "Menurut pendapatmu, khalifah yang 4 itu mana yang paling baik?" "Semuanya baik. Saya menghormati orang-orang saleh yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Merasa dengan cara kasar Hajjaj bin Yusuf tidak sanggup mengubah prinsip dan pendirian Sa'id bin Zubair, dirubahnya dengan cara yang halus. Ditawarkannyalah emas, intan dan berlian untuk Sa'id bin Zubair. Apa jawaban Sa'id? Hai Hajjaj bin Yusuf, apakah harta benda yang engkau berikan kepada saya, emas, intan, berlian yang banyak ini, akan bisa menolak kesengsaraan akhirat? Apa artinya gelimangan materi ini kalau saya harus masuk ke dalam neraka? Kata Hajjaj, tidakkah kau mau minta ampun kepada saya? Lebih baik saya mohon ampun kepada Allah. Baik, kalau memang itu pilihanmu, kamu terpaksa saya bunuh. Dibunuh pun keyakinannya tidak bergoyah. Ini contoh dari generasi terdahulu, seorang ulama yang saleh dan zuhud bernama Sa'id bin Zubair. Demikian juga Imam Malik, seorang imam mazhab. Pada suatu saat beliau memberikan fatwa bahwa tolak dari seorang suami terhadap istrinya dalam keadaan dipaksa, maka tolaknya itu tidak sah. Begitu juga sumpahnya orang yang terpaksa, sumpahnya pun tidak sah. Yang jadi gubernur di kota Madinah pada waktu itu ialah Ja'far bin Sulaiman Al-Hashimi. Dia tidak senang kepada fatwa ini. Dimintanya Imam Malik untuk mencabut kembali fatwanya. Namun dengan tenang Imam Malik menjawab, saya tidak akan pernah mencabut fatwa yang saya yakin berdasarkan kepada Quran dan Sunnah ini. Apapun risiko yang saya hadapi, saya siap. Malah fatwa itu beliau sebarluaskan, akibatnya Imam Malik ditangkap, kemudian dihukum dera, dicambuk 70 kali, sampai pun dikala hendak ajal, bekas cambukan itu masih nampak di punggung beliau yang mulia ini. Saudara-saudara, ketika hal ini diadukan oleh khalifah kepada khalifah, yaitu Abu Mansur, maka Imam Malik dipanggil oleh beliau, apakah kau ingin membalas perlakuan gubernur Madinah yang sewenang-wenang kepadamu? Jawab Imam Malik, saya tidak akan membalas. Begitu akhlak dari ulama yang teguh pendirian. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal, yang karena teguh mempertahankan fatwa, prinsip dan pendiriannya, beliau mendekam dalam penjara bahkan sampai melampaui 3 masa kekhalifahan, sejak Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim sampai Khalifah Al-Wasit. Ada satu contoh lagi, Imam Nawawi rahimahullah. Beliau tinggal di negeri Syam yang diperintah oleh Raja Zahir Baibars. Suatu saat negeri Syam ini dihantam oleh musim kemarau yang panjang. Rakyat kelaparan, binatang ternak kelaparan, ditambah lagi oleh ancaman dari orang-orang barbar yang sangat mengancam keamanan negara pada waktu itu. Maka suatu hari khalifah atau pemimpin Zahir Baibars ini mengumpulkan para ulama untuk meminta persetujuan mereka. Maksud raja ingin mengambil dana dari seluruh rakyat negeri Syam untuk biaya perang mempertahankan negara dari kemungkinan serangan kaum barbar. Sebagian besar para ulama pada waktu itu tertunduk, hanya bisa menyetujui apa yang dikomandokan oleh rajanya ini. Lain dengan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau dengan tenang menjawab, Tuan Raja, saya bukan tidak setuju untuk mengambil pajak biaya dari rakyat untuk membiayai perang. Tetapi saya melihat rakyat kita ini sekarang sedang susah dan sengsara. Musim kemarau panjang, binatang ternak mati, rakyat kita sudah cukup susah. Menurut pendapat saya, kata Imam Nawawi, lebih baik tuan-tuan sajalah yang mengeluarkan biaya. Tuan dulu adalah budak dan belum memerdekakan diri tuan. Tuan juga mempunyai budak-budak belian, mempunyai dayang-dayang yang mereka itu berpakaian mewah, bertahtakan emas, intan, berlian. Daripada rakyat kecil yang kita peras, Tuan Raja, lebih baik anggota kerajaan saja.
3: yang sudah cukup menikmati kekayaan, rakyat yang sudah kadung sengsara, jangan ditambah lagi kesengsaraannya.
1: Raja tentu melotot. Kata raja, "Hei Tuan Imam, tidak pantas Tuan bicara macam itu di majlis ini. Kalau Tuan anggap saya tidak pantas bicara semacam itu, ketahuilah, lebih tidak pantas lagi saya ikut memberikan fatwa untuk memeras rakyat yang memang sudah miskin. Kalau begitu, keluar saja kamu dari sini." "Baik." Keluar Imam Nawawi dari kota Damaskus, pulang kembali ke desa beliau, satu desa kecil bernama Nawa, sehingga beliau disebut Nawawi karena kelahiran kota Nawa itu.
3: Setelah Imam Nawawi kembali ke kota Nawa ini, para ulama-ulama yang tadi kagum dengan pendirian imam yang teguh ini, mereka beramai-ramai datang menghadap raja. "Tuan Raja, sebaiknya Imam Nawawi jangan diusir. Sebaiknya minta beliau kembali tinggal ke Damaskus, di Damaskus, karena beliau tempat kami bertanya, beliau tempat kami mengadu, beliau pergi kami merasa kehilangan sekali." Raja yang memang marahnya sudah reda, akhirnya membentuk satu panitia, memanggil kembali Imam Nawawi masuk ke kota Damaskus dengan segala kebesaran akan disambut. Apa jawab Imam Nawawi? "Selama Raja Zahir Baibas masih tinggal di kota Damaskus, saya tidak akan pernah masuk ke kota Damaskus. Kalau dia sudah keluar dari sana, saya akan baru masuk ke kota Damaskus." Ini satu contoh dari ulama yang teguh memegang prinsip dan pendirian. Demikian juga halnya nasib yang menimpa Ibnu Taimiyah yang mendekam dan menikah meninggal dalam penjara. Nasib Abdul Qadir Audah, Sayyid Qutub, Hasan Al-Banna, ada yang meninggal dalam penjara, ada yang gugur di tiang gantungan, seluruhnya tidak lebih karena membela dan mempertahankan suatu prinsip, keyakinan dan pendirian. Inilah sikap mental dari yang namanya pewaris para anbiya. Jadi jangan cuma tergoda dengan suatu kebesaran tapi tidak mengerti apa makna kebesaran yang kita sandang itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian maka ulama memang ahli waris para nabi. Tetapi di antara para ahli waris ini ada yang teguh dan kuat menjaga warisan, ada yang tidak tahan godaan untuk menjaga warisan. Rasul wafat seolah-olah beliau berkata, "Hai para ulama, aku meninggalkan kamu semua. Aku tidak tinggalkan emas dan berlian. Aku tidak tinggalkan kebun dan pabrik. Aku tinggalkan Islam kepadamu. Engkau adalah ahli warisku. Jagalah Islam ini baik-baik." Tinggallah para ulama yang menjadi ahli waris Nabi. Ada di antara mereka yang teguh menjaga warisan. Walaupun lapar, walaupun haus, walaupun hidup serba miskin, mereka tidak akan pernah menjual warisan. Ulama inilah yang merupakan pewaris yang perlu kita ikuti. Walaupun seperti yang disabdakan Nabi, "Sayati ala ummati zamanun al-qabid ala dinihi kal-qabid al-jamrah." Akan datang satu zaman di tengah umatku, di mana pada zaman itu orang yang kuat dan teguh memegang agama seperti memegang bara di tangan. Dipegang, tangan terbakar, dilepas bara terbuang. Ulama yang teguh menjaga warisan Nabi tidak goyah prinsip, keyakinan dan pendiriannya bagaimanapun panasnya dia memegang agama. Sebaliknya di pihak lain ada juga para ulama yang setelah diwariskan Islam oleh Nabi ini, mereka tidak tahan penderitaan, mereka tidak tahan lapar, mereka tidak tahan haus. Daripada tidak punya apa-apa, kan lebih baik punya apa-apa. Daripada kelaparan, kan lebih baik kenyang. Ini ada warisan Nabi bernama Islam, jual saja warisan ini. Maka dijualnya warisan tadi. Turunlah dia dari pewaris Nabi menjadi bekas pewaris dari para nabi-nabi. Saudara-saudara kaum muslimin, ini termasuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Anas, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wailul li ummati min ulama'i su'i yattakhizuna hazal ilma tijaratan yabi'unaha min umara'i zamanihim rabhan li anfusihim la arbahallahu tijaratahum. Celakalah umatku akibat tingkah laku ulama-ulama yang jahat. Kenapa? Karena ulama merupakan panutan. Kalau seorang yang biasa berbuat salah, salahnya barangkali hanya menjerumuskan dirinya sendiri, paling-paling keluarganya. Tapi kalau seorang ulama salah, sedangkan di masyarakat dia menjadi panutan dan contoh, kesalahannya akan menjerumuskan puluhan, ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan umat yang mendengar fatwa dan nasihat-nasihatnya. Sehingga kalau Nabi mengatakan wailul li ummati min ulama'i su, celaka umatku akibat tingkah laku ulama yang jahat perangainya ini. Bagaimana tingkah laku mereka? Kata Nabi, yattakhizuna hazal ilma tijaratan yabi'unaha min umara'i zamanihim. Mereka mengambil ilmu agama ini sebagai barang dagangan yang mereka jual kepada penguasa zaman mereka. Agama dijadikan semacam ajang bisnis. Hukum halal haram bisa diatur menurut selera penguasa. Yang penting si ulama mendapat keuntungan. Celakalah agama dan celakalah umat. Kalau ulama sudah menjadikan ilmu agama ini sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan kepada penguasa di zaman mereka hidup. Dengan harapan apa? Rabahan li anfusihim, mengharap keuntungan bagi diri mereka sendiri. La arbahallahu tijaratahum. Nabi menjanjikan Allah sama sekali tidak akan menguntungkan perniagaan mereka itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kadang-kadang waktu belum dapat apa-apa suaranya nyaring, Ustaz ini hukumnya apa? Haram. Waktu belum dapat apa-apa, tapi sedikit dapat duit mulai dipelok suaranya. Yang tadinya bilang nyata-nyata haram, sekarang halom. Karena itu dalam Islam, kita ini bukan diperintah untuk berkata keras, tetapi diperintah untuk berkata benar. Qaulan sadida ay qaulan haqqa. Apa bedanya keras dengan benar? Keras belum tentu benar. Tapi untuk menyampaikan kebenaran, kadang-kadang memang perlu sedikit keras. Pak Ustaz, ini hukumnya apa? Haram. Alah, sudahlah. 1 juta. Haram dikit dah. Haram dikit. Kalau 2 juta dikasih, bisa jadi halal itu. Itu keras tapi tidak benar. Yang dimaksud ucapan yang benar, ini hukumnya apa Pak? Haram. Bagaimana kalau 1 juta? 2 juta juga haram. Sekali

oleh umat. Sehingga benar kalau Nabi katakan wailul li ummati min ulama'i su, celaka umatku akibat tingkah pola dari ulama-ulama yang jahat ini. Malu kita kalau bercermin dari kepribadian macam ulama Sa'id bin Zubair. Malu kita kalau mencontoh kepada Imam Malik, kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kepada Imam Nawawi. Malu kita membaca sejarahnya Ibnu Taimiyah, Abdul Qadir Audah, Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna, dan para ulama-ulama terdahulu yang mereka menghadapi dinding penjara, mereka menghadapi caci maki dan pengucilan, bahkan mereka menghadapi tiang gantungan karena teguh mempertahankan keyakinan dari agama yang dianutnya ini. Maka kepada adik-adik saya para santri di pondok-pondok pesantren, kepada sahabat-sahabat yang tengah menekuni dan mendalami agama, yang pada waktunya akan menerima estafet meneruskan perjuangan para ulama, siapkan mental bahwa menjadi pewaris para nabi artinya menjadi manusia yang satu saat siap untuk susah, siap untuk melarat, siap berhadapan dengan caci maki umat, siap untuk dikucilkan, siap mendekap dalam penjara, bahkan siap menghadapi tiang gantungan. Tidak ada hidup yang lebih indah selain karena hidup untuk satu keyakinan. Tidak ada perjuangan yang lebih indah selain perjuangan untuk membela dan mempertahankan satu keyakinan. Dan tidak ada mati yang lebih indah selain mati untuk satu keyakinan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya kembali kepada pokok persoalan. Sebagai pewaris para nabi, memang ini merupakan satu kehormatan yang mulia dan terpuji, tapi bukannya tanpa resiko. Jadilah para pewaris yang teguh memegang warisan, dan jangan menjadi ahli waris yang karena berbagai godaan lalu menjual warisan tadi, sehingga kita termasuk bukan lagi sebagai ahli waris tetapi sudah bekas dari ahli waris. Pantas kalau Al-Imamul Ghazali rahimahullah di dalam Ihya'nya beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya ulama itu dua macam. Pertama, oleh beliau dinamakan ulama akhirat, yang ciri-cirinya pertama, mereka itu mengajak manusia minas syirki ila tauhid, mengajak manusia dari kemusyrikan kepada tauhid, dari ketergantungan kepada benda menjadi orang yang hanya bergantung kepada Allah. Yang kedua, mereka mengajak manusia minar rughbi ila zuhdi, dari tamak dan rakus kepada dunia menjadi sikap zuhud. Yang ketiga, mereka mengajak manusia minar riya ila ikhlas, dari penyakit riya kepada sifat terpuji yang bernama ikhlas. Yang keempat, mereka mengajak manusia minal adawah ila nasihat, dari sikap permusuhan kepada sikap saling nasihat menasihati. Adapun yang kedua, yang oleh beliau dinamakan ulama dunia dan dalam bahasa populernya dinamakan ulama usu atau ulama-ulama yang jahat, termasuk cirinya diantara mereka ulama yang suka memberikan fatwa yang sesat, atau kalau tidak sesat tapi membuat bingung umat. Hukum yang sudah jelas dibikin remeng-remeng, samar-samar, sehingga umat lalu menjadi kebingungan. Atau ulama yang suka menyebarkan fitnah, jual muka, jilat sana, jilat sini untuk mendapatkan kedudukan. Kemudian juga termasuk penjilat dan bermoral rendah, selalu kasak kusuk mengejar kedudukan, kalau perlu menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, tidak jadi soal asal dia bisa naik ke atas. Karena itu, sungguh pun kita diperintahkan untuk mengikuti ulama, marilah mengikuti ulama yang benar-benar teguh menjaga dan memelihara warisan dari para nabi ini. Dengan begitu, maka kita sudah berpegang kepada pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulih."
apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu persoalan,

0: kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Maksudnya, kembalikan kepada orang yang mengerti tentang Quran dan Sunnah, yaitu para ulama. Dalam bentuk yang lebih tegas Allah katakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Apabila kamu...
1: Anda sedang mendengarkan Galaxy KFM Toilet.

0: atil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah tawal fadilah wassarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wa bashul maqamam mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar Radio Galaksika FM Toili mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini bersama Ustaz Insinyur Umar Abdullah dari Masyarakat Pecinta Syariah. Cinta Syariah. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini.
1: Dengan yang beriman, biasanya anak-anak kalau sholat usai mengucapkan salam langsung saja kabur, tidak berzikir, tidak pula berdoa. Namun tak jarang pula orang dewasa setelah sholat langsung berpindah dari tempatnya sholat, berpindah ke bagian lain dari masjid. Bukan tidak boleh, namun sayang, karena seseorang yang sholat berjamaah di masjid kemudian ia tidak berpindah dari tempat sholatnya akan didoakan oleh para malaikat selama ia belum berhadas. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat senantiasa mendoakan kamu selama kamu masih berada di tempatmu sholat dan belum berhadas." Doanya, "Ya Allah, ampunilah kiranya dia dan limpahkan kasih sayang kepadanya. Seseorang kamu senantiasa dianggap seperti dalam sholat selama dia masih menunggu dan tidak ada yang menghalanginya pulang ke rumahnya menemui keluarganya melainkan hanya karena menunggu sholat." Jadi pendengar yang budiman, usai sholat jika tidak ada kepentingan yang sangat genting, jangan langsung kabur atau berpindah tempat. Minimal berzikirlah sejenak dan berdoalah kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dan menyayangi kita. Amin.
0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toilis.
2: Memang tidak mengetahui, maka bertanyalah kepada mereka yang tahu. Termasuk dalam masalah-masalah agama, ulama'lah tempat kita bertanya. Ada orang berpendapat, kenapa kita harus mengikuti ulama? Kenapa tidak langsung saja mengambil hukum dari Quran dan Sunnah? Bukankah dengan mengikuti ulama kita berpecah belah? Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Mengambil hukum langsung dari Quran dan Sunnah sepenuhnya tidak dilarang. Asal saja orang tahu diri. Tahu diri macam mana? Kalau saudara dari Jakarta akan berangkat ke Surabaya, mobil punya, mesin ngerti, SIM STNK komplit, peraturan lalu lintas tahu, jalanan Jakarta-Surabaya pun hafal, silakanlah berangkat sendiri. Insya Allah selamat. Tapi kalau saudara mobil saja tidak punya, peraturan lalu lintas pun tidak tahu, jalanan Jakarta ke Surabaya lewat mana saudara sepenuhnya juga tidak tahu, saya yakin lebih aman kalau saudara naik kereta. Ikut masinis yang memang Jakarta Surabaya sudah jalanannya tiap hari. Itu sebabnya seorang ulama besar macam Imam Nawawi rahimahullah, ketika satu hari seorang santrinya datang, "Syekh," kata santrinya ini, "kenapa? Tuan ini allamah, bahrul ulum, lautan ilmu, hafaz Quran, hafaz ribuan hadis, mengarang kitab-kitab besar. Kenapa tidak bikin mazhab sendiri saja?" Imam Nawawi dengan penuh tawaduk menjawab, "Maaf, saya lebih aman ikut kepada Imam Syafi'i. Yang hafaz Quran, yang hafaz ribuan hadis, yang mengarang kitab-kitab besar masih merasa dirinya lebih aman mengikuti Imam Syafi'i." Ini akhlak. Saya khawatir kalau saudara tidak tahu jalanan Jakarta-Surabaya lalu berangkat sendiri, kemungkinan sesatnya 80%. Mau berangkat ke Surabaya, tahu-tahu jebulnya bisa di Gunung Kidul. Kalau cuma sekedar saudara yang sesat, barangkali resikonya pribadi. Tapi kalau sudah ikut menyesatkan orang, inilah yang jadi masalah. Kita di awal tadi saya katakan belum pernah bertemu Rasul. Kalau saya ditanya orang, Dara Zainuddin, kau sholat menurut cara siapa? Saya jawab, cara yang diajarkan oleh guru saya. Gurumu? Ya dari gurunya. Gurunya? Dari gurunya lagi. Terus sambung menyambung sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari mana? Dari gurunya. Imam Malik atau Imam Waqi'. Imam Malik dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai kepada tabi'it tabi'in. Tabi'it tabi'in tentu dari tabi'in. Tabi'in tentu dari sahabat. Sahabat dari Nabi. Nabi dari Jibril. Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pungkolnya sih tetap di sana. Cuma sambung menyambung secara mutawatir sampai kepada kita sekarang ini. Ayat Quran elastis. Dibawa kemanapun dia mau, tergantung niat baik dari orang yang mentafsirkannya. Kalau dia ditafsirkan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk menafsirkannya, bukan mustahil terjadi manipulasi ayat untuk kepentingan pribadi. Inilah yang tidak diinginkan dan inilah yang dikhawatirkan. Oleh karenanya, ulama merupakan ahli waris dari para nabi dan kita mengikuti jejak para ulama yang benar-benar teguh menjaga dan memegang waris. Tapi kalau saudara mobil saja tidak punya, peraturan lalu lintas pun tidak tahu, jalanan Jakarta ke Surabaya lewat mana saudara sepenuhnya juga tidak tahu, saya yakin lebih aman kalau saudara naik kereta. Ikut masinis yang memang Jakarta Surabaya sudah jalanannya tiap hari. Itu sebabnya seorang ulama besar macam Imam Nawawi rahimahullah, ketika satu hari seorang santrinya datang, "Syekh," kata santrinya ini, "kenapa?" "Tuan ini allamah, bahrul ulum, lautan ilmu, hafaz Quran, hafaz ribuan hadis, mengarang kitab-kitab besar. Kenapa tidak bikin mazhab sendiri saja?" Imam Nawawi dengan penuh tawaduk menjawab, "Maaf, saya lebih aman ikut kepada Imam Syafi'i. Yang hafaz Quran, yang hafaz ribuan hadis, yang mengarang kitab-kitab besar, masih merasa dirinya lebih aman mengikuti Imam Syafi'i." Ini akhlak. Saya khawatir kalau saudara tidak tahu jalanan Jakarta-Surabaya lalu berangkat sendiri, kemungkinan sesatnya 80%. Mau berangkat ke Surabaya, tahu-tahu jebulnya bisa di Gunung Kidul. Kalau cuma sekedar saudara yang sesat, barangkali resikonya pribadi. Tapi kalau sudah ikut menyesatkan orang, inilah yang jadi masalah. Kita di awal tadi saya katakan belum pernah bertemu Rasul. Kalau saya ditanya orang, "Saudara Zainuddin, kau sholat menurut cara siapa?" Saya jawab, cara yang diajarkan oleh guru saya. "Gurumu?" "Ya dari gurunya." "Gurunya?" "Dari gurunya lagi." Terus sambung menyambung sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari mana? Dari gurunya. Imam Malik atau Imam Waqi'. Imam Malik dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai kepada tabi'it tabi'in. Tabi'it tabi'in tentu dari tabi'in. Tabi'in tentu dari sahabat. Sahabat dari Nabi. Nabi dari Jibril. Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pungkolnya sih tetap di sana. Cuma sambung menyambung secara mutawatir sampai kepada kita sekarang ini. Ayat Quran elastis. Dibawa kemanapun dia mau, tergantung niat baik dari orang yang mentafsirkannya. Kalau dia ditafsirkan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk menafsirkannya, bukan mustahil terjadi manipulasi ayat untuk kepentingan pribadi. Inilah yang tidak diinginkan dan inilah yang dikhawatirkan. Oleh karenanya, ulama merupakan ahli waris dari para nabi dan kita mengikuti jejak para ulama yang benar-benar teguh menjaga dan memegang warisan tadi. Tetapi kalau warisannya sudah tidak ada lagi, maka tidak usah mengikuti yang semacam itu. Ini pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi beliau bersabda, yusiku ayyati 'alan nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismuh wa la yabqa min al-qur'an illa rasmuh masajiduhum amiratun wa hiya kharabun min al-huda ulama'uhum syarrun man tahta adhimis sama' min indihim takhrujul fitan wa fihim ta'udu. Pada satu saat, kata Nabi, akan datang di tengah masyarakat manusia di mana pada zaman itu la yabqa minal islam illa ismuh, akan datang satu masa di mana pada masa itu Islam ada tapi cuma sekedar tinggal namanya saja. Islam ada tapi cuma tinggal nama saja. Bahasa Jermannya nama doang. Tapi ajaran Islam tidak pernah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nama Islam, perbuatan tidak Islam lagi. Kadang-kadang namanya Muhammad mukmin, perbuatannya nyolong ayam. Islam ada tapi cuma sekedar tinggal nama saja. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Quran pun ada tapi cuma sekedar tulisannya saja. Ada Quran tapi cuma tulisan. Paling banter di musabaqah kan ya masih lumayan lah. Tapi kan yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana mengusahakan musabaqah pengamalan ajaran Quran. Masajiduhum amiratun, masjidnya megah, masjidnya mentereng, masjidnya mewah. Wahia kharabum minal huda, tapi kosong dari hidayah. Masjid tidak lebih seperti museum, besar, anggun, tapi sepi, tempat menyimpan benda-benda kuno. Itu nasib masjid di zaman itu, di mana Islam cuma tinggal nama, Quran cuma tinggal tulisan, masjid besar, tapi ajaran Islam tidak terpancar dari sana. Masjid yang besar nasibnya bak museum saja. Tidak lagi berfungsi seperti masjid di zaman Rasul. Di zaman baginda Rasul, di masjid beliau mengajar umat, di masjid beliau bermusyawarah, di masjid beliau mengatur negara, di masjid beliau mengatur strategi perang. Masjid merupakan pusat kegiatan umat. Satu zaman nanti, kata Nabi, akan datang di mana masjid ada, besar, megah, dibangun dengan biaya besar, tapi kosong dari hidayah, tidak ada lagi nur ilahi yang terpancar di dalamnya. Na'udzubillah. Di zaman itu, ulama'uhum syarrun man tahta adhimis sama. Ulama-ulama mereka adalah yang terjahat yang ada di bawah kolong langit ini. Min indihim takhrujul fitan wa fihim ta'ud. Dari mulut mereka keluar fitnah, dan akibatnya kepada mereka juga fitnah itu kembali. Inilah satu zaman yang kita khawatir, dan kita berlindung kepada Allah jangan menemui masa semacam itu. Saudara, orang-orang yang anti-Islam sekarang ini, mereka tidak mungkin menghantam Islam dengan mengirim satuan militer. Mereka hantam kita dengan strategi sekali. Caranya bagaimana? Pertama, pisahkan umat dari ulamanya. Kalau itu berhasil, tanamkan keraguan kepada sunnah. Kalau itu pun sukses, mereka masuk kepada tujuan yang paling inti, tanamkan keraguan kepada Quran. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, tiga sistematik ini secara bertahap mulai diterapkan orang di tengah kehidupan kita. Mau hancurkan Islam, pertama, pisahkan umat dari ulama. Kalau umat sudah berpisah dari ulama, sama saja istilah yang banyak disampaikan orang, macan sudah dipisah dari hutan. Padahal ulama dengan umat persis hutan dengan macan. Macan tidak bisa pisah dengan hutan, hutan pun tidak bisa ditinggalkan macan. Kenapa? Saudara lihat saja, kalau hutan sudah ditinggalkan oleh macan, maka biasanya hutan yang tidak ada macannya tidak jadi hutan yang serem, disembarangi orang. Datang petani nebang pohon seenaknya. Kenapa kok berani? Hutannya enggak ada macannya. Datang kambing-kambing buang najis seenaknya. Kok berani? Hutannya enggak ada macannya. Datang badak-badak meruduk seenaknya. Kok berani? Hutan tidak ada macannya. Maka satu desa, satu kampung, satu kota, kalau tidak ada ulamanya, biasanya disembarangi orang. Apa saja mudah masuk ke desa, ke kota, ke kampung yang tidak ada ulama dan tidak ada pengajian di sana. Datang ingkar sunnah masuk. Datang Islam jamaah masuk. Datang Islam sejati masuk. Datang pikiran-pikiran yang merusak, pikiran yang merusak Islam pun masuk. Kenapa? Hutan tidak ada macannya disembarangi orang. Sebaliknya pun, macan juga kalau sudah tidak tinggal di dalam hutan, biasanya akan jadi tontonan. Macan yang tidak tinggal di hutan, hilang seremnya. Orang gak takut. Coba lihat di kebun binatang atau di taman safari. Itulah nasib macan yang sudah keluar dari hutan. Jadi tontonan orang. Bahkan anak kecil berani melihat dari dekat, nunjuk lagi. Macan lucu ya. Lucu katanya. Ya Allah. Jadi macan kalau sudah meninggalkan hutan, macan lucu. Ini ulama kiai kalau sudah meninggalkan jamaahnya, meninggalkan pesantren, meninggalkan masjid, meninggalkan umat, kiai lucu. Maka macan harus jaga hutan. Tapi hutan pun harus tahu apa kebutuhan macan. Jangan cuma macan saja disuruh jaga hutan, tapi hutannya pelit, tidak mau memberi makan kepada macan. Loyo macannya. Kita cuma mengharap ulama berjuang habis-habisan. Tapi kita sebagai umat ini kadang-kadang cuma memerlukan ulama di waktu dia sehat. Sakitnya kita tidak mau tahu. Kita memerlukan ulama dikala dia segar. Penderitaannya kita tutup mata. Bahkan lebih celaka, maaf-maaf loh ya, kita lebih menghargai burung beo daripada kiai. Contoh kecil, burung beo bisa ngomong dikit saja, assalamualaikum, assalamualaikum, 1 juta dibeli orang. Betul kan? Ngomong pun tidak fasih, dikit, assalamualaikum, assalamualaikum, 1 juta dibayar. Kalau kiai yang ngomong, assalamualaikumnya fasih, bahasa Arabnya fasih, baca kitab sehalaman. Allahu Akbar. Kita yang harus menjaga ulama. Jangan ulama dianggap seperti geretan kayu. Kalau mau dipakai enggak ketemu. Sedapur dicariin, ngomel, gila ini geretan kemana sih? Tapi sudah ketemu geretan, dipakai, nyala rokoknya, geretan dilempar begitu saja. Harus kayak geretan gas dong. Habis pakai simpen yang rapi, bensinnya gasnya habis diisiin. Kita yang berkewajiban menjaga ulama. Ulama tidak minta dihargai, kewajiban kita menghargai ulama. Ulama tidak minta dihormati, tugas kita menghormati ulama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi tahap pertama, pisahkan umat dari ulama. Kalau ini berhasil, mereka masuk kepada ronde yang kedua, tanamkan keraguan kepada sunnah. Sebenarnya bukan cuma ulama yang manusia, Nabi juga manusia. Sebagai manusia kan beliau bisa saja salah, dan ternyata hadis banyak yang palsu. Yang otentik cuma Quran, selebihnya adalah sejarah. Karena itu Quran saja, sunnah tidak ada. Dan ingkar sunnah ini bukan soal baru. Di akhir Khawarij, masa Khawarij sudah ada orang-orang yang ingkar sunnah. Sama saja dengan orang yang ibu jari jempolnya ini luka, lalu berpikir, daripada jempol luka, lebih baik tangan kita ini dipotong saja, nanti kan jempolnya enggak sakit. Memang jempolnya enggak sakit, kenapa? Sebab enggak punya tangan. Kalau toh hadis memang ada yang palsu, kenapa tidak yang palsu itu saja yang disingkirkan? Kan masih banyak hadis yang sahih, hasan dan lain sebagainya. Itu perlunya ilmu mustalahul hadis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau ini pun berhasil, mereka akan masuk kepada yang paling target utama, menanamkan keraguan kepada Al-Quranul Karim. Ini Quran lahir 14 abad yang lalu dan berhasil menjawab tantangan zaman itu. Ini namanya pola pikir yang kata mereka dialektika historis, berpikir menurut dialeknya sejarah. Sekarang adalah abad neutron, abad challenger, abad komputer. Masih mampukah Quran yang lahir di zaman unta menjawab tantangan zaman ini? Ditanamkan keraguan kepada sunnah. Mereka cari ayat-ayat, spesialisnya mencari ayat-ayat untuk menghantam kelemahan kita itu sendiri. Saudara-saudara, sistematisnya begitu. Dipisahkan kita dari ulama, ditanamkan keraguan kepada sunnah, dan klimak paling puncak, ditanamkan keraguan kepada Al-Quranul Karim. Nah, masalahnya sekarang tentang kita dan ulama. Orang makin mengakui bahwa ulama sekarang ini sudah merupakan jenis makhluk langka. Bahkan barangkali sudah harus dilindungi dari kepunahan. Kenapa ulama makin langka? Pertama, ulama ini, orang jadi ulama itu bukan dapat SK dari pemerintah atau aparat-aparatnya, tidak. Ulama itu lahir karena legitimasi umat, pengakuan umat. Ilmunya diakui, akhlak, ibadah, dan perjuangannya jadi panutan, umat lalu memberikan gelar kiai, ulama. Oleh karena itu dia dikatakan pemimpin non-formal. SK-nya di tangan umat, maka tidak kenal pensiun. Apa pernah saudara dengar ada pensiunan kiai?
3: Belum.
2: Anu lho Pak, dia itu dulunya kiai besar, sekarang sudah pensiun. Gak ada. Kalau yang pejabat mantan itu banyak, mantan camat, mantan gubernur, mantan menteri, tapi mantan ulama, na'udzubillah. Sebab kalau sudah soal mantan, soal bekas, mending-mending bekas maling loh, daripada bekas kiai. Sebab apa? Bekas maling ada harapan jadi ustaz, tapi bekas kiai, jangan-jangan maling itu. SK-nya di tangan umat. Karena itu akar seorang ulama, akar seorang kiai ke bawah, bukan ke atas. Kalau kerjanya cuma menjilat ke atas, ke bawah dilupakan, satu saat dia tidak akan terpakai. Yang celaka, di atas tidak bergantung, ke bawah tidak berakar. Loyalitas seorang ulama, titik berat perjuangan ulama, ke umat, bukan ke atas. Kalau ke atas targetnya, dia bisa pensiun. Kalau pensiun datang, sedangkan umat sudah kadang mencorengnya, itu namanya ke atas tidak bergantung, ke bawah tidak berakar. Jadilah si ulama eceng gondok. Tahu eceng gondok? Tanaman yang tidak buat, ya walaupun ada akarnya tapi ngambang. Kemana dia mengalir? Kemana dia bergerak? Ya kemana air mengalir. Air ngalor, ngalor. Air ngidul, ngidul. Tidak punya satu prinsip yang teguh. Kemana air bergerak, ke sana dia pergi. Itulah sebabnya sulit sekali. Langkah ulama itu, karena seleksi umat, seleksi sosial ini ketat. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi kelangkaan, penyebab kelangkaan yang pertama, karena ulama itu melalui seleksi sosial, legitimasinya di tangan umat, SK-nya umat. Maka ulama, saya katakan tadi, tidak pernah kenal pensiun dan tidak terikat PGPN, peraturan gaji pegawai negeri. Ulama itu terikat oleh PGPT, peraturan gaji pegawai Tuhan. Jam kantornya 24 jam. Kapan umat perlukan, dia mesti berangkat. Di sisi lain, ulama memang seperti benda keramik. Makin tua, makin antik, makin dikejar orang, makin mahal harganya. Barang-barang keramik peninggalan dinasti Ming itu kan ratusan tahun yang lalu, makin tua, makin dikejar dan diburu orang, makin mahal harganya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua memang kurangnya minat orang untuk belajar agama. Pendidikan agama di mata umat Islam anak tiri. Orang tua muslim tidak bangga memasukkan anaknya ke madrasah, ke pondok-pondok pesantren, atau ke sekolah-sekolah yang bernafaskan agama. Nasib madrasah, pesantren, anak tiri. Kadang-kadang yang lebih parah, pesantren dianggap penampungan anak nakal. Kalau anaknya udah sangar, tukang berantem, sudah kirim ke pondok saja, kali jadi baik. Kirim ke pondok. Kayaknya pondok cuma penampungan anak-anak nakal saja. Ada kesan menganaktirikan, tidak bangga anak masuk madrasah. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya karena pemikiran perut. Sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan lapangan kerja. Kalau tidak jadi pegawai negeri, mati. Pola pemikiran perut. Timbul masalah. Kalau anak masuk pesantren, apa nanti bisa masuk kerja di Pertamina? Apa kalau masuk sanawiyah nanti bisa diterima di Departemen Keuangan? Pola pemikiran perut. Kadang-kadang orang tua muslim itu masukkan anak.

0: katanya.
1: Habis dimasukin kemana?
0: Saya masukin ke madu rasa. Padahal satu hadis Nabi pernah memberikan gambaran. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala menarik ilmu pengetahuan tidak dengan mencabutnya dari hati seorang hamba, tapi Allah menarik ilmu pengetahuan dengan jalan mewafatkan ulama. Dan kenyataan mengajarkan kalau lurah mati, hari ini dia mati, besok naik gantinya. Camat meninggal, lusa dilantik gantinya. Jenderal wafat, tahun depan, apa minggu depan naik gantinya. Tapi kalau sudah kiai wafat, ulama meninggal, 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang, belum tentu akan muncul gantinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dua penyebab ini yang menyebabkan langkahnya ulama. Di antara yang langka itu pun lebih langka lagi yang teguh dan kuat memegang warisan. Oleh karenanya kita mempunyai pengharapan yang besar. Apalagi seorang ulama tidak mutlak harus muncul dari pondok pesantren. Mungkin saja dari perguruan tinggi umum yang diimbanginya dengan mengaji, mendalami kitab-kitab agama dari ulama-ulama terkemuka, sehingga dia bisa memadukan antara kemampuan intelektualnya dengan bimbingan keagamaan, berpadu nur ilahi dengan kemajuan sains, menjadi teknokrat yang berjiwa agama dan berilmu agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sama saja saudara punya gelas satu losin, dua hari sekali pecah satu, lama-lama kan habis. Saudara tidak usah bingung kalau pabriknya mesti terus bikin gelas. Sebaliknya, saudara punya gelas satu gudang, satu hari sekali pecah satu, lama-lama habis kan. Pabriknya sudah kadung berhenti bikin gelas. Begitu gelas saudara habis, pabriknya berhenti bikin gelas, kira-kira di mana kita minum? Bisa pakai tangan, bisa dibatok, bisa pakai daun lah. Ulama wafat, kita sedih. Tapi tidak usah bingung kalau pabrik yang bikin ulama itu masih jalan terus. Apakah itu majelis taklim, pondok-pondok pesantren, pembinaan-pembinaan keagamaan secara intensif. Karena memang makin ke depan tantangan ini makin tidak ringan. Diperlukan ulama-ulama yang tangguh, sanggup menjawab tantangan zamannya, karena menyampaikan Islam berarti memberikan jawaban Islam terhadap masalah-masalah kehidupan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebuah riwayat ingin saya sampaikan menutup uraian yang singkat ini. Di zaman Bani Israel hiduplah 7 orang ulama yang masih muda-muda. 7 orang ulama yang masih muda ini mereka teguh dan kuat memegang agamanya, walaupun mereka tinggal di masa pemerintahan yang zalim dan memusuhi mereka. Mereka tidak goyah barang sedikit pun. Kemana ulama yang 7 orang ini pergi dakwah, mereka dicaci maki, dikejar-kejar, difitnah. Nah, ulama yang 7 orang ini diikuti dengan setia oleh seekor anjing. Kemana ulama yang 7 pergi dakwah, anjing ikut. Ulama yang 7 orang dikejar-kejar, anjing diuber-uber. Ulama yang 7 orang dicaci maki, anjing diomelin. Ulama yang 7 orang dilontari dengan batu, anjing pun disambitin dengan batu sampai patah kaki depannya si anjing karena setia mengikuti ulama yang 7 orang itu. Akhirnya 7 orang ulama dan seekor anjing ini mereka uzlah, sembunyi dan nyepi dalam sebuah gua. Mereka tidur di dalam gua itu 309 tahun lamanya, yang dikenal dalam Al-Quran dengan peristiwa Ashabul Kahfi. Ringkas cerita, nanti di akhirat, dikala setiap orang sibuk dengan

0: urusannya masing-masing, sehingga sangat boleh jadi saudara tidak sempat memikirkan saudaranya, istri tidak sempat memikirkan suaminya, bapak tidak sempat memikirkan anaknya. Tiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Dalam suasana sibuk macam itu, tiba-tiba terdengar pengumuman dari bawah aras. Pengumumannya kalau bahasa kita begini, pengumuman ditujukan kepada penduduk Padang Mahsyar, sebentar lagi 7 orang ulama akan masuk surga. Hadirin diminta supaya berdiri. Kagum penduduk Mahsyar, masya Allah, siapa orangnya? Kita dihisab saja belum, ini sudah diperintahkan masuk surga tanpa dihisab. Diri mereka mau lihat. Rupanya 7 orang ulama itu, seorang demi seorang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 dikira selesai, paling belakang anjing. Lucuk. Mau masuk ke surga. Sampai di pintu surga di stop. Mau ke mana anjing? Ke surga, Pak. Enggak boleh. Pokoknya saya mau ke surga. Pokoknya enggak boleh. Kalau enggak boleh saya minta diadili, Pak. Apa sebabnya enggak boleh?
1: Diadili?
0: Iya, Pak.
1: Baik.
0: Dibuka pengadilan darurat. Karena memang di surga itu adil. Di dunia ini pengadilan banyak, keadilan susah. Saudara-saudara, diadili si anjing. Hasil pengadilan memutuskan anjing tidak berhak masuk surga. Naik banding. Anjing, kenapa kamu merasa berhak masuk surga? Saya, Pak, waktu di dunia setia mengikuti ulama yang 7 orang itu, Pak. Kemana mereka pergi dakwah saya ikut. Mereka dicaci maki, saya diomeli. Mereka dikejar-kejar. Ini kaki depan saya patah ngikutin dia tuh, Pak. Masa mereka enak-enakan ke surga, saya ditinggal di sini, saya menuntut keadilan. Akhirnya turun perintah Allah. Ridwan, ada khilhul jannah. Ridwan, masukkan si anjing ke dalam surga. Perintah dari Allah. Jadi di antara binatang yang masuk surga itu nanti, selain ontaknya Nabi Soleh, semutnya Nabi Sulaiman, hud-hudnya Sulaiman, termasuk anjingnya Ashabul Kahfi. Logikanya, kalau anjing saja setia ikut ulama, bisa sampai ke surga. Boya masa iya manusia ikut ulama tidak masuk surga? Protes. Asal ikutnya betul-betul ikut, yang diikuti betul-betul ulama. Kalau ikutnya ikut-ikutan, yang diikuti pun ulama-ulamaan, saya takut nanti dapat surga-surgaan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya di tengah keawaman kita ini yang pengetahuan yang serba terbatas, kita perlu mengikuti ulama yang benar-benar pewaris para anbiya. Inilah saja, insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bicarakan pilar yang kedua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
4: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
3: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
4: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
3: Iya iya Bu.
4: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
3: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Baik Bapak, namanya Bapak siapa?
2: Pak Yahya.
1: Alamatnya di mana Pak Yahya?
2: Di Jalan Belimbing.
1: Umurnya berapa?
2: 44.
1: Apa keluhan Bapak?
2: Macam-macam ini, sakit-sakit badan, nyeri, sakit kepala, biasa kurang nafsu makan.
1: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
2: Oh ini, sementara masih dua botol aja.
1: Oke Pak, apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
2: Ya Alhamdulillah sudah mendingan, sudah sehat dan mulai stamina fit kembali. Tidak kayak kemarin kan masih sakit-sakit, nyeri badan apa semua itu. Kurang nafsu makan apa semua.
1: Alhamdulillah
2: sudah mulai fit dan stabil kembali.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Naga Puspa, selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: kan Kamandano. Kau, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Maisir, maafkan aku, Maisir. Maisir.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara J. Isprionoka.
1: Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tari.

0: alam memberikan banyak manfaat bagi manusia. Bersyukurlah kita karena Indonesia memiliki banyak tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Kembali ke alam merupakan salah satu cara untuk menjaga dan menyeimbangkan kesehatan kita. Salah satunya dengan cara konsumsi obat herbal. Obat herbal Bioaktiva mengandung antioksidan yang membantu tubuh untuk mengurangi efek buruk radikal bebas yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit berbahaya. Kandungan Bioaktiva seperti daun salam, kapulaga, jinten, beras ketan hitam, temulawak, daun sirsak, semuanya sudah terbukti secara empiris dan secara penelitian membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi resiko terjadinya penyakit yang paling ditakuti oleh kita, seperti diabetes, hipertensi, serangan stroke, tumor, kanker, dan juga penyakit lainnya. Serta membantu proses pemulihan kesehatan dan penyembuhan penyakit. Bioaktiva pasti, pas sembuhnya, pas harganya, pas di hati.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

dalam seri ke-175 ini didukung oleh para pemain Marlon sebagai Kaki Tanpa Rawang, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, Eli Ermawati sebagai Mesin, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita.

0: Semula Arya Kamandanu hanya melihat saja tingkah laku perempuan tua yang nampak aneh itu. Ini raga runting bukannya langsung menyerang. Dia hanya berdiri sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya perlahan-lahan, seperti layaknya seorang ibu yang sedang menimang anaknya. Tiba-tiba Arya Kamandanu tersentak. Dia sama sekali tidak menduga akan mendapat serangan begitu cepatnya. Ini raga runting mengipaskan selendang kuningnya dua kali. Dan pada saat berikutnya, ujung selendang itu sudah menjulur ke arah Arya Kamandanu. Namun pada saat itulah, sebuah bayangan berkelebat ringan.
1: Halik!

0: aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan terhadap anak muda itu.
1: Aku ingin menguji kesungguhan hatinya.
0: Kau bukan gurunya. Kau tidak berhak menguji dia.
1: Kalau dia ingin mendapatkan istrinya kembali, dia harus mau berjuang keras. Dia harus lebih dulu dapat mengalahkan ini, Raga Runting.
0: Kau ini lucu. Tanpa melucu pun kau ini sudah lucu. Bagaimana tidak? Apa alasanmu membuat persyaratan seperti itu terhadap anak muda itu?
1: Dia boleh menolak persyaratan itu. Aku kan tidak memaksa.
0: Iya, mereka suami istri. Sudah sepantasnya sepasang suami istri itu hidup bersama-sama. Kau tidak perlu membuat persyaratan yang ada-ada.
1: Aku benci laki-laki yang kurang bertanggung jawab. Aku tidak akan membiarkan seorang wanita menjadi korban sikap seorang laki-laki yang hanya mau menangnya sendiri. Coba bayangkan saja, pikir saja. Mesin itu sudah cukup menderita, tahu? Dia hidup terlunta-lunta sebagai gelandangan. Di samping itu, dia juga hidup sebagai seorang pelarian. Dia bersembunyi ke sana kemari sambil menggendong beban di dalam perutnya yang semakin lama semakin besar. Dia berjalan sepanjang siang, sepanjang malam, sambil terus berusaha menemukan suaminya kembali. Tapi apa yang dilakukan oleh suaminya itu? Dia malah enak-enak tinggal di dalam gubuk.

0: aku tidak rela kalau kau menilai seseorang dengan cara yang tidak adil. Wanita seperti Maisin itu memang harus kita lindungi. Kita berikan pertolongan. Tapi semua itu belum tentu karena kesalahan suaminya. Jadi, kesimpulannya, persyaratan yang kau ajukan itu tetap tidak pada tempatnya. Kalau kau masih juga akan menggunakan persyaratan itu untuk memojokkan suami Maisin, ya, aku terpaksa tidak merelakannya.
1: Baik, baik. Ya. Kau tidak rela. Berarti kaulah yang harus menggantikannya.
0: Hah? Jadi untuk kesekian kalinya, kita akan bertarung lagi, Kambing Peot. Begitu?
1: Ya, Kambing Peot dan Sapi Ompong memang ditakdirkan untuk bertarung terus.
0: Ya, begitulah. Barangkali kita sudah bertarung lebih dari 200 kali ini.
1: Kita akan bertarung sampai 1000 kali.
0: Bagus. Aku setuju itu. Tapi tadi aku sempat melihat kau menggunakan jurus emban gendong momongan. Ku perhatikan jurusmu itu sekarang sudah selangkah lebih maju. Wah. Untung saja aku segera turun tangan, sehingga anak muda itu tidak perlu menjadi korban.
1: Nah, sekarang kaulah yang akan menggantikannya, tahu?
0: Ya. Jurusmu, emban gendong momongan memang hebat. Jurus seperti itu memang cukup langka di dalam dunia kependekaran. Tapi kukira aku mempunyai jurus tandingan yang bisa meredam jurus-jurusmu itu. Gimana?
1: Kau pasti akan menggunakan jurus belayan jenggot putihmu. Tapi lihat saja nanti. Aku tahu jenggot putihmu sudah tidak selebat dulu lagi. Jenggotmu sudah jarang-jarang karena satu persatu rontok di jalan. Tidak ada yang lucu. Apa yang pantas ditertawakan? Semakin lama kau semakin menyebarkan saja. Sudahlah, ayo kita mulai.

0: bagus, bagus. Indah sekali bunyi bait-bait kidungmu. Tapi bukan hanya kau yang bisa menyanyikan bait-bait itu. Sekarang dengarkan, ganti aku yang akan bernyanyi. Lihatlah jenggot putihku ini. Dia bukan jenggot sembarang jenggot. Sekali dia kukibaskan 20 orang penjahat berjatuhan. Dua kali kukibaskan demi dansa dan lari tunggang langgang. Tiga kali kukibaskan langit kesombongan akan runtuh menimpa kepalamu. Jangan berkacak pinggang di depan jenggot putihku. Rakit tanpa ruang bukan lawanmu.
1: Hei, suara hidungmu seperti monyet tentut. Cici aku mendengarnya.
0: Ahui, ahui, kambing peot. Mengapa kau sewot? Mengapa tidak kau mulai saja jurusmu emban gandong ngomongan? Ayo, ayo, ayo, mulailah. Aku sudah siap dengan belayan.

0: Kini Raga Runting menyerang Kaki Tanpa Rawang dengan jurus Emban Gendong Momongan. Sementara Kaki Tanpa Rawang melayani serangan dengan jurus Belayan Jenggot Putih. Kali ini, pertarungan antara dua pendekar itu nampak ganjil. Keduanya seperti bukan sedang bertempur, melainkan menari-nari sambil memainkan senjatanya masing-masing. Gerakan mereka kelihatan indah dan berirama. Suatu saat mereka malah kelihatan tidak sedang bermusuhan. Mereka seperti bergandengan tangan dan ingin saling memeluk. Tapi saat berikutnya, mereka kembali menggempur sambil melentingkan tubuhnya ke udara. Sementara itu, Arya Kamandanu masih berada di tempatnya, di tengah-tengah rumpun semak belukar.
1: Aneh sekali cara dua orang tua itu bertempur. Dari cara mereka bertempur, aku bisa menangkap kesan bahwa sebenarnya mereka tak ingin bermusuhan. Sebenarnya justru sepertinya mereka ingin selalu bersatu. Tapi ada hambatan yang sangat berat. Ada semacam jurang pemisah yang cukup dalam dan lebar.
2: Tunggu dulu, Kambing Peyor, tunggu.
3: Kau sudah ngos-ngosan. Tenagamu sudah sangat berkurang. Apa kau ingin menunda kekalahanmu barang 2-3 jurus dari Ampong?
2: Tunggu. Aku masih belum kalah. Nanti pertarungan ini akan kita teruskan lagi sampai kau merasa puas. Aku akan bicara dulu dengan anak muda itu. Ya, anak muda, kesini kau, kesini.
4: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa Bubuk Plus Herbal. Maka, permasalahan pada pernafasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
5: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
3: Bantuan anak muda itu untuk mengalahkan aku.
2: Aku tidak biasa main kroyok, Kambing Peot. Dan lagi jurusmu, Emban Gendong Momongan itu belum tentu bisa mengalahkan jurusku, Belayan Jenggot Putih. Sini kamu.
6: Ada apa? Ada apa kau memanggil aku?
2: Benar kau yang bernama Arya Kamandanu?
6: Iya, benar. Aku Arya Kamandanu.
2: Apa benar kau suami Maisin?
6: Ya, benar. Maisin itu istriku.
2: Kau ingin bersatu kembali dengan istrimu?
6: Ya, aku ingin sekali bertemu dengan istriku. Tapi Nini Raga Runting mengajukan persyaratan yang rasanya cukup berat.
3: Kamandanu, kalau kau merasa tidak mampu memenuhi persyaratanku, lebih baik kau lupakan istrimu itu.
2: Sudahlah, Kamandanu. Soal persyaratan itu jangan kau pikirkan. Sekarang, temuilah istrimu. Dia sudah menunggu di kubuku.
3: Apa? Apa katamu, Sati Ompong?
2: Cepat, Kamandanu, pulanglah. Soal Kambing Peot ini, biar aku yang membereskan. Cepat, pulanglah. Istrimu sudah menunggu sejak tadi.
3: Kurang ajar. Kalian laki-laki memang senang membuat komplotan. Awas, kau!
7: Ayo, Kamandanu! Ayo, Kamandanu!

Arya Kamandanu segera berlari meninggalkan Nini Raga Runting dan kaki Tanpa Rawang yang masih terus bertempur. Tak lama kemudian, kakinya sudah menapak di tikungan sebuah bukit dan dia bisa melihat atap gubuknya yang bermantikan cahaya bulan. Dia terus bergegas menghampiri gubuknya. Tapi mendadak, dia memperlambat langkah-langkahnya. Nampak sosok seorang wanita duduk di balai di depan gubuknya. Arya Kamandanu ragu-ragu sejenak. Tiba-tiba sosok tubuh itu berdiri. Jarak mereka tinggal 10 depa lagi.

0: 心，哥哥，美心，
1: 哥哥，哥哥，哥曼丹多，哥哥，哥曼丹多，
0: 美心，美心。

0: Aku sempat menjadi seorang gelandangan. Aku sengaja menyamar menjadi seorang gelandangan untuk menghindari kecurigaan prajurit-prajurit Kediri.
1: Agaknya prajurit-prajurit Kediri itu masih terus mengincarmu.
0: Agaknya memang begitu, Kakang. Dan mereka hampir dapat menangkap aku ketika aku berusaha meloloskan diri dengan bantuan seorang tukang membuat bata merah dari desa Kacipuri. Tapi, ya, untunglah masih ada seseorang yang mau menolongku. Dia itulah Nini Raga Runting. Dia telah berhasil menyelamatkan aku dan kemudian membawanya ke rumahnya di Randuwaton. Oh ya, mengapa mereka tidak ikut kemari, Kakang?
1: Siapa yang kau maksudkan dengan mereka?
0: Nini Raga Runting dan Kaki Tambah Ruang.
1: Mereka sedang bertarung.
0: Dua orang itu memang aneh sekali perangainya. Mereka selalu bertengkar. Hanya persoalan kecil saja dapat mereka bertengkar habis-habisan. Dan kalau belum pas bertengkar, mereka lalu melanjutkan dengan adu kesaktian.
1: Aku tahu. Mereka adalah pendekar yang berkemampuan tinggi. Apakah mereka bermaksud datang kemari?
0: Iya. Kalau mereka sedang bertempur, tidak akan ada yang bisa meleraikannya. Mereka memang begitu, Kakang. Orang-orang tua yang aneh.

0: kelihatan kurus, Mesin. Apakah kau baru bangun sakit?
1: Kau juga kelihatan kurus, Kakang. Dan kulitmu agak kehitam-hitaman sekarang.
0: Aku bekerja keras setiap hari. Sudahlah. Kalau kau lelah dan mengantuk, tidur sajalah. Aku akan menunggumu di sini.
1: Tidak, Kakang. Aku tidak lelah. Aku juga tidak mengantuk. Aku ingin ngobrol sampai pagi.
0: Kau harus menjaga kesehatanmu, Mesin.
1: Aku sehat. Aku tidak apa-apa kok. Justru sekarang ini aku merasa sangat sehat, Kakang. Kakang tidak percaya?
0: Kita masih mempunyai banyak waktu. Kau perlu istirahat, Mesin.
1: Baiklah. Tapi sebelum tidur, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, Kakang.
0: Apa yang ingin kau ketahui?
1: Kau belum menceritakan pengalamanmu semenjak meninggalkan desa Kurawan beberapa waktu yang lalu.
0: Sudahlah, Mesin. Sebaiknya kita lupakan saja semuanya.
1: Kenapa, Kakang?
0: Pengalamanku juga tidak jauh berbeda dengan...

segala sesuatu memang bisa berubah seketika. Tak ada yang langgeng di dunia ini. Aku bisa belajar banyak dari apa yang kualami selama ini. Cinta, keluarga, kebanggaan, kebahagiaan. Semuanya itu hanyalah bersifat semu belaka. Tak ada yang bisa dijamah dalam

Ceritakan pengalamannya semenjak meninggalkan desa Kurawan. Juga tentang ayahandanya yang sudah lebih dulu pergi ke alam baga menyusul almarhumah ibunya. Juga tentang Nyi Rongkot yang tak bisa lagi diselamatkan nyawanya. Juga tentang Nari Ratih, Arya Dwi Pangga kakak kandungnya yang telah membuat malapetaka bagi keluarganya. Maisin mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan wanita berwajah lembut itu pun menitikkan air matanya.

0: Saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
1: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembengkakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Kemudian saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, tidur pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
0: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
2: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Arya Kamandanu segera menceritakan pengalamannya setelah meninggalkan desa Kurawan. Seluruhnya merupakan pengalaman pahit dan menyakitkan. Sekarang dia benar-benar merasa tidak mempunyai apa-apa lagi. Hidup dan jiwanya kosong melompong. Dia telah kehilangan segala-galanya. Dia telah kehilangan ayahandanya yang amat dicintainya. Demikian pula Nyi Rongkot telah pergi mendahuluinya ke alam baka. Meishin mendengarkan seluruh penuturan Arya Kamandanu dengan hati bagaikan tersayat-sayat sempilu. Wanita yang berjiwa lembut itu sampai menitikkan air matanya.
1: Jadi ayahanda Angga Raksa sudah tiada lagi, kakak. Dan Nyi Rongkot yang sabar dan baik hati itu juga sudah meninggalkan kita.
2: Iya, segalanya sudah berubah. Sekarang aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi.
1: Aku tahu, kakak. Hatimu sedang dirundung kepedihan. Pikiranmu sedang dirundung kegelapan. Tapi kau jangan putus asa, kakak. Aku akan selalu setia mendampingimu setiap saat. Bukankah aku adalah istrimu? Bukankah aku adalah milikmu yang sia sekarang ini?

0: Maka demikianlah, Meisin akhirnya bersatu kembali dengan Arya Kamandanu. Mereka hidup bersama-sama sebagai seorang suami istri. Dan mereka tetap tinggal dalam gubuk di lereng Gunung Arjuna. Mereka berusaha mengasuh Panji Ketawang dengan sebaik-baiknya, seperti anak kandung mereka sendiri. Sepintas selalu memang nampak hidup mereka sangat serasi. Tapi Meisin yang perasaannya sangat halus dan peka, dapat merasakan getaran-getaran sumbang di antara hubungan mereka. Hubungan mereka masih terasa ada ganjalan dan kepincangan-kepincangan. Meisin tahu apa sebabnya. Dia tahu Arya Kamandanu masih belum dapat menghilangkan kekecewaannya. Dan Meisin berusaha untuk bersikap lebih dewasa. Dia berusaha untuk tetap memberikan pengertian yang besar kepada suaminya.
1: Panji Ketawang sudah tidur, Kakang?
2: Iya. Dia tidak begitu nakal lagi sekarang. Biasanya sebelum kau tinggal di sini, dia tidak mau tidur sendirian. Memang peranan seorang ibu sangat besar sekali di hati bocah.
1: Aku tidak pernah memarahinya.
2: Kau memang cukup sabar. Kukira dalam waktu dekat, Panji akan menyukaimu. Kau tidak ingin tidur, Meisin?
1: Aku sudah mencoba untuk tidur, tapi belum bisa, Kakak.
2: Kau tidak perlu berpikir macam-macam.
1: Iya. Menuruti simpang siurnya pikiran memang tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Justru akan membuat orang susah tidur. Baiklah, aku tidak akan memikirkannya lagi.
2: Meisin, apakah kau masih mempunyai kesulitan yang mengganggu pikiranmu?
1: Aku kasihan melihat bocah kecil itu. Aku seperti melihat bayanganku sendiri di depan cermin.
2: Ada apa dengan Panji Ketawang? Apakah dia mengatakan sesuatu yang telah menyinggung perasaanmu?
1: Tidak. Dia memang menanyakan sesuatu. Dan aku terpaksa tidak dapat memberikan jawabannya, Kakak.
2: Dia menanyakan apa?
1: Tadi sore, dia menanyakan perihal bapaknya.
2: Dia juga sering menanyakannya padaku. Dan aku pun tidak pernah menjawabnya. Kukira dia masih terlalu kecil untuk memahami semua ini.
1: Kakang, apa sebenarnya yang telah terjadi?
2: Apa kau juga ingin mengetahuinya?
1: Sudahlah, kalau kau keberatan menceritakannya, aku pun tidak akan memaksa. Sudahlah, Kakang, lupakan saja itu.
2: Kalau kau ingin tahu, aku akan menceritakannya padamu sekarang.
1: Tidak usah, Kakang. Dan lagi, benar apa yang kau katakan. Panji memang belum bisa memahami semuanya ini. Dia masih terlalu kecil untuk bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Sudahlah, Kakang, kau tidak perlu menceritakannya.
2: Tapi kukira kau perlu mengetahuinya juga. Bukan untuk Panji.
1: Apa maksud Kakang?
2: Iya, kau perlu mengetahuinya. Bagaimanapun juga kau pernah menjalin hubungan dengan saudara tuaku. Bahkan kalian berdua pernah menjalin hubungan yang sangat erat, sehingga membuahkan hasil di dalam kandunganmu itu.
1: Sudahlah, Kakang, sudahlah. Kita bicara soal lain saja.
2: Meisin, kau justru harus mengetahuinya. Kau harus tahu apa yang terjadi atas diri Arya Dwi Pangga. Dia itulah laki-laki yang menjadi bapak dari bayi yang kau gendong siang malam itu. Mengapa kau tidak mau berterus terang padaku? Mengapa kau masih juga menyembunyikan isi hatimu? Katakanlah terus terang bahwa kau ingin mendengar berita tentang Arya Dwi Pangga. Dan aku akan menceritakannya dengan senang hati.
1: Kakang, sudahlah, Kakang, sudah. Aku tidak mau bicara soal itu lagi.
2: Kau takut mendengarnya, bukan? Katakanlah. Katakan bahwa kau takut mendengar cerita yang akan kututurkan padamu ini. Dengar, Meisin. Dengar baik-baik. Arya Dwi Pangga sudah tidak ada lagi. Sekarang kau sudah tahu. Akulah yang menyebabkan kematian Arya Dwi Pangga.
1: Kau jangan salah paham, Kakak. Aku sama sekali tidak bermaksud mengungkit-ungkit cerita lama.
2: Kau memang berhak mengetahuinya, Meisin. Setidak-tidaknya nanti mempunyai sesuatu untuk kau katakan, jika suatu ketika anakmu bertanya tentang bapaknya. Nah, kau puas sekarang?
1: Maafkan aku, Kakak. Maafkan aku kalau aku telah menyinggung perasaanmu. Tapi sama sekali bukan maksudku untuk melukai hatimu. hatiku. Arya Tripangga tidaklah berarti apa-apa. Kalau tuh dia berhasil meninggalkan bekas di dalam perutku, sama sekali itu bukan keinginanku.
2: Sudahlah. Aku juga tidak mau bicara lagi soal ini.
1: Kau mau kemana, kakak?
2: Kalau kau mau tidur, tidurlah. Aku mau jalan-jalan di luar sebentar.

kekecewaanmu itu sangat mendalam. Kasihan kau, kakak. Semua ini karena salahku. Kalau saja aku bisa mengendalikan diri dan tidak meninggalkan Kurawan, tentu semua ini tidak akan terjadi. Dan sekarang kita terpaksa hidup dengan cara seperti ini. Kau selalu berusaha menjauhi aku. Hubungan kita sebagai suami istri rasanya hambar. Seperti ada hambatan yang susah dicampakkan. Kakak Kamandanu, berapa lama kita harus hidup dengan cara seperti ini? Kapan hari-hari bahagia itu akan datang? Di mana kita bisa hidup berdampingan sebagai suami istri dengan rasa tenang, tentram, dan penuh pengertian?

0: Bulan bersinar menerangi hamparan lembah dan daerah yang berbukit-bukit. Puncak Gunung Arjuna disaput awan. Arya Kamandanu duduk di atas bongkah batu. Dia terpekur seperti seorang yang sedang bersemedi. Tubuhnya bermandikan cahaya bulan dan matanya menatap di kejauhan sana.
1: Apa sebenarnya yang terjadi pada diriku ini? Kemarin aku selalu merindukannya. Aku selalu mengenang wajahnya dan memikirkan keadaannya. Tapi mengapa sekarang aku justru sangat merasa tersiksa berada di dekatnya? Rasanya memang sulit untuk mencampakkan kekecewaan ini. Setiap kali aku melihat Mesin mengusap-usap perutnya, aku selalu membayangkan Arya Dwipangga. Aku seolah-olah melihat Arya Dwipangga memeluknya dari belakang. Aku tahu, ini hanyalah karena gambaran-gambaran pikiranku sendiri. Tapi mengapa aku tidak bisa membuang jauh gambaran-gambaran seperti ini? Ya, barangkali memang sudah nasibku. Benar apa yang dikatakan Arya Dwipangga. Aku adalah laki-laki yang paling tolol dan paling malang di dunia ini. Aku selalu makan getahnya. Aku selalu menelan pahitnya. Dan orang lain yang merekuk manisnya. Aku selalu menjadi keranjang sampah buangan. Aku merasa hidupku tak ada gunanya lagi. Aku merasa sia-sia. Hatiku telah menjadi kosong. Arya Dwipangga telah menyulut dan membakar hatiku hingga kosong.
2: Apakah Anda merasakan nyeri dada seperti tertekan dan ditusuk-tusuk, tak kunjung sembuh? Sering sesak nafas dan ngos-ngosan, padahal hanya beraktivitas biasa. Hati-hati, itu gejala penyakit jantung stadium akhir. Jangan tunggu semakin parah. Minum Hasafit, 3 kapsul 3 kali sehari. Kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan propolis yang sudah teruji mencegah penyakit jantung dan stroke. Dengan kandungan herbal di dalamnya, Hasafit cepat membantu memperlancar pembuluh darah, turunkan kolesterol dan gula darah. Segera dapatkan Hasafit di apotek atau gresiat terdekat. Hasafit, tubuh kembali fit.
0: Malam itu adalah malam ketujuh semenjak Meisin kembali hadir di dalam kehidupannya. Semenjak malam itu, Arya Kamandanu seringkali nampak murung dan gelisah. Meisin seringkali menjadi salah tingkah dan kebingungan. Arya Kamandanu selalu berusaha menjauhinya. Tapi Meisin adalah seorang wanita yang sabar dan tabah. Dia terus saja berusaha mendekati Arya Kamandanu. Dia berusaha untuk terus tersenyum dengan manis di depan suaminya.
3: Aku harus selalu mendekatinya. Aku harus selalu menghiburnya. Kulihat Kakang Kamandanu sangat menderita. Aku tahu, dia tidak pernah membenciku. Dia hanya belum bisa melupakan kekecewaan yang selama ini telah menghimpit jiwanya.
4: Bibi Mesin.
3: Itu Panji.
4: Ada apa, Panji? Bibi di sini, Panji.
5: Bibi, kiranya Bibi di sini ya? Saya cari kemana-mana, Bi.
3: Kau mau apa mencari Bibi?
5: Bibi berjanji apa? Katanya, Bibi mau mengajak bermain-main.
3: Bibi sedang sibuk. Bibi banyak pekerjaan, Panji. Nanti, kalau Bibi sudah selesai, kita main-main. Panji mau main-main di mana?
5: Kita mencarikan saja, Bi. Di sana ada sungai yang banyak ikannya.
3: Jangan. Lebih baik kita bermain-main di sini saja. Di halaman sini, Panji.
5: Kapan, Bi?
3: Nanti, kalau Bibi sudah selesai bekerja, ya?
5: Kalau begitu, saya menyusul Paman Kamandanu saja, Bi.
3: Paman Kamandanu kemana?
5: Kesana, Bi. Ke pinggir hutan sana. Paman Kamandanu biasanya mencari kayu bakar di pinggir hutan sana.
3: Kalau begitu, tidak usah, Panji. Kau tidak usah menyusul pamanmu. Lebih baik ditunggu saja di rumah.
5: Nanti juga dia pulang.
6: Lalu, saya mau apa, Bi? Bosan main-main sendiri.
5: Lebih baik kau membantu Bibi. Ada banyak pekerjaan yang bisa kau kerjakan. Lihat, kau bisa membersihkan halaman. Kau juga bisa mencari air bersih untuk minum. Nah, itu. Kau bisa merapikan kayu bakar yang di samping pondok itu. Jangan hanya main-main, Panji. Dari kecil kau juga harus belajar bekerja. Semua pekerjaan itu baik. Nah, bagaimana? Kau mau membantu Bibi merapikan kayu bakar itu?
6: Ya, ya Bi, saya mau. Soalnya
5: apa?
6: Soalnya Bibi baik. Bibi seperti ibu saya. Bibi cantik dan baik hati.
5: Panji, kau masih kecil. Bibi percaya ibumu adalah seorang wanita yang cantik dan baik, dan sayang sekali padamu. Bibi tidak akan secantik dan sebaik ibumu.
6: Benar, Bi. Bibi cantik dan baik seperti ibu saya kok.
5: Sudahlah. Ayo, kau bantu Bibi merapikan kayu bakar itu ya. Dan setelah itu, kita membersihkan halaman bersama-sama.

0: Pagi itu langit sangat cerah. Dengan dibantu Panji Ketawang, Maisim bekerja membereskan urusan rumah tangganya. Semula mereka membereskan kayu bakar yang berserakan di samping gubuk. Mereka mengumpulkan kayu bakar itu dan menatanya dengan rapi. Setelah itu mereka mulai membersihkan halaman. Maisim mengumpulkan daun-daunan kering dan Panji Ketawang mencabut rumput. Sekali waktu Maisim berhenti karena kelelahan. Sambil menarik nafas panjang, dia mengusap-usap perutnya yang nampaknya semakin besar. Panji Ketawang menghampirinya, dan Maisim mengelus-elus kepala bocah itu. Pada saat itulah, Arya Kamandanu muncul dari belakang rumah. Arya Kamandanu menghentikan langkahnya sejenak. Mendadak hatinya kembali merasa teriris-iris.
1: Alangkah rukunnya mereka berdua. Maisim itu memang seorang wanita yang cantik dan baik hati. Mestinya memang dia menjadi istri Arya Dwipangga. Lihat saja, Panji Ketawang adalah anak Arya Dwipangga. Dan Maisim dengan cepat bisa mengambil hatinya. Dan sebentar lagi dia pun akan melahirkan adik Panji Ketawang. Memang seharusnya Maisim menjadi istri Arya Dwipangga. Lalu bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan kau, Arya Kamandanu?
2: Bi, itu paman sudah pulang. Paman sudah pulang.

0: sekali, Kakang.
1: Kau tidak usah terlalu memikirkan aku, Mesin. Lebih baik kau memikirkan kesehatanmu sendiri dan juga kesehatan anak yang sedang kau kandung itu.
0: Iya, kesehatan itu memang perlu. Oh ya, bukankah kau belum makan malam, Kakang? Ayo makan. Ayo, saya temani.
1: Tidak, aku tidak lapar.
0: Kau mau kemana, Kakang?
1: Aku mau tidur. Aku mau tidur di luar saja. Kau tidur di dalam bersama Panji.
0: Mengapa begitu, Kakang? Ada apa? Ada apa, Kakang? Mengapa kau harus tidur di luar? Jangan begitu, Kakang. Aku tidak enak kalau sikapmu begitu.
1: Sudahlah. Kau tidak perlu merasa tidak enak. Apa salahnya tidur di luar?

0: mesin bangun agak kesiangan. Semalam dia gelisah. Dia hampir tak bisa tidur. Tapi dia tidak berani untuk membangunkan Arya Kamandanu yang tidur di emperan gubuk. Mendadak mesin terkejut. Ada selembar daun lontar yang berisi tulisan tergeletak di atas balai bambu.
1: Mesin, aku pergi untuk menghilangkan kegelisahan hatiku. Kau tidak perlu cemas. Aku akan segera kembali. Aku hanya pergi untuk menenangkan pikiranku yang sedang kacau. Kau jangan pergi kemana-mana. Kutitipkan panci ketawang padamu, Arya Kamandanu.
2: Kakang Kamandanu. Kakang Kamandanu.
3: Bibi, mengapa Bibi menangis?
2: Bibi, mengapa Bibi menangis?
3: Mengapa menangis, Bi?
2: Tidak apa-apa, Panji. Tidak apa-apa.
3: Kalau tidak ada apa-apa, mengapa Bibi menangis?
2: Sudahlah, Panji. Kau tidak akan mengerti.
3: Saya tahu. Setelah membaca tulisan itu tadi, Bibi lalu menangis. Tulisan itu bukankah Paman Kamandanu yang menulis, Bi?
2: Sudahlah. Lebih baik kau ke belakang sana untuk membersihkan badanmu, Panji.
3: Paman Kamandanu pergi ya, Bi?
2: Iya. Pamanmu pergi. Tapi katanya hanya sebentar kok. Kita tunggu saja. Barangkali

0: Maisin sangat sedih. Selama ini dia sangat mendambakan bisa hidup bersama lagi dengan suaminya. Tapi agaknya Arya Kamandanu masih belum bisa menerimanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Arya Kamandanu akan kembali lagi? Saudara pendengar, silakan menunggu.
1: Assalamualaikum, Pak Ahmad.
2: Pak Deddy, waalaikumsalam, Pak Deddy.
1: Kok ngelamun?
2: Iya, lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya, maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes, gak sembuh-sembuh. Pusing, Pak Deddy.
1: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
2: Oh iya, Pak Deddy.
1: Namun setelah kami mengenal Bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
2: Weh,
1: ini semuanya sehat kembali.
2: Bioaktiva, apaan itu, Pak Deddy?
1: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
2: Siap, Pak Deddy. Saya harus coba nih, Pak. Terima kasih banyak, Pak Deddy.
1: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Deddy Mizwar, sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Minum Bioaktiva, rasakan kesembuhan.
3: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.
4: Halo warga Toili dan sekitarnya. Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi. Langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti. Segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.
5: Kung tak manggung. Anak apa dek?
6: Walah, teh hitam besti ki sak wis kondi yang tenan yo, Kung. Yu Parno konsumsi teh besti, lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang mbi besti. Terus lek Bono guru SMP Kedunggalar kae, walah benisuk kok yo konsumsine dong mbi besti, Kung. Kok ramen kasate teh besti ya, Kung?
5: Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Kil, teh besti kuwi pranyoto oke manfaate. Paling murah regone terus nyoto kasihate.
6: Ora kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta, Kung?
5: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes, lan liyane. Cara konsumsine, sediakan air panas satu teh gelas kecil, satu teh besti satu sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
6: Lah terus nek tuku nanti, Kung? Gek regone?
5: Ane ngapudi-kapudi kan oke. Kowe barang kowe wi senajan dinom ya konsumsi yang besti. Ben apa sehat terus le. Kaya aku ki lho. Terus ras terus ae gek nang ngono ngapudi dhewe kok.
6: Lah ku gajeke sampean dadi turan, Kung.
5: Canom ki arep golek galuan, ketegasmu gelem.
7: Terus nggih, jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macem penyakit panjenengan, ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
5: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ninamung unjuk teh hitam besti. Mawon.
7: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
8: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga.

Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
1: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembekakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Keluhan saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, tidur pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
0: Mau sehat seperti mereka? Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
2: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Kang Mas.
1: Kepi, ini Mas Candrawati.
0: Kek benjang nopo putra kula menika saged kula sawang Kang Mas. Kenging menapa Gusti paring pacoban kok kados mekaten menika kula kalantun jenengan nopo dosanipun? Benjang menapa putra menika pikantuk tumbul Kang Mas saged damel nyawang putra kula kalantun jenengan Kang Mas.
1: Mas Candrawati, wis cukup semono wae anggon ngresno. Mbok menawa iki kabeh wis pesthi ning Gusti. Gusti kang ngersakake yen to putraku lan putramu kuwi awujud putra kang bungkus.
0: Kula kan panjenengan menika sampun dangu sanget kepengin sanget menika anggadhahi putra. Ingin menapa pulaer putra kok

0: badar marang putraku iki kang awujud bungkus ing desa pundi parane lan pundi dunungi ya mbok menawa wae sliramu ngerti Rekyana Pati.
1: Punten dalem sewu Gusti, mbok menawi kula ngertos kula kudu nuju wonten pundi papan dunungipun, kula sagah madosi supados putra bungkus menika saged awujud manungsa limrah. Punten dalem sewu Gusti, mbok menawa panjenengan sampun ngertosi wonten pundi papan dunungipun kula nujum bilih wonten desa wonten dusun menapa kula sagah madosi supados putra dalem panjenengan bungkus menika saged awujud manungsa limrah.
0: Matur suwun Rekyana Patih Sumbang Kito.
1: Punten dalem saya
0: anggen mumbudidaya tak pangestoni ya muga-muga wewe bisa kasil anggonmu ngupati ana ning ujum kuwi ya Rekyana Patih.
1: Tuh linjih Gusti.
0: Tuh Gusti Kang Arkarya Jagat, dosa lan luput menapa ingkang kula sandang ngantos panjenengan menika mujudaken putra kula awujud putra kang bungkus.
2: Sampun Kang Mas, semanten aku kula ingin ngraosaken kados napa raos sing manah menika gadhah putra ingkang kados mekaten Kang Mas.
0: Kaya-kaya aku ora kuat Kang Mas Candrawati.

0: sedang kesan pasti wonten putih mereka pun campur lapang mas. Kiki menopo pulau nopo kang mas
1: ini. Kiki pati sembang itu. Untung dalam saya bu Gusti. Wes sudah.

0: happy,
1: buta happy. Hahaha.
2: Terus lanang lihat tayki menengah
1: siapa? Caca.

0: Oke, tunggu.
1: Maedi, rene apa? Aku apa takon iki?
2: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
1: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
2: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
1: Iku sing tak rasake saiki.
2: Wis, ndang dijamuni saiki.
1: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
2: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
3: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
4: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
5: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
6: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
5: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
6: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
5: Iya iya Bu.
6: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
5: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: anggone Joko wates ana ing Wonosegoro kene. Sawetawis ya wis rodok suwe. Yo. Yo iki karo sinambi ngenteni rawuhe Kakang Gupala.
1: Iya bener Kang.
0: Mbok menawa ana asil saperlu arep jikok bayi sing isih bungkus
1: sing bungkus mau.
0: Wah, jan iki ana ari-arine, ana daginge, isih ana getahe. Waduh,
1: iki engko nek mangan ketok alusan ya, Kang.
0: Wah, lha kuwi.
1: Tapi entek akeh. Deloki bentuke lah wis.
0: Wah, potongane koyo bongkokan gamen.
2: Padhe iki
0: mulo awet dhewe.
1: Oh,
3: ah. Wes seneng atimu kabeh.
1: Nggih,
3: iki bayi bungkus wis tak gawa ning tanganku. Ayo bareng-bareng dimangsa.
1: Seger-seger
0: ningan piye cubi kakak. Wes suwe anggone ora tau tatah kelompok song.
1: Waduh, rumangsa ora kuat coba kowe di Kakang Gupala wis. Ora kuat
3: nyoto atos tenan kaya mesti gligen kandele.
0: Iki bayi bungkus.
1: Iya.
0: Dereng ketinggal pasuryane nggih.
1: Durung.
0: Lah ning ngompon ketinggal anune niki.
3: Opone ari-arine?
2: Senike.
3: Wes, ayo dirasakake. Wes sing iso bedah, yo.
0: Dajal.
2: Dajal Kakang.
0: Rambutku utuh. Saidian. Ana rambut masih dijabut. Cek ora kuat mangan
2: basi kowe hijau.
0: Musik. Iki mau rambut.
3: Rambutnya dinggo.
0: Utuh gunduran. Iki mau ente tuku nggone Indomaret.
2: Yo angel metu iki.
0: Liwat. Liwat.
1: Aja banter-banter. Alus.
3: Nah,
0: iso
3: dibuka, ditutup. Buta banci ya.
0: Oh, biru.
3: Ayo, dimangsa di.
2: Bisa kowe.
0: Mungujute bayi koyo ngene.
3: Pangan.
2: Tak gelap dhewe.
0: Untukku kuat suwel.
3: Motol.
0: Untukku suwel.
2: Coba.
0: Oh iya.
3: Potol, untune potol.
0: Nganti potol untu
3: kuwatane.
2: Jajal.
3: Pangan.
0: Ditendang
3: salah aku sing arepe wis karo tak bantinge jabang bayi buku pecah.
0: Ora iso bayi sing Maksud bungkus wae kadigayane kaya ngene.
3: Wis ngene diadiku kabeh.
1: Yo Kakang.
3: Senajan bayi iki wujud bungkus, wis tak buwae ing tengah lawas ben diodet-odet.
1: Jenengan gesinggas,
3: galane monggo.
0: Tak buwae.

0: seliramu mesti ora bakal iso kepangan. Awakmu ora wong biasa. Awakmu wong apik. Tetep dadi apik. Saiki arep takon apa nang?
1: Bapak aku sapa, Mbak?
0: Oh, bapakmu. Aja saiki ya, Nang. Aja saiki. Engko ana kala mangsane. Tapa brata, Nang? Engko tak

0: cepet ana pinggir kali kang bening iki ana bocah wadon ya bening
1: lah sing tak rungokne mongko ana mabisik-bisik kali iki ana apa ana boyone
0: ana iki boyone
1: belum tahu dia
0: sing jumbah apa ya
1: jenenge boyo iki ora ana sing bagus tapi nek ning alame buta ya tetep bagus.
2: Apa jene? Kowe iki opo?
0: Loh, ngerti awake dhewe.
1: Buta sing kondang nang alam.
0: Buta sing kondang.
1: Iki aku tadi.
0: Kok tinggal?
1: Iki manusia. Aku ngerti buta iki.
2: Iki apa meneh?
1: Aku ngerti buta iki jelas iki wong meri.
0: Wes ana sifat karo ladus. Wes dadi apa?
1: Wes apa PP apa jane?
0: Kaya kaya pengen karo iki.
1: Sing ndi?
0: Ha, wes yo.
3: Mening-mening ngono.
0: Cara milih-milih sing ndi?
3: Kok pinter men lek mbulek kok.
0: Loh, cah kene. Iki entuk eceran saka kali kini mulu.
1: Lah ya, lagi mau boyone tambah siji.
0: Lah ya kini kita terus. Ini adum terus piye.
1: Trio buaya.
0: Aku mau saloro siji aku siji.
1: Biasa aku kira-kira rapopo.
0: Hah?
1: Kira-kira rapopo aku.
3: Turane.
1: Rapopo.
0: Keri rapopo.
1: Rapopo.
2: Kok mepet terus?
1: Lho lah keri rapopo aku.
0: Lho keri kok malah nyegak-nyegak.
1: Lho lah yo jenenge wong keri iki lho yo. Saumane to.
0: Iki cocok kanggo sarapan.
3: Makan malam.
0: Sarapan iki makan pagi. Iki mau critane umbah-umbah wayah isuk
1: ra.
0: Umbah-umbah.
1: Bau-bau.
3: Lah iki awan nombengi iki.
1: Ngene lho yo.
0: Lah to tenge iki sing bengi.
3: Lah iya.
0: Ning critane awake dhewe isu.
1: Isu.
0: Subuh.
3: Oh, subuh ta.
1: Kok iya gandeng sing ngumbah-umbah mau krungu srunting-srunting sithik. Dadi jiwa buayaku. Jiwa buayaku itu meronta.
0: Kok kali iki ana boyone apa ora ya?
1: Meronta. Meronta. Iki nang ati meronta.
0: Apa meneh wis suwe ra kambon yo.
1: Iki
2: kok nyerotong kowe iki lho. Nyerot terus.
0: Kok kudu areni iki lho.
1: Ayune tumpo undur.
0: Tak mau ni, agir, ayune tumbuh undung juga, tahu dia juga sih kita orang.

0: Oh pemirsa sadayana, ayana SIM kuring badai tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha dan mege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Okay. Itu hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kesehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Bah, sampean gue lo bah, wes sepuh tapi panggah awas moco tulisan ning HP. Nyawang duit yo panggah jelas, ora tau kleru. Apa maneh nyawang cewek ayu? Sik, rahasiane apa to, Mbah? Saben dina aku minum L-Hapsi madu mata cling. L-Hapsi madu mata cling. Ayo, makane aku awas nyawang cewek. Awas nyawang duit, awas nyawang tulisan. Nah, L-Hapsi madu mata celing iki bermanfaat untuk mata kabur alias buram, mata merah, mata berair, mata belen, bengkak, terus rabun, minus atau plus, mata katarak, glukoma, silinder, terus mata berdarah, dan yang pasti mempertajam penglihatan mata.
4: Lah, kuwi to kasihate L-Hapsi madu mata celing kuwi, Mbah. L-Hapsi madu mata celing. Ya, L-Hapsi madu mata celing hadir dengan desain botol baru dengan neto 470 gram. L-Hapsi madu mata celing bermanfaat untuk semua keluhan mata Anda seperti mata kabur, merah, belen, rabun, minus atau plus. L-Hapsi madu mata celing juga bermanfaat untuk mata katarak, glukoma, silinder, dan mata berdarah. L-Hapsi madu mata celing mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan.
2: Dapatkan L-Hapsi madu mata celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
4: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi madu mata celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7 dan Bio Moringa.
5: Dengan Bapak siapa ini?
6: Saya Pak Nadir.
5: Alamatnya di mana Pak ini?
6: Di Tinggede.
5: Ini keluhannya apa nih Pak?
6: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio 7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
7: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
8: Kalah ya aku.
9: Saiki adu jotos,
8: adu jotos.

Saiki, ojo sesumbar, garek kowe.

dadi siji karo aku. Yen jeneng aku Bandung, mau ana buta sing jenengane Woso karo Bondo. Saiki umpama tak gathoke dadi siji jenenganku. Bandung Bondo Woso.

0: jonggrang.
1: Pripun Kang Mas?
0: Yen sliramu kuwi kadange kupala ya jonggrang.
1: Iki Kang Mas.
0: Aku iki dipercaya karo Bandung Bandawasa jonggrang.
1: Bandung Bandawasa.
0: Iya. Ngene ya jonggrang.
1: Pripun-pripun Kang Mas?
0: Aku yen wis temekaning pati, aku rutinen sing apik ya jonggrang. Nek ya kuwi jonggrang, aku njaluk patine

Trimo kang masku diperjoyo karo Bandung. Bandung Titan nom-nom. Tak bales loro atiku iki. Enteni Bandung. Bakal tak tumpes kowe. Loro atiku.

0: Kandor.
1: Ngelek duk cahayu. Penjaluan mut

0: Piye nduk Cahayu? Yo. Saiki banjur awakmu gelem tak pek bojo?
1: Sik.
0: Loh,
1: sik.
0: Kok ngosik?
1: Buktikan dulu. Coba jajak ono riye.
0: Jajake sing jerone 100 meter iki.
1: Iya.
0: Ijeh ora percaya.
1: Ora percaya aku.
0: Ya wis. Tak buktekke ya, Dok.
1: Iya.
0: Tenano.
1: Bandung wis ana jero sumur. Ayo padha dikrut. Cuki karo watu. Yeah.

ruangnya. Aduh. Ah. Bener, ruangnya kias mati.

0: ayu jogran nanging atimu licik nalarmu elek ning ora dadi apa aku tetep seneng karo kowe kowe tetep tak pek bojo gelem ra gelem tak pek bojo.
1: Oh ngono ya, kula ngaturaken luput Bandung, aku sing salah.
0: Banjur saiki
1: aku manut.
0: Nah, berarti gelem. Loh, kok aja ana nanging?
1: Iya.
0: Apa maneh kuwi?
1: Kan awakmu kan sekti. Sekti mundur guna.
0: Iya.
1: Yen ngono, aku gaweke candi cacahe 1000. Padha wektune sewengi wae.
0: Candi cacahe 1000.
1: Aku lagi gelem yen ngono.
0: Tak turuti.
1: Bisa ya?
0: Bisa, Dok Cahyu.
1: Bukake.
0: Entenano. Sesok dadi candi sing sewu.
1: Ora mungkin iso Bandung. Gawe candi kok.

0: tak rasa-rasa iki urung esok.
1: Loh, kok urung esok kepiye? Akeh sing wis kotekan.
0: Aku rumangsa wektu iki janggal, Sungrang.
1: Loh, kok
0: nanging ora dadi apa kangguku?
1: Kepiye kepiye? Apa janjimu wis mbok tepati?
0: Bandung Bodowoso bakal iso nepati janji. Delok mburi mukae. Ana candi sing cacahe 1000 coba itungo.
1: Wese. Tak hitung sik.
0: Coba ditung.
1: Tak hitung ya.
0: Ya.
1: 100. 300. Wah, titik kuwi to. Endok. 500. Itu 50. 100. 50. Ora iso Bandung. Isih kurang siji.
0: Kok iso ora iso ki banjur ngitungmu ki kepiye?
1: Kok kepiye ya? 1 2 3 4. Pernah sekolah ra?
0: Ya sekolah.
1: Sekolah ndi?
0: Ono kan.
1: Iki ora bener. Candi iki isih kurang siji. Sewune isih kurang siji.
0: Aku ora percaya. Yen gaweanku kuwi wis genep sing cacahe 1000.
1: Tapi nyatane kurang siji.
0: Ora iso jograng. Coba tak hitunge dhewe. Kae 100. 200. Kae 500. Kae 800. Kae 500.
1: Wah.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000.
1: Ora 1000. Ora iso.
0: Kok iso ora iso ki kepiye?
1: Oh, mau nyatane kurang 1.
0: Aku ngitung 1000, Jonggrang.
1: Aku ngitung 1000 ini saya kurang siji.
0: Banjur, kepiye?
1: Ya kudu digenepi. Janjine kan 1000.
0: Yen ngono kowe kuwi wis rumangsa ngapusi aku bolak-balik, aku jeso nampa, Jonggrang. Mergo aku seneng. Ning ora apa-apa, Jonggrang. Dino iki bakal kowe tak tegelke. Candi saya kurang siji kae cacahe. Can you be quiet?

Çokran. Çokran. Cevap o Çokran. Çokran. Çokran.

0: Cengwati.
1: Iya, Dek.
0: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
1: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
2: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbe tanpa efek samping.
3: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: badan merasa enak semuanya.
1: Kemudian apakah Anda juga akan terus menggunakan Bioaktiva ini, Pak?
0: Insya Allah begitu, karena saya rasakan memang cocok bagi tubuh kita untuk kesehatan.
2: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Asik dong. Ya udah ya, Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, iya. Setelah Ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema.
4: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.

kita goyang bareng satu persembahan Norma KDIA.

0: buru-buru amat kayaknya.
1: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon, jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mowilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Aduh, acara kantor sebentar lagi. Tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, expander, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily HC.
0: Oily HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, bekal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan, layanan lain juga ada loh. Seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Ah, si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Pak tangi. Wes awan nang kasur baeng glundang glundung kaya semangka. Rika ora kerja.
4: Kerja priye we, Bu? Ya delengan, bapak lara untu, kusine abu. Aduh, lara, Bu.
3: Oh, Rika lara untu. Wes aja bingung. Kiye ibu wes duwe obate arane Prosagi, khusus kanggo sakit gigi utawa lara untu.
5: Prosagi, obat sakit gigi, diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah, seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda, yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang, dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
6: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816 4386 667.

masih setia ditemani radio di setiap aktivitas. Sekarang saatnya upgrade pengalaman mendengarkan radio. Radio Galasika FM Group hadir untuk Anda yang membutuhkan radio praktis, jernih dan terjangkau. Kami menyediakan radio transistor AM FM 2 band, cocok untuk di rumah, di perjalanan, bahkan saat santai di mana saja. Suara jernih, sinyal stabil, dan desain simple yang mudah dibawa kemanapun. Yang paling penting, harganya ramah di kantong. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan sekarang juga radio transistor 2 band hanya di Radio Galaxy FM Group. Untuk info lengkap dan pemesanan, bisa langsung menghubungi handphone dan WA 0816 4386 667. Radio Galaxy FM Group, teman setia di setiap suasana.

Yang cantik dulu apa Wahdana dulu? Wahdana dulu. Anak Islak nangis. Ayo lindang tiga i. Wahdana, Dana.

0: Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
3: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan.
4: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
5: Din, kenapa?
4: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
5: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
4: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
5: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
6: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi, banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
7: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
8: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
9: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
10: Gak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
9: Wah, iya,
10: iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
9: Wah, asik dong. Ya udah ya, Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak.
10: Iya, iya. Setelah Ibu selesai masak ya.
11: Bakso, bakso Arema.
12: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
0: saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
13: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
3: Atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
13: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: alam memberikan banyak manfaat bagi manusia. Bersyukurlah kita karena Indonesia memiliki banyak tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Kembali ke alam merupakan salah satu cara untuk menjaga dan menyeimbangkan kesehatan kita. Salah satunya dengan cara konsumsi obat herbal. Obat herbal Bioaktiva mengandung antioksidan yang membantu tubuh untuk mengurangi efek buruk radikal bebas yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit berbahaya. Kandungan Bioaktiva seperti daun salam, kapulaga, jinten, beras ketan hitam, temulawak, daun sirsak, semuanya sudah terbukti secara empiris dan secara penelitian membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi resiko terjadinya penyakit yang paling ditakuti oleh kita, seperti diabetes, hipertensi, serangan stroke, tumor, kanker, dan juga penyakit lainnya, serta membantu proses pemulihan kesehatan dan penyembuhan penyakit. Bioaktiva pasti, pas sembuhnya, pas harganya, pas di hati.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
2: Lagi bersama Adela, luar biasa ya. Waduh, sampai kesana-sana bangku tantaretan kepi. Oke, lanjut.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
3: Nah, ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
4: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
3: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
4: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
3: Iya iya Bu.
4: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
3: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Batu sauda atau jinten hitam sering digunakan dalam pengobatan herbal untuk meredakan tenggorokan gatal dan batuk yang tidak kunjung sembuh. Hal ini disebabkan karena habatus sauda memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan pada tenggorokan serta meredakan batuk. Jadi tidak salah apabila Bapak Poniman dari Jombang ini mengkonsumsi Hasafit.
1: Halo, kalih Bapak sinten iki, Pak?
2: Kalian Bapak Poniman.
1: Griyane pundi niki, Pak?
2: Klambisan RT 8 RW 2.
1: Jombang nggih?
2: Nggih, Jombang, Jawa Timur.
1: Oh, nggih. Nggih sakitin apa, Pak?
2: Niki, Pak, golokane gatel, sesek, katane ku watuk-watuk. Watuk terus ngeten iki lho, Pak.
1: Jenengan ngunjuk napa niki?
2: Niki Hasafit, Pak.
1: Hasafit telas pinten ngunjuk Hasafit pun enten perubahane dereng.
2: Ah niki mon telas 8 niki sampun sekeco.
1: Nggih alhamdulillah nek ngoten Pak. Mugi-mugi lantaran Hasafit sakitin jenengan ilang waras ngoten nggih Pak.
2: Nggih amin amin amin amin.
1: Nggih, kesaksian lewat telepon iki mengke kula puterten radio nggih, Pak.
2: Nggih, mboten napa-napa, Pak. Saget mawon.
1: Nggih, Pak. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Hasafit, kapsul herbal yang bersertifikat halal dari MUI dan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM ini bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat atau yang diiklankan di radio ini. Hasafit, tubuh kembali fit.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Aedi, mrene to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia

Bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pade Karno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pade Karno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Pak Budi, ayo goes.
1: Aduh Pak Yanto, jangankan goes, mau jalan aja susah ya.
0: Loh, kenapa Pak Budi?
1: Aduh, asam uratku ganggu lagi nih Pak Yanto.
0: Wah, saya dulu juga seperti itu Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
1: Kok bisa gitu Pak Yanto?
0: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hazafit.
2: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hazafit. Hazafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh lebih berkhasiat. Hazafit berisi 60 kapsul lunak yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia sehingga mempercepat proses penyembuhan. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit, tubuh kembali fit.
3: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
3: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Tidak ada yang lebih berharga selain nikmatnya kesehatan. Rasa sakit yang selama ini dirasakan setiap hari, kini berangsur-angsur membaik. Inilah kisah dari Ibu Sumiasih. Dengan penuh kesabaran dan ikhtiar, beliau tidak menyerah mencari jalan kesembuhan bersama Hazafit.
5: Bu Sumiasih, griyane pundi?
6: Petung wulung, song-song ngilen.
5: Oh, song-song ngilen. Sak derenge pripun, ngunjuk napa?
6: Hazafit.
5: Mpun telas pinten botol, Bu?
6: Sekawan.
5: Sekawan. Pun enten perubahan itu.
6: Okay.
5: Tapi sekedik-sekedik. Okay.
6: Cuma ini ku ken pakaian ini kenceng-kenceng ngoten lho. Mau ni kembunge nopo niku nopo mensak niki kembunge nggih enten.
5: Nggih, okay. Bismillah ditlateni mawon. Hazafit mawon, mboten usah dipindah.
6: Mboten.
5: Nggih, okay. Ngoten mawon saran kula. Mengke nek mpun telas malih sak botol malih niku telepon kula malih mawon perubahane pripun. Kula pantau lewat telepon.
6: Nggih.
5: Okay. Nggih.
6: Anu sampeyan sukani mali hak botol.
5: Nggih, nggih. Mengke kula kirim, Bu, nggih. Bu Sumiasih, nggih. Mugi-mugi lancaran Hazafit caket saras malih, nggih.
6: Nggih.
5: Ya ampun, assalamualaikum.
4: Hazafit, kapsul herbal yang terbuat dari jinten hitam minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal dari MUI, bisa Anda beli di apotek terdekat atau Gresehat yang ditunjuk. Hasafit, tubuh kembali fit. Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadilah Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Cengwati.
1: Iya, Dek.
0: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
1: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
2: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbe tanpa efek samping.
3: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari Lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing ETA bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernafasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
1: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Pemirsa sadayana, ayana SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha dan mege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Gitu, hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kesehatan urang sadayana. Anu sae ti alam, kanggo hirup, anu sehat, sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru, bioaktiva isi 15 mili, Rp150.000. Isi 30 mili, Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Ibu lagi di dapur nak, tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
4: Baksonya udah kelewat jauh.
5: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
4: Iya,
5: di sana adek tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
4: Wah, asik dong. Yaudah ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
5: Iya. Setelah ibu selesai masak ya.
6: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan Masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulyolong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu, bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Pak Edi, ini apa? Aku apa takon iki?
3: Ini apa toh Kang? Kok ketoke pewenteng?
2: Iya iki Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
3: Iya Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
2: Iku sing tak rasake saiki.
3: Wis, ndang dijamuni saiki.
2: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
3: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
4: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
5: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Iya,
2: di sana adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Asik dong. Mm-mm. Ya udah ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya iya. Setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
4: Radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio. Sekarang dengarkan radio semakin mudah di mana saja. Download aplikasi Galasika Media Group di Play Store. Anda bisa mendengarkan radio jaringan Galasika Media Group dari handphone Anda. 93,6 Galasika FM Toyu.
5: Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toyo.
4: 91,7 Radio Andika FM Luwu. Dan 107,1 Radio Suara Simpang Raya.
5: Inilah
4: 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Ayo, ajak siapa saja untuk dengar radio lewat aplikasi Galasika Media Group.
6: Galasika, paling luas jangkauannya.

0: minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, awas. Minggir.
1: Cah ganteng ngurung sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
2: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh? Oh,
2: yo toh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
2: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat.
4: Gria sunat saya mantri utu, sunat keren toili dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sai Mantri Utu bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sai Mantri Utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sai Mantri Utu melayani sepenuh hati.
5: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
6: Din, kenapa?
5: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
6: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
5: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
6: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
7: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
4: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: acara kantor sebentar lagi. Tapi saya pusing ini, harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, decal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku Yasin, jiwe juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan, layanan lain juga ada loh. Seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Ah, si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku Yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Gimana, apa, Mbak?
4: Mbak mau minta tolong, Le. Iki lo, Le. Boyo, aduh, iki sering pegel ngono lo. Linu-linu ngono, Le.
3: Oh, alah, Mbak. Iku encok namine.
4: Kok nek obat Mbak iki apa ngono lo, Le?
3: Ampun, Mbak, ampun kuatir. Ah,
4: kuatir lo.
3: Nah, ini, Mbak, saya punya kapsul herbal Hazafit.
4: Hazafit
3: untuk menuntaskan pegel-pegel linu, kesemutan, koyo kados encok, sakit kepala juga, serta untuk menjaga kesehatan sehari-hari, Mbak.
4: Alah.
3: Monggo dipununjuk.
4: Yo kene ta ombene.
2: Hazafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Hazafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Hazafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, rematik, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Hazafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Hazafit, isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Hazafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
4: Pribon, Mbah. Kapsul herbal apa? Hazafitmu mantep
3: tenan. Lah mesti to, Mbah. Niku produk halal lan buatan Indonesia.
4: Oh, terima kasih Hazafitnya. Lan ben kelingan terus.
3: Pribon, Mbah, pribon.
4: Ngene le. Mbah nyilih 100 dhisik. Harap nyumbang iki.
3: Oh.
2: Hazafit, tubuh kembali fit.

0: Belanja apa, Nduk?
1: Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbah. Iki ngono wis tak olah jenengan yang dahar lho, Mbah.
0: Kowe iki aja kita-kita lho, Nduk. Mbahmu iki duwe asam urat karo kolesterol. Ra ngrasakno awakku lara pegel-pegel kabeh. Gringgingen sendi-sendine Mbah iki abot tur ya lara kabeh iki lho, Nduk.
1: Lho, Mbah. Ngono kuwi ya aja dimbeno to, Mbah. Supaya bisa dahar nor-nor, Mbah. Ndang diobati. Hati-hati lho, Mbah. Asam urat karo kolesterol kuwi nek ndang diobati iso nggarai gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan liyane lho, Mbah.
0: Alah, malah ngeden-ngedeni.
1: Lah dikandhani kok.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Awas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng ngurung sunat.
0: Aja ngono, Mbak.
2: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
2: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
2: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
0: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
2: Lulu kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, oh. Cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat,
2: Ayo, kono gendang, sunat.
3: Gria sunat saya mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria sunat saya mantri utu, bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria sunat saya mantri utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
4: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi kana khuluquhu al-Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bil Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amma ba'du. Jinabal kurama, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh, segenap pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Dagangan dalam semua tingkatan dan jajarannya bersama banom-banomnya yang dimuliakan, yang ditakzimkan. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek bersama para anggota Pandan Ramil berikut para anggota yang kita hormati, kepala desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat, adik-adik IPNU dan IPPNU, teristimewa sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, hadirin hadirat, para jamaah, mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini jauh lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Kita juga berdoa mudah-mudahan masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Tapi panjenengan ya harus siap-siap, siapa tahu ngombening guling mergo ora siap-siap. Sampun, sampun, kersane cepet. Sampun, sampun. Matur suwun. Di samping kita berdoa, mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah lewat, kita juga berdoa berharap mudah-mudahan dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Tapi jenengan semua juga harus waspada, hati-hati, siap-siap. Siapa tahu Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir buat jenengan. Nek kula insyaallah tasik dangu. Siapa tahu tahun depan jenengan mboten kepanggih Ramadan melih. Maka manfaatkan sisa-sisa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Karena Ramadan adalah bulan daurah, bulan tarbiyah sekaligus bulan riyadhah. Ramadan itu bulan training center. Sepurane aku lali nek ngaji nang desa. Apa yang ngerti dijak ngomong ini ke? Bulan pendidikan sekaligus bulan pelatihan agar kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Sebelum Ramadan, rata-rata kita itu lebih banyak jeleknya daripada baiknya. Saya ingat lakon pewayangan lahire Gatot Kaca, anake Werkudara karo Dewi Arimbi sing wujud raseksa duwe anak lanang dijenake Bambang Tetuko. Kilek kanggo wong dagang diplesetke Tetuko, sing tuku ora teko-teko. Sing teko ora tuku-tuku. Tetuko niku wujude buta. Lambange wong sing elek rupane sak kelakuane. Mula wong dagangan iki saurunge Ramadan kae buta kabeh. Jenenge wae buta, tegese sebute ora tata. Nek taat karo nek maksiat kathah nek banteri, akeh ndi nek taat karo maksiat, akeh ndi nek ngaji karo TV,

ibu-ibu akeh ndi nek wiridan karo rasan-rasan. Mbak-mbak, mas-mas akeh ndi nek maca Quran karo nek gendaan. Kathah leh blarah timbang leh ngibadah, kathah leh kentir timbang leh zikir. Niku buta. Mula tetuka sing wujud buta niku kalih Bathara Narada cemplungke kawah Candra Dimuka. Godhok ten mriku. Lah buta-buta dagangan iki karo Gusti Allah cemplungke kawah Candra Dimuka rupane wulan Ramadan. Mangke medal saking kawah Candra Dimuka ilang wujude buta, ilang sifate raseksa, muncul dadi satrio bagus Gung Binatara Sakti Mandraguna jejuluk Raden Gatotkaca. Karepe Gusti Allah wong buta-buta dagangan iki dicemplungke kawah Candra Dimuka Ramadan, medal saking kawah Candra Dimuka Ramadan ben do dadi satrio, dadi wong sing apik. Nek digambarke meleh, dagangan iki saurunge Ramadan ni uler kabeh. Uler niku simbole kewan sing elek, ora ana wong kok seneng karo uler, simbole kewan sing rusak. Manggono godhong-godhonge ya rencem-rencem, manggono tanduran-tandurane ya gering mati, manggono ngene buah-buahe ya bosok, manggono ngene untumu, nek untuku gak. Untumu ya krowok. Mula nek ana wong tukang resek, tukang gawe rusuh diarani uler. Pripun? Mriki ulere kathah mboten? Nah, termasuk sing jawab niku nggih. Lah mlebu Ramadan, uler iki diken ngentung. Lek wis ngentung ora mangan, ora ngombe, ora rabi. Tau ngerti ana entung rabenan. Mula uler-uler dagangan iki dikon ngentung nang gone wulan Ramadan. Awan-awan bojomu kok nyedak-nyedak, Bu, semparen ngentung blok. Harapane medal leh ngentung wis ora wujud ular melih, ning malih dadi kupu. Api bentuke mawon sae sedaya remen mabure nyang dhuwur, simbol ketinggian derajat. Manggone nonggon sing bersih, sing mulya. Lah ora ana to kupu manggon apa ceren no WC. Panganane apik, sari-sarine kembang, ora telek. Lah sayange wong dagangan iki bar ngentung sak wulan Ramadan ora do dadi kupu, ning akeh sing dadi codot. Sebelas bulan di luar Ramadan iki nek tak gambarke wong dagangan iki kaya gabah. Kek gabahe akeh sing gabuk. Salate gabuk. Kok gabuk? Ya nggih. Wong tahajud ya ora nate, witir ya ora nate. Iki amarga Ramadan to witir. Sholat duha nggih mboten, awabin nggih mboten, rawatib qobliyah ba'diyah nggih mboten. Gabuk niku sholate. Mengko nek bengi ya dong lilir tangi, ning ora tahajud, nyapa? Nguyo. Bar nguyo terus lho turu maneh. Berarti kene cewek wae ora. Emane ayu-ayu do kepet. Lah bar nguyo langsung turu kuwi gaya cewek sik to. Lah nek rampung cewek nembe. Engko turu to ya kathokan kok ben rapi kok. Kadang kelebon coro mblarah. Ngapunten ngapunten. Wong kadang-kadang salat fardu mawon gabuk ora jangkep, harusnya sehari 5 kali didadekke 5 hari sekali. Ropelan senengane. Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isyai oplosan lillahi taala. Dadi engko nek takbir langsung double 5. Allahu akbar bar bar bar bar. Rukuk pisanan limontul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit. Salame gobek gobek gobek gobek gobek gobek gobek gobek gobek gobek. Pancene bocah kocelok. Niku jenenge gabuk. Leh poso ya gabuk. Senin Kamis ya ora. Ulan Rejab kae disunahke poso ya ora. Awal apa jenenge Ayyamul Bid, dina-dina putih padang bulan tanggal 13, 14, 15 ya disunahke poso. Ning nyatane ya ora poso, padahal kiai lho kuwi. Kuwi kiai apa maneh dapuramu? Gabuk. Maca Quran nggih gabuk. Cobi ngeten iki Ramadan wis entuk 24 dina, khatam ping pinten Qurane? Gabuk. Wiridan ya do gabuk, ngaji gabuk, wong budal pengajiane ya ndelok-ndelok sing ceramah sapa. Mengki ora Anwar Zahid ora ngira mbok enteni sampai wengi ngene. Geng ngapunten kula lamun dugine telat, soalnya mereka wau jamaah nggih mbludak sak lapangan bola ora muat.
arep ngaji sediluk nggih mboten sekeco. Gek salah panitia mriki, kula atur panitia dagangan mriki paringi jam pertama. Soalnya kula sonten wau buka bersama sareng Pak Kapolda di Polres Ponorogo, karena kalih Kapolres yang wis wilayah kerja mriki. Nah, terus panitiane kula ken ngelobi kalih lare-lare, cobi dagangan diparingi jam pertama, kersane perjalanannya penak ke Ponorogo dagangan sik nembe Mejayan. Ora gelem. Ngeyel panitiane. Mencobi paringi jam pertama mau ngajini iso awal iso suwe. Nah, jam kedua wis koret-koretan ya sak karepku. Ora usah protes, wong ngaji ora bondo kok protes. Nyote koki lurahmu iki bondo piro? Ngaji iki sing bondo sapa? Lho. Lho ana sing ngomong gosipul lho sapa ngomong? Kowe ora gelem manut aku, cobi manut mau lah kepenak ge jam pertama. Nyun pangapunten, nyun pangapunten. Gabuk kula jenengane. Sedekah ya gabuk. Cobi Ramadan iki ada peluang untuk sedekah. Kek ganjarannya ditikel-tikelke ngantek 1000 tikelan. Apa jenengan duwe dhuwit 1 juta, Bu? Ana kesempatan santunan yatim. Kuwi dhuwitmu 1 juta monggo santunan yatim to nggo tuku klambi. Wong gabuk yang ngono kuwi. Ana kotak keliling nggo masjid, sampean nggo dhuwit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 sing mbok cemplungke? Ya ora isin. Wong gabuk, dhuwitmu 1.000 loro, sing siji anyar, sing siji lungset, sing mbok cemplungke sing? Kaya raimu kuwi. Gabuk. Mula gabah gabuk kuwi nek regane murah. Gabuk. Supaya larang pripun ya kudu gelem diproses. Gabuka sik ana isine sithik-sithik diproses lebokke slep. Sakulan kok nyelepe. Sakulan yo suwe to. Lah Ramadan niku kula sampean dislep. Yo ngelih yo luwe. Ya lempok, ya lesoh, ya pekoh diselep kok awane poso, bengine taraweh, witir, iktikaf, maca Quran sedekah diselep. Lah mangke lek medal keng selep wis ora wujud gabah ning dadi beras putih bersih apik regane mundak larang. Ramadan nggo nglarangke regane kula panjenengan. Mula aja dadi gabah sing ndablek. Ndableke pripun? Lah wis apik-apik dipeme diwadahi karung leboke selep yang mlebu ning meletik meneh nasibe tutuli pitik sampean dileboke wulan Ramadan diselep kok meletik tutuli grandong sono akhirat. Mula para jamaah rahimakumullah, Ramadan iki nggo nglarangke regane kula panjenengan. Kula panjenengan diken nglakoni poso. Poso ki napa to? Poso ki bahasa Arabe shaumun, shot wawu mim. Mi telu-telune hurufe bolong, shot bolong, wawu bolong, mim ya bolong. Wis, ngomong bolongan ora usah digedhek-gedhekke. Mesake mburiku. Lah, shaumun ni artine apa? Shaumun kuwi artine imsak. Imsak ki bahasa Inggrise the ngempet. Lha jenengan nek bakto dahar sahur nika lak pireng keng masjid keng musala nika imsak imsak lak ngoten to nggih. Nek taun-taunan krungu ngono ya ora ngerti karepe wong basa Arab. Lah nek kene iki ganti ae so ngempet ngempet. Manten-manten nembe tarhim. Assalatu was

0: Lah ngoten nggih. Masjidmu nek tarhim yo ngono kuwi. Uwong apa kaset? No kaset, makane penak. Sing ngadzan nembe Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mulane nek wayah subuh masjidmu ki akeh cagake timbang wonge. Cagake 48 wonge mek telu. Wong telu sing siji watuk, sijine mengi, sijine mencret. Leong joko walek to. Ayo salat tarawih hukume wajib apa sunah? Salat subuh hukume sunah apa wajib? Sunah karo wajib penting pundi? Ganjarane kathah pundi? Ha nah, dagangan kene iki nek akeh ndi jamaah salat subuh karo jamaah salat tarawih? Ora kualek to kuwi jenenge. Poso iki maknane ngempet. Ngempet apa? Apa wae sing batalke. Nek diunggahke, poso kuwi ngempet elek. Apa wae sing elek diempet niku jenenge poso. Pikiran elek diempet, krenteke ati elek diempet, pandangan elek diempet. Kumlawene tangan elek, jumangkae sikil elek diempet. Niku maknane poso. Pikiran-pikiran elek diempet. Carane piye? Yo nggo mikir sing apik, tafakkaru fi khalqillah, berpikir tentang ciptaan Allah. Engko oleh ilmu ya, aja nggo mikir sing ngeres-ngeres ngono kuwi. Cah nom-nom. Pandangan elek diempet. Carane nggo mandang sing sae-sae. Ya ciptaane Allah alam iki dipandang, terus nggo mandang Quran, nggo mandang kitab, nggo mandang buku sing apik-apik ngono, aja nggo ngincengi wong adus. Dadi kuwi diempet ya, apa matamu kuwi diempet aja nganti nggo mandang sing elek-elek. Sapa ngomong matamu dhewe mong? Iki ngajak ngaji apa ngajak pisu-pisuan kok ya. Nah, pendengaran ki ya diempet. Aja ngrungokke sing rang genah-rang genah, wong rasani mitnah unda-unda tadu-adu tumbak cucuan aja ning nggo ngrungokke maca Quran, nggo ngrungokke selawat, nggo ngrungokke ngaji. Ngono. Kuping terus lesan, omongan, ucapan diempet aja nganti ngunekke sing elek-elek ya. Cangkemmu kuwi kuwi kudu sepurane tak cangkem-cangkemke. Soale basa kula kasar, ngapunten cara dagangan kan ora cangkem tapi cocot. Dadi kuwi aja syukur jeplak, Bu. Terutama karo bojo. Kowe nyelatu bojomu sepisan wulan Ramadan dosane padha karo nyelatu ping 1000, gak dawir lambemu. Mula bojomu kondur. Mbah entuk dhuwit, mbah ora entuk dhuwit, sambut sing apik, sikap ramah, wajah cerah, senyum indah. Ngoten nggih? Nggih apa? Aku wis apal kelakone wong wedok kene. Lah bojone teko langsung pasang setelan wajah horor. Bojone teko lambene langsung maju lincit. Cangkeme irung bathuk ngelumpuk gek disengap. Oleh dhuwit ora? Ora oleh dhuwit ora usah mlebu omah. Metu ana turu gerdu nggo bengi kelon karo kentongan. Sing lanang mek urip matane tok ketap, ketip karo senden cagak. Ngono ku atimu lara, pikiranmu sumpek, ra entuk dhuwit malah entuk dosa. Sambut sing apik. Wajah cerah, senyum indah, sikap ramah itu bernilai ibadah. Pokok kondur disyukuri, alhamdulillah. Nyapa kok disyukuri? Soale nek bojomu lali, iso-iso kliru mlebu omahe tanggamu. Mula kok sampean ketok bojomu tok ngarepe omah nyang latar kae nang ratan kae nang cepet, alhamdulillah. Ingon-ingonku wis teko. Lah terus iki dimpet. Aja nganti ngomong elek. Ketok bojo tekan latar, carane ngempet nggo selawatan, nyambut kok. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cepet buka kelawang, bojo mlebu masret. Qala al badru alaina. Ngora ngira gegeran. Paling bojomu meng mencep ambek liwat wong edan ngono tok. Tangan ki ya diempet, carane nggo nulung, nggo kerja bakti. Membantu sesama, menolong yang lemah, nyantuni fakir miskin, yatim piatu. Aja ngunduduli bokong ae ngono. Mula nek wong biyen ngempete tangan iki cekeli tasbih. Wong biyen nundi-nundi nggawa tasbih. moh ninggal tasbih. Soalnya tasbih ki filosofine kowe nek duwe masalah tasbih tuntas kabeh. Ndek utang, ndek tanggungan tasbih mentas kabeh. Ana musuh, rintangan, alangan, fitnah, tasbih tatas kabeh. Nek wong sepuh ngarani tasbih, urusane netes kabeh, mentes kabeh. Lho tangan kene nyekel tasbih orang ngira kok ming kewer-kewer tok. Otomatis muter tok. Wer wer wer wer klotak klotak klotak klotak klotak. Wer wer wer wer klotak klotak klotak klotak klotak. Wer wer wer. Nek tasbih muter lambe yo wiritan. Sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer wer wer. Sulastri sulastri sulastri sulastri wer. Kuwi carane ngempet tangan. Lah manfaate apa to poso? Kata satu, sumu tasihu. Poso sira kabeh sehat sira kabeh. Wong nek ahli poso niku sehat. Para kiai sepuh niku ngantos sepuh yuswane sehat-sehat. Soale nggih kulino poso. Tirakat riyadhah. Kula mboten ngertos olahraga aneh-aneh kiai. Sampeyan tau ngerti ana kiai sepuh isuk-isuk nang ngarepe omah push up ndandut. Kepencolotan jogging ya ora. Jogginge iki ya nek bengi tangi kiyamul lail tahajud kok Senin Kamis poso. Ngoten niku. Menungsoe kaya tanduran, tandurane butuh disiram banyu ben urip. Tandurane ora oleh siraman banyu ya mati. Menungsoe ya butuh mangan, butuh ngombe ben urip. Menungsa nang ora mangan, ora ngombe babar pisan ya mati. Tapi tanduran kok terus-terusan digrojok banyu terus orang nganggo leren. Bosok malan. Lah wong kok mek mangan-mangan ngombang-ngombe ora ana leren, ora ana posone. Gampang bosok. Mulane sing jemblung-jemblungi cepet mati. Saman modele kok kaya orang ngandel ngono to. Halo. Halo. Nah, terus puasa itu mendidik keikhlasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Puasa itu ibadah yang tidak ada unsur riaknya, enggak ada unsur pamernya, aman dari riak dan pamer. Ikhlas, yang tahu puasa atau tidak ya kita sendiri sama Allah. Ora kena dipamerke kok poso. Nek ibadah liyane kena dipamerke. Salat saged dipamerke mboten? Saged, nembe maca niat wis usli. Ushadi ngoleh takbir medeni wong Allahu akbar macane digawe-gawe iso dipamerke maca Quran iso dipamerke ngelik-ngelik ben dilem wong selawatan ngene iki ya iso dipamerke ha mbok ngeplaki rebana naboi terbangi biasa ngene ra wis iso to ngono ku ya gayane Allah lho ngapunten to sedekah zakat malah saged nyumbang yang masjid iki diumumke arep Jumatan ngono kae kadang sumbangane mek semen seprapat sak njaluk diumumke santunan diundangke wong akeh iso dipamerke kabeh iso dipamerke haji saged dipamerke mboten saged wong nembe daftar wong sak desa krungu kabeh mengko daftare saiki budale 2038 Nusak desa wis krungu kabeh, Yuti wis daftar, APKJ. Ya budale sik 2038. Engko arep budal yang sak desa diundang syukuran selametan. Wis ora aman teko unsur riak, ora aman teko unsur pamer. Rawuh king haji kaya nganggo klambi putih-putih, oleh gak ngono lah gak diceluk bu kaji. Hiasan rumah diganti kabeh ben ketara nek bar ka Mekah. Gambare artis teteli kabeh ganti kaligrafi ayat kursi surat Yasin gambare Masjid Nabawi Masjidil Haram jam dinding iki dikeki sing iso zikir bocah lemu silo ampe gobek-gobek kuwi jam zikir tuh ngantek sajadah womboi templeke nyang tembok ben ketara nek bar ka Mekah aku yang mikir sajadah kok nempel tembok iso salate piye iki jagani cecek sing arep salat tapi nek poso piye le arep pamer sampean. Sing ngerti poso gawe mung sampean dhewe karo Gusti Allah. Iso wae bapak-bapak ora poso. Tapi gayane gaya poso. Bengi ya melok sahur ya entek rong piring. bareng awan-awan jam 1 ora kuat mlewayu nyang warung mangan rawon karo es teh bar diusapi jenenge poso sapi rampung mangan diusapi bareng mulih nang omahe macake lemes nang ngarepe anak mlakune genteyang genteyang ambek ida itu terus bapak lemes anak terus turu bleksek tangi-tangi buka melok mangan bareng bojo bareng karo anak sapa ngerti nek bar mokel bojomu kulino ngono ya mbok guyu. Maka puasa ini mengajarkan keikhlasan. Ikhlas ini kan cirine ora kudu diketok-ketokke. Makanya diantaranya belajar ikhlas dari filosofinya akar. Akar ku bahasa Inggrisnya the oyot. Akar itu bekerja keras, gigih mencari air, menembus tanah, macam-macam. Ada tanah itu lemes, jemek, ada tanah berpasir, ada tanah itu yang keras, bahkan ada tanah itu membatu. Nyapa? Tak jarak kok. Masalahe do mecicil kabeh kok. Tak akar mencari air begitu gigih demi siapa? Demi sebatang pohon. Agar pohon itu bisa bermodot. Ya modot itu bahasa Indonesia apa? Tumbuh itu oh, modot ya bermodot. Tinggi besar, daunnya rimbun, bunganya indah, buahnya manis. Dipuja banyak orang, disanjung banyak orang. Akar yang jasanya besar enggak pernah disebut, dilupakan. Padahal tanpa akar, pohon itu enggak bisa hidup. Betul? Tapi akar enggak pernah disebut, dia tetap sembunyi di dalam tanah, enggak ingin menampakkan diri. Itu simbol ketulusan. Padahal jasanya besar, tapi dia tetap sembunyi. Akar enggak pernah ingin bermetungul, bermejedul. Akar sadar kalau dia metungul, pohon itu mesti mereng. Delok wit sing mereng-merengi mergo oyote metungul. Lah nek metungule kaken ambruk iku wite. Ini pelajaran. Apapun lembaganya, mau TPQ, TPA, madrasah diniyah, pesantren, organisasi apapun, kalau nilai keikhlasan sudah hilang, siap-siap tumbang. Nah wit kok oyote teng serongat metungul kabeh, ambruk wite. Pohon itu semakin akarnya menghujam dalam, semakin kokoh berdiri. Walaupun ada angin topan, lesus, badai, puting beliung, jare JTV pentil muter. Kuwi aku mbayangke kira-kira ngene muter. Pohon yang akarnya dalam menghunjam, dia tetap kokoh berdiri. Goyah, liane ambruk kabeh wong akare gak kuat. Lho ngono lho, belajar ikhlas iki. Ikhlas iki ora kudu ketok. Ya kaya mohon maaf ya. Alate bapak-bapak kuwi yen yo. Kuwi jasane gedhe. Wong sing teko ya hasil karyane ndekne kabeh. Tapi dia gak pernah menampakkan diri. No. Wong ketok sedih lho ya mendelep meneh kok. Lah wong nang senengane ngetok-ngetoke jasa ya padha karo wong ngetok-ngetoke konoane kuwi. Wong edan kuwi. Iki masjid iki ra eneng aku ya ora ngarah ngene. Iki padha karo wong etok-etoke konoane kuwi. Terus, oh lah kok apa kuwi, apa kuwi? Wong dekne malah mbayangke kok. Oh. Apa kuwi, apa kuwi? Puasa itu juga menjadikan orangnya berwibawa. Punya derajat yang tinggi. Sakti, roto-roto, orang-orang sukses, orang-orang hebat, orang-orang besar, itu orang-orang yang ahli puasa, ahli tirakat, ahli riyadhah. Nek wonge ora, mesti bapake, ibuke, mbah-mbahe ahli tirakat. Mula anak putune entuk berkahe. Roto-roto ngono. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong biyen ya, sing sakti-sakti niku ya sing kulino poso, topo, tarak broto. Ngening no cipto mandeng pucuking grono mekek babahan hawa songo madep mantep mingkang murba waseso akhire sakti mandraguna ora tedas tapak paluning pandelan deping gurendo otot kawat balung wesi kulit tembaga rambuté linggis kringete oli uyuhe bensin isinge cagak listrik suduk mantuk-mantuk tumbak lakak-lakak bedil mingsil tapi dituki bantal ngorok. Wong sing sekti-sekti niku ya sing kulina poso, kulina tirakat. Gusti Allah maringi conto. Kewan mawon kewan apa maneh menungso. Kewan sing sakti-sakti sing hebat-hebat sing kulina poso. ana kewan ku dijuluki raja hutan, si raja rimba. Bahasa Inggrisnya the king of alas. Napa niku? Singo, macan. Hebat, kabeh kewan wedi, ora ana sing wani. Gajah.
1: Pak Budi, ayo gues.
2: Aduh Pak Yanto, jangankan gues, mau jalan aja susah ya.
1: Loh, kenapa Pak Budi?
2: Aduh, asam uratku kambuh lagi nih Pak Yanto.
1: Wah, saya dulu juga seperti itu Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
2: Kok bisa gitu Pak Yanto?
1: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hazafit.
3: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hazafit. Hazafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh lebih berkhasiat. Hazafit berisi 60 kapsul lunak yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia sehingga mempercepat proses penyembuhan. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit, tubuh kembali fit.
4: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
4: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
5: Tidak ada yang lebih berharga selain nikmatnya kesehatan. Rasa sakit yang selama ini dirasakan setiap hari kini berangsur-angsur membaik. Inilah kisah dari Ibu Sumiasih. Dengan penuh kesabaran dan ikhtiar, beliau tidak menyerah mencari jalan kesembuhan bersama Hazafit.
6: Bu Sumiasih, griyane pundi?
7: Petung wulung, song-song ngilen.
6: Oh, song-song ngilen. Saderenge pripun, ngunjuk napa?
7: Hazafit.
6: Mpun telas pinten botol, Bu?
7: Sekawan.
6: Sekawan. Pun enten perubahan itu.
7: Nggih.
6: Tapi sekedhik sekedhik.
7: Nggih, cuma ini ku teng arek-arek iki kenceng-kenceng ngoten lho. Maune kembunge napa niku? Nemen sak niki kembunge nggih enten.
6: Nggih, bismillah ditlateni mawon. Sabit mawon, mboten usah dipindah.
7: Mboten.
6: Nggih, ngoten mawon saran kula. Mungkin nek mpun telas malih sak botol malih niku telepon kula malih mawon perubahane pripun. Kula pantau lewat telepon.
7: Nggih.
6: Nggih.
7: Anu, nyukani malih sak botol.
6: Nggih, nggih, mengke kula kirim, Bu, nggih. Bu Sumiase, nggih, mugi-mugi lancaran asafi caket saras malih, nggih.
7: Nggih.
6: Ya ampun, assalamualaikum.
5: Hasafit, kapsul herbal yang terbuat dari jinten hitam, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal dari MUI. Bisa Anda beli di apotek terdekat atau Gresehat yang ditunjuk. Hasafit, tubuh kembali fit. Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hasafi dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadilah Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
0: Sakmono gedhe ne, ora wani ambek macan, padahal macane cilik. Jerapah sakmono dhuure, unta sakmono dhuure, kalah karo macan. Kalah tirakat soale. Macan ni ahli poso, mangane arang-arang, ulan-ulanan lagi mangan. Sering luwe, mulane lek ana mlaku apik kae mlakune kaya macan. Nah, lek ora macan kuwareken to. Mulane sakti, punya wibawa. Ora kaya wong dagangan. Isu ana kae wis pecel. Jam 10 gado-gado, berduhur lodeh, berasar rawon, bermagrib soto, barisa bakso, ku bengi nglilir tangi turu yang ngelutus golek emplok-emplokan. Wong dagangan iki modele kaya wedhus, Ndur. Panganan sing dipikir. Sampe no pengajiane mangan kae lho kae. Kok mentolo kae. Engkene meteng-teng ra karuan kok ngene. Kok ngerti ya? Ya ngerti wong aku non dhuwur. Aja kok sing mangan, sing ngemiki aku ngerti ya. Apa sapa muni matane iki? Mata-mataku dhewe kok bingung kae. Ngapunten. Allahumma sholli ala Muhammad. Wedhus mulane ya ora diwedeni, endi ana kewan wedi ambek wedhus. Sampe wedhus wedinan, petuk garangane mlayu. Kok garangan? Wedhus nang ngisor ana kadal krusek njinjak-njinjak. Ora tau poso. Ana meneh kewan sing hebat kulino poso, ula. Ula iki kulino poso, mula upase mandi. Niku sing maringi upas Gusti Allah. Pitik disembur, mati. Kebo disembur, gelimbung nyapa upase ula kok mandi kulino tirakat kulino poso mangane arang-arang sampean tau ngerti ana ula nggayemi panganan ula celutak mandi upase sampean no Pak dicokot ula ijo sak jentikan lho ulane cilik cokot sikil sampean cetet lemes ngelimbruk sampean ora cepet ketulungan oek padahal ulane cilik. Ewi sampean dicokot wedhus rapopo, paling yo mok dekok ana. Soale wedhus ra tau poso. Ra mandi blas. Ana wong tuwa sambat, mbah anak tak tuturi bola-bali kok gak ngatekke. Iki ora salah anaknya apa anak dituturi wong tuane kok ora ngatekke. Sing salah wong tuane ra duwe upas. Bu, nate mboten nuturi anak ora digatekke. Nate mboten nuturi anak malah dibantah. Kuwi soale cangkemmu kuwi ora ana upase. Yo ora mandi wong ora ndek upas. Guru nuturi murid nasihati murid ora digagas, murid e bantah. salah guru, guru kok rante upas. Wong ceramah iso dirungokke jamaah ribuan ngene iki ya mergo duwe upas. Lho, lek nek ora ana upase sapa gelem ngrungokke? Rapat iki lho ora wong akeh-akeh, paling akeh lak wong 50 to. Mungkin nek wong sing ora nduwe upas mbok arep usul dikendoni kancane, ora usah ngomong kowe ngerusak tatanan ngono. Mingkem. Tapi nek wong sing nduwe upas nembe ngajung, liyane wis cep kelekep. Nun sewu kula tak matur, kelekep kabeh. Upase mandi. Nah wong ribuan diomongi sok kelekep upase. Nah, golek upase ora gampang, tirakate suwe nang pesantren. Mulane larang. Upase kuwi. Lho, lha kowe kok sambat, nek pengen murah yo gampang, mudinmu dhewe kuwi kon ceramah. Oh, lokal ambek internasional yo beda. Halo. Halo. Tekan mulai sayang sama aku. Tapi kalau sampean sayang sama aku ya harus ngerti karepku. Wah, aku lo bengi-bengi tak belani ngene iki. Adek panitia iki ora bondo. Sing bondo sapa? Loh, ngerti to kowe. Ibu-ibu aja guyang-guyu. Biasanya wong wedok lenya-lenye. Awas. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ana meneh ya. Berandal Lokajaya. Raden Sahid. Asale berandalan julukane Berandal Lokajaya. Iki dadi wong hebat, wong top masuk jajaran inti Wali Songo, pejuang Islam di Nusantara. Iki barokah Riyadhah Tirakat. Asale berandalan. Pas begal ning tengah alas sing liwat Kanjeng Sunan Bonang. Sunan Bonang iso sodagar kaya raya. Betot tongkat, tongkate teko emas. Begal ya ngerti ana wong liwat nggawa tongkat teko emas, langsung dicegat, dilerekke. Mandek. Lho begal kok. Apa ana begal nglerekke wong kok mandek. Kuwi ora begal, kuwi bencong kuwi. Begal mandek ngono kuwi kaya jare Sunan Bonang nyapa nak tongkatmu tak jaluk mas kuwi yo iya iki mas tak jaluk wenehke selamat teruske mlakumu ra wenehke tak peksa ra wenehke tak pateni oh kowe pengen mas iki meng sithik iki nak oh nek kepengin mas kae ra mas wit arene disuding karo Sunan Bonang berubah dadi mas. Mboten namung wae, sak godhonge, sak pange, sak wit-wite. Bareng wit aren iki dadi mas, Raden Syahid langsung berubah pikiran. Sret, malah ora pengin. Pancene bocah cerdas. Jeje karo mburi kuwi iki. Iki ketoke ganteng tapi oon iki. Lamun iki, mas, mas, mas, dipenek diunduh wadahi karung go mulih, tegori sereti go mulih. Ngono nek iki, wong oleh jajan kotakan karek undi-undi siji go mulih kok. Nek Raden Syahid mboten mikir wong cerdas, rugi aku nek entuk kae. Kae sontek. Padha-padha aku njaluk dongane wong iki. Aku lek duwe donga kaya wong iki engko gampang apa-apa tak suding dadi mas kabeh. Cah cerdas to, persis sing ceramah. Mbah, aku ora pengen kae, Mbah. Mau jare pengen mas. Ya pengen, tapi mau kae. Karepmu piye? Aku njaluk donga sampeyan wae, Mbah. Ndoprok sukune Sunan Bonang dirangkul, aku nyuwun dadi murid sampeyan, Mbah. Aku njaluk dongane lek duwe donga kaya sampeyan, apa-apa tak suding dadi mas. Abot nah, abot yo ben tak lakonane. Kuat, kuat aku nekat. Kowe kudu poso 3 tahun. Tirakat riyadhah, zikir nang pinggir kali kene. Dilakoni, lulus, lolos. Mulane dijuluki Sunan Kali Jogo. Nek wong dagangan ra tau poso, ra tau zikir, ra tau wiridan, cocoke dijuluki Sunan Jogo Kali. Dadi gaweane nek gak mancing yo ngising. Ngene. Oh, menungso ki makhluk sing istimewa, spesial, seje karo liyane. Jadi umpama perusahaan menungso ki produk unggulan, produk terakhir, unggulan. Gusti Allah gawe makhluk jenenge malaikat, api terus ora tau elek. Nah terus Gusti Allah gawe makhluk jenenge setan. Setan ki elek terus ora tau ape, kuwi setan. Terus Gusti Allah gawe makhluk jenenge kewan. Lah kewan kuwi dibagi loro, ana an'am rumangkang, ora ganggu. Tapi sing dipikir meng panganan rabenan, nafsu karo syahwat kuwi disimbolno wedhus. Orang ganggu, tapi sing dipikir yo meng syahwat karo nafsu, pokoknya panganan rabenan. Terus kewan kelompok kedua asabu, satu galak, binatang buas, disimbolno asu. Gue senengane melukai pihak lain, asu. Lah, kabeh kuwi ngelumpuk dadi menungso, dikolaborasi ambek Gusti Allah dadi menungso. Dadi menungso ki ana unsur malaikate, ana unsur setane, ana unsur weduse, ana unsur Lah, malaikat kuwi hobine, kebahagiaane, kepuasane nek parek nang Gusti Allah. Nek parek nang Gusti Allah ku bahagia, seneng. Menungso nek tepak metu unsur malaikate ya ngono, nek pas ibadahi lega, bahagia, puas. Tahajud ya seneng, semangat, ati tentrem, bahagia. Maca Quran suwengi ya 15 juz, seneng, tentrem, bahagia. Kuwi tepak muncul unsur malaikate. Ngaji ngene iki najan dalu, najan wengi, seneng, bahagia. Iku unsur malaikate metu. Ora kok bahagiane mergo petuk idola. Alah ra ngaku mbok ewangi nglempoh-nglempoh ngono ku lho. Ket bar traweh wis budal ndisiki kok. Pokoke aku kudu manggon ngarep. Nun sewu. Wis to wis. Ana masjid dibangun iso nyumbang 50 juta, bahagia. Kuwi metu malaikate. Nah, setan kuwi kebahagiaan kepuasane kuwi nek nggodha karo nyasarke. Nggodha nyasarke. Wong nek senengane nggodha nyasarke metu setane. Wedhus. Kuwi kepuasane pokoke angger syahwat karo nafsu terpenuhi, panganan rabenan. Pokoke sing dipikirne mek weteng karo ngisore weteng. Kuwi wedhus. Yang dipikir cuma perut dan di bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Kuwi wedhus. Nah terus ayo asu. Kuwi kebahagiaane nek iso melukai pihak lain. Mulane ya ana wong nang senengane resek nglarake, biasane diwadani, "Oh, asu iki." Lah wonten to wong dilokke ngono. Ora salah, pancene wong ya mengandung. Menungso iki pancene ana unsur asune. Dadi kadang "Oh, asu iki." Ya pancene ngono. Wong nang mek mangan biasanya dilokke apa? Oh. Weduse ngaku. Wong senengane nggodha nyasarke. Oh, setan iki ngono. Wong pancen menungso ya mengandung setan, mengandung wedhus ngono. Wong nang nyuwenengke zikir, ngaji karo tangga-tangga ya rukun, karo dulur ya rukun, karo sapa-sapa ya sareh sumeh ajir serawungnya dulur membaur grapyak semana ibadah ya sae. Niku biasanya dilokno malaikat, kau bukan lagi manusia, kau bagaikan malaikat tak bersayap. Ngapunten. Iki ana wong nang donya mek mongan mangan. Sing dipikir panganan rabenan. Kuwi berarti kan gedhe ke sifate wedhus. Wong ngono kusukno akhirat rupane ya malih kaya bentuknya ya bentuk, soalnya nondonya kelakuan. Iki aku orang ngawur lo ngomongi. Zaman nek maca kitab, maca hadis, ana kiai ngaji kae. Sok no akhirat, ana wong dikumpulke ora wujud menungso, tapi wujudnya binatang ternak. Ana rupane rupa babi, mergo nondonya kelakuan babi, binatang ternak. Ana wong rupane rupa wedhus, ya mergo nondonya kelakuane kaya wedhus. No akhirat rupane dadi wedhus. Kula sewingi niku ngaji kitab Ukudulujen karo santri-santri pas kataman. Kanjeng Nabi dawuh no hadis ana wong wedok sok ana akhirat iki ndase iki ndas celeng awake awak jaran. Sopo kuwi? Wong wedok sing seneng nglarake atine bojone. Istri yang suka menyakitkan hati suami. Wis ana akhirat ndase celeng awake jaran. Lah saiki kalau suami yang suka menyakitkan hati istrinya, aku rung tau krungu keterangane. Ya orang tahu kerungu ya rata sampe gitu. Kok aku ngawur boleh nyampe gitu. Orang tahu kerungu kok sekarang meneng. Lah uang nandunya seneng aneh ngelarak ke uangnya berarti sing digedek ke sifatnya asu, ngeramut sifatnya asu. Uang nunggu seorang akhirat rupane ya rupa, wujudnya wujud, bentuknya bentuk. Mergo nandunya kelakuan ya kelakuan. Uang neng nyuwun neng ke, hablum minallah sae, hablum minannas sae. Ritual bagus, sosial bagus. Ini berarti ngerumat sifatnya malaikat. Uang nunggu seorang akhirat rupane ya koyok. Bentuknya bentuk dikumpulke nyang swarga bareng karo malaikat. Halo. Malah padha-padha nang swarga derajate dhuwur menungso timbang malaikat. Kok saged? Saged. Soale menungso saged nggadahi sifate malaikat iku butuh perjuangan berat. Kudu iso ngalahke sifate setan. Kudu iso ngalahke sifate wedhus, ya kudu iso ngalahke sifate nek malaikat apik lumrah, malaikat itu orang duwe nafsu. Hei. Kowe nyapa kok nggegeri wong sing kesusu mulih kowe. Iya jiarke omahe adoh. Persiapan mangan sahur. Ora apa-apa, arep nyusul mulih-mulih aku tambah seneng nek wonge kare sithik. Nggih langsung tak dongani aku mulih to. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Dilanjut mboten? Iya wis. Makasih. Derajate dhuwur menungso ten swarga timbang malaikat. Malaikat iki dadi pelayane menungso. Bapak Ibu aja rame-rame ya. Sampeyan sampean iki sok mben nek sida no swarga, muga-muga sida. Ana asu kae ya mbuh. Derajate iki luwih dhuwur menungso timbang malaikat. Nah terus dikumpulno karo malaikat ten swarga soal rupane padha. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kehidupan ten swarga niku kehidupan ala malaikat. Malaikat niku enggak ada yang rungokke to. Kehidupan swarga iki kehidupan ala malaikat. Malaikat niku enggak ada yang berak, enggak ada yang buang air besar. Sampeyan tahu krungu ana malaikat Jibril ngising. Mulane ten swarga benjing mboten enten acara ngising iki ora ono. Ora ono. Mboten wonten, mboten wonten padahal mangan ngombe seger, nguyuh mboten, malaikat mboten nguyuh. Mulane nang swarga ya gak ono acara nguyuh. Tahu krungu, malaikat Izrail anyang-anyangen. Ya ora sida njabut nyawa engko. Mulane ten swarga mboten enten acara nguyuh. Sangane kok suwedi ngono, Mas. Lah terus mangan-mangan ngombang-ngombe ngising nguyuhe piye? Metu dadi keringet ambune wangi. Dadi sorry ya, di surga enggak disediakan WC umum. Engko nang mbok goleki. Malaikat iku mboten turu. Mula kehidupan ten swarga mboten turu, mboten enten acara turu. Nang swarga ora ana turu, ngantuk ya ora, angop kaya wong kae ya ora. Mbok ditutupi. Nang swarga mboten enten turu. Mulane

0: ada jedanya, sedetik pun orang nganggo leren. Melek terus, orang ada ngantuk, orang ada turu. Mula nih, gue ngerasa kayak nikmat no suarga, terus nikmat orang nganggo leren. Sebaliknya, disiksa non rokok yang ngono, sedetik pun gak ada jeda, gak ada istirahat orang nganggo leren. Terus wali non rokok yang ada acara turu. Tambah loro, tambah loro, tambah loro, disiksa terus-terusan, ngerasa no siksa terus-terusan. Orang iso harap cerita kancane. Iya bro, aku mengketok wae digetek-getek malaikat mung piye bro? Nang jawabe ngene, mbah ya aku mang keturon. Ora ono nang neraka kok turone gundulmu amoh. Kadung nikmat tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, sak lawase. Tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng, terus tanpa batas. Anek nang donya ya apa seneng kawitane tok, enak kawitane tok, mundak suwe, mundak blenger, mundak blenek. Nggih mboten? Seneng klambi yo kawitane tok sik anyar seminggu rong minggu, pitung wulan dadi gombelmu ki yo. Enak e mangan, yo kawitane tok wetenge luwe sak sendok rong sendok. Terusno mundak suwe 40 piring. Nek ora trimo bali yo sak usus-ususe metu. Mangan sate, enak yo kawitane tok sak sunduk rong sunduk. Mundak suwe terusno 400 sunduk. Kumpul bojo nang donya yo penak yo kawitane tok sak serong-ser kuwi. Terusno 4 jam yo merotoli dengkulmu. Iso kentekan lemi kowe. Lah nek no swarga mboten tambah enak tambah enak tambah enak tambah enak tambah enak. Lah wong lanang no swarga iki tambah bagus tambah gagah tambah kuat tambah bagus tambah gagah tambah kuat terus. Nang ora nganggo tuwa enom wae. Sing wedok yo tambah ayu. Tambah serai iso mbayangke wae. Tambah ayu, tambah sedep, tambah sip, tambah ayu, tambah sedep, tambah jos, tambah ayu, tambah sedep, tambah hih. Nang donya ki apa? Wong lanang ketok gagah ganteng nang donya ora suwe. Wong lanang gagah ganteng ya umur 20 tekan 55 tahun. Di atas 60 tahun tebal, bro. Hawa karepe ana ning tenaga wis ora iso. Mbok diuntak linduk banyak 27 ya panggah ra iso untek kok. Ketok cahayu ya mok kiyer-kiyer. Cah kok monyor-monyor. Cah ndi kae. Nanti jejeri ya malah mengkeret. Mulane sing enom-enom ini aja mlete-mlete. Aja kemaki-kemaki. Gagah sik enom kuat. Coba nek wis tuwa, trimo monggo wae untumu motoli dhewe-dhewe. Wong itu ya padha ayune nang wong itu nang donya ki umur 15 tekan 40. Sak dhuure 45. Mulane sing enom-enom nduk aja do kemayu, aja do endel, aja do kentir. Sama ayu ki mergo sik enom apa-apane sik kenceng. Disawang ya nyenengke wong. Ngono, dilungkase kaya mburimu kuwi disawang medeni wong. Lagi noleh lah ngono kuwi heeh. Ya wis kuwi gambaranmu sot. Nek wis ngono kuwi. Nek wis tuwa arep ngopo? Gek mlakune wis akeh-akeh. Pipi mengkeret, kulit wis do kendo, gigi ompong, pipi kempong, dodo karek tengeretok, ngelembreh, kewer-kewer. Mbok dinggoni BH sing paling larang paling api yo panggam brosot lho wis ngono ku. Lho ana sing digrayangi tenan. Iya, brosot. Makanya aku lek gambarke yo bocah wedok iki nek umure sik sak ngisore 20 taun nggo rebutan kaya bal sing nggo main sepak bola. Bal siji nggo rebutan wong 22. Jongkrok-jongkroan, singklang-singklangan, saduk-saduan, golong-golong sampai cedera. Muhammad Salah cedera. Piting karo Ramos. Aku iki perkara rebutan bal siji to. Wong wedok nek sik umur sak isore 20 tahun. Tapi lek sak dhuwure 30 tahun wis maleh dadi bal voli. Sing ngrebut kari wong 12. Nek sak dhuwure 35 tahun berubah neh dadi bal pimpong. Karek wong pira? Wong loro paling akeh papat lek maine dobel. Lah nek sak dhuwure 40 tahun berubah neh dadi bal golep. Wong pira? Lah wong siji bale ditempar kok tiyer. Waduh bale ilang, ora ngurus. Yang golek bal meneh. Hai, wis mengengeh entek untune golep pisan. Aku seneng. Berarti wong kene iki seneng nyedulur nggih? Nggih. Insyaallah anggere gelem nyedulur uripe makmur. Nggih. Ora gelem nyedulur ajur kowe. Lho, kabeh wong mukmin iki sedulur kok. Innamal mukminuna ikhwatun. Angin sak temene kabeh wong mukmin kuwi sedulur. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
1: Haidi, mrene apa? Aku ape takon iki?
2: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
1: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
2: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane lara kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh.

0: lambung lan ugi asam lambung tinggi. Bestrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ngagem toyo anget.
1: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
2: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
3: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
2: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
3: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
2: Iya iya Bu.
3: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksi FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

dikon menggaya kaya malaikat, dikon macak model malaikat. Malaikat ora mangan. Zaman bulan Ramadan kin duwe panganan, wekmu dhewe resmi halal, ora entuk dipangan malaikat tok. Malaikat iki ora ngombe. Mula bulan Ramadan iki sampean mbok punya minuman seger wae sampean dhewe halal, resmi, ora entuk diombe malaikat tok. Malaikat iki ora rabi, Pak. Mula sampean aja duwe bojo dikon macak kaya ora duwe bojo, bojomu dhewe resmi halal, wis lumah-lumah jebablah, ora eleh diulek-ulek. Malaikat tak ule-ule. Wong lanang-lanang ketoke kok sedih ngono. Lah ora oleh ule-ule. Aja sedih-sedih, kuwi nek awan. Nek awan. Nek bengi. Sak sirmu. He, asline yo. Kewajiban poso iki sak wulan iki awan bengi asline. Ramadan awan bengi asline ngono. Tapi mergo menungso kuwi apes. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Gusti Allah paham mong sing menungso iki Gusti Allah. Terus Gusti Allah welas asih, ya wis, ora awan bengi, bengine ra usah, awan tok wae, sing penting wis tau macak kaya malaikat, wis tau menggaya kaya malaikat, ngono ku sampe no akhirat wis dikumpulne karo malaikat no swarga. Ngono kok sembok nyang. Ngono poso sak wulan ora utuh ngono. Wong lanang nang awan-awan no warung metengkrang wae jedal jedul rokokan. Lho, ngopi, Pak, ngono. Wis sing wedok ya setel. Ramadan kok ngopi, Pak? Orang wong kok sing marung sikil kuwi. Soale ditutupi keber. Ya. Lah kuwi kula sampean yo kudu dadi wong sing lomo. Malaikat ora iman karo bondo donya. Mulane wulan Ramadan dikon ngakeh-ngakehke sedekah. Sampean lulus apa ora didelok toko kuwi. Nek pengen roh lulus apa gake? Misalnya ana kotak amal, terus cidek ngono ku pikiranmu ngene. Kok gak tok kene ya, nang cepetok kene aku arep ngiseni. Apa pikiranmu ngene? Pengajian ya ana sing ngemis. Engko tak liwat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini berarti gagal sampean. Bulan Ramadan iki kadang-kadang eneng wong ngamen nang ngarepe omah nganjir iki lagi jreng prei. Mbok ditutukne lagune lho jarno tutuk. Wong lagi jreng prei. Rasa guyong-guyong kelakuanmu yang ngono kuwi. Wong padang karepe arep nyanyi to jreng siji-sijine mung rika ning atine son. Endel kabeh. Wiyo kudu diganti nek wong Islam iki. Siji-sijine mung Allah ngono. Neng atine son jiwa lan raga iki ya namung kanggo Allah. Ayu oon. Wong kadang ya Allah, poso-poso ene wong ngemis nganjir ngarepe lawang. Sak welase Bu, mrene maneh. Lagek seminggu kok wis tok kene meneh. Sapa ngomong tau ngalami kuwi? Anggitmu urusanku karo ngemis tok ngono apa piye? Mangkane nggih, imane kula jenengan iki diproses wulan Ramadan iki ana sing lulus ana sing gagal. Kalau 10 hari pertama ke wayahe rahmate Allah tumurun kata sing lulus, posone semangat. Tadaruse semangat, traweh semangat. Sampai ana wong biasane ra tau jamaah nang masjid bareng wulan Ramadan, urung adzan isya le budal ndisiki. Manggon ngarep dhewe sajadah digelar. Anyar sajadah wong biasane ra tau dinggih. Tapi engko pertengahan
ujian pertengahan ki ana sing mulai gagal. Mulai berguguran, trawahe mundak maju barisane. Kadang melober non jobo-jobo, saking melobere sampai njero ora ana wonge. 10 hari terakhir koyo ngene iki. Kathah sing gagal. Mohon maaf, padahal ibarat pertandingan 10 hari akhir iki final yang paling menentukan lolos atau tidaknya, menang atau kalah, layak mendapatkan piala atau enggak. Ini yang 10 hari terakhir. Dan itu dibuktikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap memasuki 10 hari terakhir, koyo-koyo gak ngurusi umat. Njungkung lah ibadah garwane, putra-putrane, keluargane, sahabat-sahabate, santri-santrine sedaya digerakno iktikaf nang masjid, ndonga menghadang Lailatul Qadar. 10 hari terakhir. Harusnya seperti itu, tapi nyatane kata sing gagal. Kula nek ngaji ten instansi-instansi pemerintah di kalangan birokrasi, niku kan ngajine kalih menengah ke atas, soalnya kalangan akademis. Kula terangno. Nek niki lak mboten kalangan akademis to, iki kalangan jemburis iki. Iki kalangan jemburis iki. Kadang-kadang yo 10 hari akhir lho mudik. Nah itu bisa menggagalkan proses mudik itu. Ya gara-gara mudik akhirnya mokel ora poso. Gara-gara mudik biasanya nek bengi traweh malah ora traweh. Biasanya maca Quran malah ora maca Quran. Biasanya sabar ya gara-gara macet ning tengah dalan. Wah nesu-nesu gagal. Iya wong dagangan barang. Gagal. Harusnya 10 hari terakhir itu fokus konsentrasi ibadah. Aku saiki teko 10 hari akhir Ramadan ini iki dagangan rame ndi masjid karo pasar. Oke sing nang masjid apa oke sing nang pasar? Oke sing maca Quran apa oke sing gawe jajan? Lah kan persiapan bodoh. Menyambut hari kemenangan. Menyambut hari kemenangan apa nih? Wong sampean iki lo gagal kok merayakan kemenangan to blok-blok. Lah wong ujian

merayakan hari kemenangan. Kemenangan apa nih? Wong gagal kok menang. Iki bodoh karo bocah sekolah. Wayahe ujian tahap pertama lulus bijine apik, ujian tahap kedua saya lolos.

syukuran kelulusan. Ya cah sekolah kocelok tuh gue. Lah saiki nek dipikir kula sampean selama ini nek menjalani Ramadan tiap tahun lak ngono kuwi to gayane. Ramadan akhir yang harusnya tenanan ning malah do kendo gara-gara ribut lek golek klambi anyar, BH anyar. Sik ribut lek noto jajan. Gagal kowe. Kan udah jam 12 lewat. Mungkin ini ngaji ora bondo kok cerewet ya. Sing bandha siapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mulane nek lulus sampean iso dadi kupu, dadi beras, dadi satrio. Kuwi bahasa Qur'ane la'allakum tattaqun. Dadi wong sing takwa. Wong lek takwae duwe otomatisasi. Ada reject atas maksiat. Ya arep nglakoni maksiat otomatis tertolak. Niku cirine wong takwa. Dadi per ngaji ngene iki kok wong wedok wayu astagfirullahaladzim. Otomatis ngono, ora kok astagfirullahaladzim. Jadi wong nek takwa iki otomatis ana tolakan-tolakan terhadap sing elek-elek ngono. Nah, iki tak terangke saiki. Takwa kuwi piye? Iki ben adil, mau ta mriko nggih tak terangke. Nek khotib-khotib waya khutbah kae lak, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Nglakoni perintahe Allah, ninggalke larangane lak ngoten nggih. Wis umum kabeh ngerti. Ki para kiai sepuh le dawuh. Kula napa-napa niku manut para kiai sepuh. Seneng ya kiai-kiai mbok ra digatekke kok terus mboten iki kiai sing tenanan lho nek aku ngarani kiai kanan mboten kiai kiri aku melok sing kiai kanan maksudnya kanan piye iso maca kotengen bisa membaca dari kanan maca Quran tafsir kitab-kitab kuning kitab-kitab salaf iki macane kan dari kanan. Nek kiai kiri ra iso maca kok kanan, macane kok kiwa mesti buku terjemah. Nah, ustad-ustad kiri kan maca kok tengen ra iso. Bocane mesti terjemah. Gurune paling ya Syekh Google radhiyallahu anhu. Kuwi mbok pinter ngoceh kaya apa aku gah aku kon melok. Resudi ya. Aku wani milih kiai-kiai sing alah pokoknya maca kok tengen sing diji sulam taufik safinatun najah ta'almun muta'alim bidadudud ya kitab cilik-cilik ngono ya ora patek fasih tapi nek ndonga tak amini Allahumma inna nasaluka salamatan bidin wa ngapia tampil jasadi wa jiada tampil ngilmi barokatan bi rezeki tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut tak amini mbak aku. Nah, nek ustad kiri ya mbak Allah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil 'ain barakatan fir rizq ila mun qaf nganti ndel-ndel merotol ora ndak gah aku lha opo-opo lak ape sing tengen to timbang kiwa nglakoni kaapiane kon tengen dhisik mangan nganggo tangan tengen melangkah teko omah tengen dhisik nganggo klambi leboke tengen dhisik celanaan katokan tengen dhisik salaman tengen sing apik sing tengen pilihan yo tengen dadi kowe kok guyang-guyu tak antemi pisan kok kiai-kiai sepuh niku dawuh takwa kuwi ya wong takwa kuwi wong sing iso ngelakoni huruf-hurufe takwa apa wae tak qaf wawu ya tak wi tawadhu qaf wi qanaah ya wi yakin wawune warok wirai ya yakin dadi takwa iki wonge tawadhu qanaah wirai yakin tak tawadhu ya andap asor merasa dadi wong sing paling elek dhewe kuwi jenenge tawadhu iki ana wong rumangsa elek ya tapi sik nganggep ana wong liya sing luwih elek meneh mboten tawadhu niku
Kadang ngono-ngono, aku iki goblok, takoni pancen aku goblok, tapi sik luwung timbang kancaku. Kancaku nemen kok, ya mbok kok sik urip pecah ngono kuwi. Padahal yang rumangsani elek, ngoten niku dereng tawaduk, soalnya ndekne sik rumangsa sak ndure wong. Nek tawaduk iki pol ngisor, wis ora ana sing luwih ngisor meneh. Ngeten iki angel. Sing iso ming wong apik tok, nek gak wong apik gak iso. Wong apik niku mboten usah dikon tawaduk, mboten usah dikon ngrendah. Ngrendah-ngrendah dhewe. Ayo nata ati, wong judule bengkel hati yo. Sedulur ngaji bengkel hati. Wong iki nek apik, ora usah dikon ngendek, ora usah dikon tawaduk, otomatis ngendek dhewe, tawaduk dhewe. Diumbul-umbulke panggah ngendek akhire. Lah wong nek elek, ora usah dikon mumbul, mumbul-mumbul dhewe. Mbok dibles-bleske yo panggah mumbul. Otomatis nek wong apik ngendek. Kaya watu, watu yang antep berisi, cemplungke banyu. Ora rasa dibleske ya ambles-ambles dhewe, diumbul-umbulke akhire ya panggah ambles. Nek wong elek mumbul kaya gabus, enteng, cemplungke banyu, mumbul, ora usah diumbulke mumbul dhewe. Mbok bleske akhire ya panggah mumbul. Mulane wong tua dawuh, wong gabah kuwi nek mentes ndingklo, gabah kok gabuk, ndanga. Gabah mentes, ambok dangak-dangake ya panggah ndingklo. Gabah gabuk, mbok dingkluk-dingkluke ya panggah. Paham mboten? Ya wis paham. Lah supaya kula jenengan iso tawantuk rumangsa ndek wicarane piye? Aja eling-eling eleke wong. Ayo eling-eling eleke dhewe. Saman kok sak eling-eling eleke wong, mesti saman rumangsa luwe apik. Nggih mboten? Saman ketemu wong kok gak seneng, petuk wong kok mangkel, kuwi mergo sampean eling eleke. Anyel aku karo wong iki, mergo sampean eling eleke. Nek petuk wong nang eling eleke ya ora iso kumpul lho. Nek petuk bojo kok eling eleke, ora sida kelon. Ya arep dicekel. Mergo eling eleke, mulo aja eling eleke wong, ayo eling eleke. Hidup ini butuh dua cermin. Berapa cermin? Banteri, berapa cermin? Nah. Cermin pertama untuk melihat kebaikan orang lain, cermin kedua melihat kejelekan diri sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek nyang wong liya aja delok eleke tapi delok apike. Nek nyang awake dhewe aja eling-eling apike, eling eneleke, ngono lho, mesti engko dadi wong apik. Uwangi janji gelem eling-eling eleke dhewe, ya ora ngira eling-eling eleke wong. Lah nek senengane eling-eling eleke wong, akhire ya ora eling eleke. Dalile, sip rungokke. Iki dalil. Wong iki kapan ngadep ngulon mesti ora roh wetan. Lho kok wis suwe. Maknane wong kuwi nek senengane ndelok eleke wong liya ora bakal weruh eleke. Tapi wong kok seneng metani eleke dhewe ora kober metani eleke wong liya. Iki apik-apike wong. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Bejo banget. Bejo kemayangan. Wong sing sibuk metani eleke dhewe nganti ra kober metani eleke wong. Metani awake dhewe karo metani tanggane niku gampang ndi? Metani awake dhewe karo metani tanggane iki lho penak ndi? Penak metani tanggane digaruk-garuk sak lingsone sak kor-kor entek kabeh. Didis. Dhewe ora iso. Didis. Mulane angel ngono lho. Wong e goleki awake dhewe, goleki eleke dhewe didis angel. Nek wong liya penak. Mulane rewang nang gone tanggane sing duwe gawe ngene ngulek bumbu rong lembut e tanggane sing lembut wis 24. Nek wong wedok kene iki lambene akeh sing lecek. Ya betul wong ngene iki ado ngrasani aku kok. Rumah sana aku kurang ngerti. Ono sih ngomong, saiki kacamata nan. Ono. Aku ketika emang ngarep ngomong cuma yo inget. Ya ono sih ngene, kok ora padha yo karo TV. Pinggirnya nyat, yo no TV kita ireng. Tapi ono sih ngene, tiba yang ganteng asli ini yo. Makasih. Nomor loro kof, kof niku kona'ah nerima yang pandum, neriman. Jadi wong neriman niku gampang napa angel? Angel lho potong amunya tukang sambat, tukang demo, karepmu Gusti Allah mbok protes toh. Lah iya,
urip yah meno yah mene kok panggah ngene, padahal aku yo Islam. Salat yo mulai cilik ana pengajian yo budal tapi kok melarat ae. Cina-cina kae ra tau salat kaya sugih. Gusti Allah iki karepe piye to jane? Aku mikir Gusti Allah iki momet dhewe kok. Lha kuwi berarti sampean nak ora trimo ditata Gusti Allah to? Sampean gak nrimo diatur Gusti Allah. Sebabe apa? Sampean iki ora mantep duwe pangeran Gusti Allah. Nek ngomongi radhi tu billahi robba, aku ridho Gusti Allah dadi pangeran. Tapi nyatane sampean ora marem duwe pangeran Gusti Allah. Sampean ora mantep diatur Gusti Allah. Padahal nek mantep, sampean muni radhi tu billahi robba, aku ridho Gusti Allah dadi pangeran. Gusti Allah jawab, aku yo ridho kowe dadi kawulaku. Aku seneng Gusti Allah. Gusti Allah jawab, aku yo seneng kowe. Sak jalukmu dituruti. Mergo kowe ora mantep. Halo. Uang kuwi nek mantep. Diatur model piye mesti nurut. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Tak baleni, tak baleni. Uang kuwi nek mantep. Diatur model piye? Manut. Contone, ibu-ibu jenengan misale lara. Terus periksa nanggone dokter, lan jenengan mantep karo doktere. Nambok diperiksa model piye mesti nurut sampean, manut sampean. Nggih mboten? Mergo mantep, tapi lek gak mantep, gak kira manut. Ana banser dudu dokter. Sampean lara terus karo bansere diceluk, "Bu, rene Bu, tak periksa dodomu." Mbok weke, ya kentir kowe. Mah, ora dokter kok meriksa-meriksa. Tapi nek sing mriksa dokter kok sampean mantep, nurut, Bu, diperiksa nggih. Nggih, monggo. Malah ngrewangi ngudari. Doktere urung ngongkon wis ucul kabeh. Lho sampean iki nek wis mantep ambek Gusti Allah, mbok diatur model piye orang nganggo ngersula sampean? Nurut. Diparingi sithik ora ndelok peparinge sing sithik, ora didelok sithike nanging didelok sing maringi. Al-qalil minal mahbub katsirun. Pemberian yang sedikit kalau datangnya dari kekasih itu bernilai banyak. Remeh kalau datangnya dari kekasih itu menjadi istimewa. Yang dilihat bukan pemberiannya tapi pemberinya. Ana bocah lanang ya. Jatuh cinta karo cah wedok jenenge Sulastri. Mesti ya apa-apa sing diceritakno ya Sulastri. Petuk kancane ya cerita Sulastri. Ya apa-apa ya eling-elingen. Ngandek turu ngipi petuk. Ngelindur-ngelindur nyebut jenenge. Mergo jatuh cinta karo nah, siji dino ketemu ambek Sulastri orang jarak diceluk, "Mas, sampean." "Ho-ho." "Aku duwe permen, Mas. Sampean arep?" "Arep." "Dikei permen siji, Masya Allah, seneng ram. Permen siji dimut saulan ora entek. Saking senenge. Lah nek ngemut ya ora suwe-suwe. Ya didilat terus dibuntel plastik neh. Disai ben ora dirubung semut. Sesuk dilat tok buntel plastik neh sai ngono, saulan ora entek. Soale iki permen riwayat. Apa ora iso tuku dhewe? Iso, pira regane permen? Tapi permen sak donya ora ana sing kaya iki. Soale iki permen merek Sulastri. Regane murah tapi nilaine istimewa. Ora ndelok permene tapi ndelok Sulastri. Jangankan kok pemberian yang sedikit, sakit itu loh bisa menjadi nikmat. Dijiwet niku ora lara to? Lara, tapi nek sing jiwet malah dinyokno. Ora dijiwit ya nekokno kok. Sombong ya saiki ra jiwit meneh. Mbok siwel ya ora diobati. Lho sampean iku nek wis mantep nang Gusti Allah, digawe lara ambek Gusti Allah ora krasa lara, ora bakal sambat. Krasa nikmat kaya dijiwit. Tapi ngene iki angel. Mulane wong jenenge bengkel hati kok. Aku ini menghibur orang yang gering-geringan wile. Lho kuwi nek wis mantep sayang cinta nang Gusti Allah, ora bakal sambat, ora ngrasake lara. Krasa nikmate. Dijiwit kekasih kok. Wis paham karepmu ora paham karepmu. Wawu wirai, hati-hati.
Sayyidina Umar ditakoni, "Ya Umar, takwa itu bagaimana?" Sayyidina Umar jawab, "Takwa itu adalah berhati-hati seperti kamu jalan malam hari di malam yang gelap gulita, bahasa Inggrisnya the peteng dedet, kedalane lunyu neram." Apa ini? Melaku bengi-bengi peteng dedet, dalane lunyu banget. Kira-kira gayamu nek melaku piye? Melayu yo kebanting kowe. Begagah-begagah, keplekang suwek. Berangkang, mesti hati-hati, njinjit-njinjit nek perlu ngesot. Wong takwa iki hati-hati, takut salah di hadapan kekasih yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati nek mergo seneng, soalnya wong nek senengi mesti hati-hati. Ayo nomor tua duwe mantu anyaran, saking senenge mantu, hati-hati mangane apa masak biasane awur-awuran, mergo ndek mantu anyaran diprogram, saiki masak iki, engko sore masak ngene, sesuk masak ngene, mergo seneng mantu. Masakan mateng, anake dhewe arep mangan ora oleh mantune urung.

pukul 6 lebih 30 menit. Anda sedang mendengarkan Radio Galasika FM, paling luas jangkauannya.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4

0: Nama saya Riza, usia saya 23 tahun. Beban memang tidak pandang usia, termasuk saya yang masih mahasiswa. Tadinya saya bingung, tapi akhirnya saya temukan solusinya, sampo noni. Setelah rutin menggunakan sampo noni, rambut saya nggak beruban lagi. Tadinya saya berpikir sampo ini semir, ternyata bukan. Kalau semir hanya melapisi rambut, tapi kalau sampo noni memberi nutrisi atau vitamin pada rambut dan kulit kepala, sehingga rambut menjadi sehat dan hitam.
1: Penggunaan pewarna pada rambut yang terbuat dari bahan kimia akan menyebabkan kita menanggung resiko di kemudian hari seperti kanker kulit. Untuk kecantikan dan bergaya, Anda harus memilih produk yang aman dan diyakini bebas dari efek samping. Sekarang telah hadir Sampo Noni, produk yang terbuat dari herbal yang aman tanpa bahan kimia. Sampo Noni menghilangkan ketombe dengan cepat, menyuburkan dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketombe tanpa efek samping.
2: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Waktunya makan siang. Ayo, makan dulu.
1: Kamu duluan aja ya, aku ntar nyusul.
0: Hei, kamu dari tadi di depan komputer loh. Kelamaan menatap layar komputer gak baik buat kesehatan mata.
1: Iya sih, mata juga udah perih. Tapi gimana lagi? Harus selesai hari ini semua.
0: Mata juga butuh istirahat. Selain itu, untuk melindungi sekaligus menjaga kesehatan mata, lengkapi dengan minum Ainucare.
1: Aman gak nih?
0: Aman banget dong, karena terbuat dari ekstrak buah bilberry dan wortel. Terus, Ainucare sudah terdaftar di BPOM, jadi aman untuk kita.
2: Sering menatap layar komputer membuat mata kering dan perih. Atasi dengan Ainucare. Ainucare, 100% herbal alami, membantu memelihara kesehatan mata. Ainucare, terbuat dari ekstrak buah bilberry dan wortel, diolah secara higienis dan modern. Terbukti, sangat ampuh untuk mengobati keluhan pada mata, seperti katarak, silinder, mata minus, glukoma, mata kabur, mata perih, mata lelah, mata merah, rabun dekat atau rabun jauh, dan keluhan mata lainnya. Ainucare, baik diminum 2 kapsul 3 kali sehari. Ainucare, untuk penglihatan yang lebih sempurna.
3: Inilah pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva.
4: Mbak Sri, bisa diceritakan terlebih dahulu, selain sakit mah akut, apalagi penyakit Anda, Mbak?
5: Sakit lemas jantung.
4: Sudah berapa lama Anda menderita mah akutnya ini, Mbak?
5: Mah akutnya sekitar 6 bulan. Kalau untuk yang jantungnya sudah hampir 1,5 tahun.
4: Sudah habis berapa botol, Mbak, minum bioaktiva?
5: Untuk ini baru 1 botol. Terus ya, alhamdulillah lumayan.
4: Sehari minum bioaktivanya berapa kali, Mbak?
5: 3 kali 5 tetes.
6: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

Setiap hari, tanpa kita sadari, kita mengonsumsi sawit. Ia hadir di makanan yang kita makan, kosmetik yang kita gunakan, sabun yang kita pakai, bahan bakar yang menggerakkan kendaraan, hingga produk yang menemani kita sebelum tidur. Namun di balik kehadirannya yang nyaris tak terlihat, sawit menyimpan kisah yang jauh lebih besar. Kisah tentang hutan yang berubah menjadi perkebunan tanpa batas. Kisah tentang ekonomi yang tumbuh pesat. Dan kisah tentang negara yang bergantung padanya. Lalu, apakah sawit adalah solusi paling efisien bagi kebutuhan manusia modern? Atau kompromi besar terhadap keseimbangan ekologi planet?

Sinar matahari melimpah. Kondisi yang kini banyak ditemukan di Asia Tenggara. Dibandingkan tanaman penghasil minyak lain seperti kedelai, bunga matahari, atau rapeseed, kelapa sawit memiliki keunggulan biologis yang mencolok. Dalam satu hektar lahan, sawit mampu menghasilkan beberapa kali lipat minyak lebih banyak daripada tanaman-tanaman tersebut. Produktivitas ini bukan sekedar angka statistik. Sawit adalah hasil dari struktur buah dan fisiologi tanaman yang dirancang secara alami untuk menyimpan cadangan energi dalam jumlah besar. Buah kelapa sawit tumbuh dalam tandan besar yang beratnya bisa mencapai puluhan kilogram. Di dalam satu tandan, terdapat ratusan buah kecil yang rapat dan padat. Setiap buah menyimpan dua sumber minyak yang berbeda. Bagian pertama adalah mesokarp, yaitu daging buah berwarna kemerahan. Dari bagian inilah dihasilkan minyak sawit mentah atau crude palm oil. Minyak ini secara alami mengandung beta-karoten dan vitamin E, yang memberi warna oranye kemerahan khas sebelum melalui proses pemurnian. Bagian kedua adalah kernel atau inti biji yang terlindung di dalam cangkang keras. Dari inti inilah dihasilkan minyak inti sawit atau palm kernel oil. Komposisi kimianya berbeda dari minyak pada daging buah, lebih mirip minyak kelapa dengan kandungan asam laurat yang tinggi. Dari satu buah kecil, dua jenis minyak dihasilkan, masing-masing dengan karakter dan kegunaan yang berbeda dalam industri. Perbedaan komposisi ini menjadikan kelapa sawit unik. Dari satu jenis tanaman, industri memperoleh dua tipe minyak dengan karakteristik fisik dan kimia yang berbeda. Satu lebih stabil untuk produk pangan seperti margarin dan minyak goreng, dan yang lain ideal untuk sabun, deterjen, dan produk oleokimia. Kombinasi produktivitas tinggi dan fleksibilitas kimia inilah yang membuat kelapa sawit menjadi komoditas strategis global. Ia bukan hanya tanaman perkebunan, melainkan fondasi bagi jaringan industri yang menghubungkan hutan tropis dengan pasar internasional. Selama berabad-abad, tanaman ini tumbuh sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Afrika Barat. Ia dimanfaatkan secara tradisional sebagai sumber pangan, minyak masak, dan bahan ritual. Sebuah tanaman lokal dengan fungsi domestik, yang kala itu belum terhubung dengan pasar global manapun. Perubahannya dimulai pada abad ke-19, ketika benih sawit dibawa ke Eropa. Awalnya hanya menjadi koleksi botani di kebun-kebun tropis buatan, namun revolusi industri mengubah perannya secara drastis. Dunia industri membutuhkan pasokan minyak nabati dalam jumlah besar dan stabil. Pada masa itu digunakan untuk pelumas mesin, produksi sabun, dan berbagai kebutuhan manufaktur. Memasuki awal abad ke-20, tanaman ini tidak lagi sekedar objek botani. Pemerintah kolonial mulai membudidayakannya secara komersial di Asia Tenggara. Hari ini, produksi minyak sawit dunia terkonsentrasi di wilayah tropis. Khususnya Malaysia dan Indonesia menjadi dua pemain utama sejak akhir abad ke-20. Namun seiring waktu, Indonesia melampaui semua negara lain. Perkebunan sawit membentang dari Sumatera hingga Kalimantan, dari Papua hingga Sulawesi. Indonesia kini menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia, menguasai lebih dari separuh pasokan global. Sawit bukan lagi sekedar komoditas, ia menjadi tulang punggung ekspor, sumber devisa, dan mata pencaharian jutaan orang. Sebelum perkebunan sawit meluas, sebagian besar wilayah tersebut adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis bukan sekedar kumpulan pohon. Ia adalah sistem kehidupan kompleks yang menyimpan karbon dalam jumlah besar, mengatur siklus air, dan menjadi rumah bagi ribuan spesies. Ekspansi perkebunan sawit sering dikaitkan dengan deforestasi. Penebangan hutan mengurangi kemampuan wilayah tersebut menyimpan karbon. Jika pembukaan lahan dilakukan dengan pembakaran, emisi gas rumah kaca meningkat drastis. Di lahan gambut, dampaknya lebih besar lagi. Gambut yang dikeringkan melepaskan karbon yang tersimpan selama ribuan tahun ke atmosfer. Ketika kawasan ini diubah menjadi perkebunan sawit, landscape tersebut beralih menjadi monokultur. Dalam sistem monokultur, keanekaragaman hayati menurun tajam.
struktur

0: sejuk menjadi seragam. Variasi habitat berkurang. Rantai makanan menjadi lebih sederhana dan rentan terhadap gangguan. Tanah pun mengalami perubahan. Komposisi biologis karena siklus nutrisi tidak lagi sekompleks sebelumnya. Selain aspek iklim dan biodiversitas, perubahan ini turut memengaruhi ketersediaan air, stabilitas tanah, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. Perkebunan sawit dirancang dengan pola barisan yang teratur dan jarak tanam yang presisi. Bibit unggul ditanam di lahan yang telah disiapkan, lalu dirawat selama 3 hingga 4 tahun sebelum mulai menghasilkan tandan buah segar. Dalam kondisi optimal, cukup air, nutrisi, dan pengelolaan yang baik, pohon sawit dapat tetap produktif selama lebih dari 2 dekade. Panen sawit dilakukan sepanjang tahun, menjadikannya sumber produksi yang stabil dibanding tanaman musiman. Tandan buah yang telah dipanen harus segera dikirim ke pabrik pengolahan dalam waktu singkat. Kecepatan distribusi dan efisiensi logistik menjadi bagian penting dari sistem ini. Produktivitas tinggi per hektar dan siklus panen berkelanjutan inilah yang menjadikan sawit sangat kompetitif dibandingkan minyak nabati lain. Di pabrik pengolahan, tandan buah segar disterilisasi dengan uap panas. Buah dipisahkan dari tandannya, lalu diperas untuk mengeluarkan minyak mentah. Minyak mentah kemudian dimurnikan melalui proses pemurnian, pemucatan, dan penghilangan bau. Hasilnya adalah minyak sawit olahan, yang siap menjadi bahan baku berbagai industri. Ia menjadi bahan utama dalam produk makanan olahan, margarin dan minyak goreng, kosmetik dan sabun. Pertumbuhan populasi dunia meningkatkan kebutuhan minyak nabati. Industri makanan dan energi terus berkembang. Di saat yang sama, tekanan terhadap keberlanjutan juga meningkat. Konsumen global menuntut produk bebas deforestasi. Regulasi internasional mulai memperketat standar rantai pasok. Indonesia berada di pusat dinamika ini. Sebagai produsen terbesar dunia, Indonesia menghadapi dua tekanan sekaligus, menjaga pertumbuhan ekonomi dan memastikan praktik berkelanjutan.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: rumah?
1: Anu,
0: malah mampir-mampir pasti.
1: Enggak, ini aku berhenti dulu, mataku buram. Jadi, mending aku berhenti daripada kenapa-napa.
0: Nah ini sampai mana? Apa sebut aja?
2: Mata kita bekerja tanpa henti setiap hari, menatap layar, membaca, berkendara, bahkan terpapar debu dan sinar matahari. Tanpa kita sadari, mata lelah, kabur, bahkan mulai terasa buram. Jangan tunggu sampai penglihatan terganggu. Kini hadir Ainucare, kapsul herbal khusus untuk kesehatan mata. Terbuat dari ekstrak bilberry dan wortel, Ainucare membantu menjaga retina, mengurangi resiko katarak, dan memperlambat gejala mata minus atau degenerasi makula. Konsumsi 2 kapsul 3 kali sehari secara rutin. Ainucare bekerja dari dalam, menutrisi mata dengan antioksidan alami yang terbukti secara klinis. Ainucare, kapsul herbal mata untuk penglihatan yang lebih jernih dan sehat lebih lama. Tersedia di apotek dan gerai sehat terdekat. Ainucare, untuk penglihatan yang lebih sempurna.
3: Ibu lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
4: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
5: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
4: Iya,
5: di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
4: Wah, asik dong. Ya udah, ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak.
5: Iya, setelah ibu selesai masak ya.
6: Bakso Bakso Arema.
7: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Iya,
2: di sana adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Asik dong. Mm-mm. Ya udah ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya. Setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani. Lezat, nikmat, dan hemat.